0: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E20, E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi target yang presiden kayak E50 itu kapan sih Pak?
2: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya Pak? Ya.
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50 Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum

0: secara tegas.
1: Yang kedua di lingkungan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
0: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Gisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
3: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
4: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan, apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar,
6: cukong, smelter gelap, hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Tanya Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarok beserta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafi.

0: menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17. Terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
1: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, jadi pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan, nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra

0: diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka.

0: Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar pukul 8 pagi, kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam dialog ya. Pagi hari ini dengan tema IADO Kawal Prestasi Atlet Indonesia di Asian Games 2026 begitu ya. Nah, IADO itu apa sih sebenarnya? Kita spill dulu ya pendengar, seperti apa sih kalau bicara seputar IADO atau Indonesia Anti-Doping Organization ya. Ini memiliki peran penting dalam memastikan atlet Indonesia bertanding dengan menjunjung tinggi prinsip olahraga yang bersih, sehat, dan tentunya berintegritas pendengar. Nah, persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026 ini tidak hanya menyangkut kesiapan fisik, teknik, dan juga mental para atlet saja. Namun, aspek integritas olahraga ini juga menjadi perhatian penting, khususnya terkait dengan pencegahan dan juga pemberantasan doping. Nah, jelang Asian Games 2026, pengawasan anti-doping ini menjadi bagian penting dari persiapan atlet, edukasi mengenai zat dan metode terlarang, pendampingan atlet hingga pengujian anti-doping. Ini menjadi langkah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini pendengar ini juga menjadi tantangan tersendiri karena regulasi anti-doping terus berkembang. Dan atlet dan juga tim pendukung harus memahami bukan hanya larangan penggunaan zat tertentu saja, tetapi juga risiko yang bisa muncul dari obat maupun suplemen yang dikonsumsi ya. Nanti kami akan ketengahkan pembahasan seputar IADO begitu ya. Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan Bapak Gatot S. Dewa Broto. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO. Dan seperti apa kesiapan kawan-kawan atlet begitu ya ketika melakukan persiapan jelang Asian Games 2026 ya. Dan kami juga masih mengundang Anda mendengar 0315 3454 dan juga di 0813314 kali 992.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dini gak sendiri bertugas ya, karena pagi hari ini ada rekan Erik dan ada rekan Oni Arianto ya. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di 081-33-14-992. Kami akan mengetengahkan tema pagi hari ini ya, terkait IADO ya. Apa itu IADO? Nah, IADO adalah Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO, pendengar, yang memiliki peran penting begitu ya dalam memastikan atlet Indonesia untuk bertanding dengan menjunjung tinggi prinsip olahraga yang bersih, sehat, dan integritas ya. Nah, nanti seperti apa pembahasannya, karena kalau bicara seputar olahraga ya, ini pasti tidak lepas dari yang namanya atlet ya. Atlet-atlet kita ini sudah berjuang sedemikian rupa, tapi apakah perjuangannya ini bisa dibilang, kalau ada yang bilang hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Apakah seperti itu ya? Nah, nanti kita akan bahas ya di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Bapak Gatot S. Dewa Broto. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Anti-Doping atau Indonesia Anti-Doping Organization ya, atau IADO pendengar. Dan IADO atau Indonesia Anti-Doping Organization ini pendengar, ini juga merupakan organisasi yang dia ini menjaga olahraga yang bersih ya, dan pada akhirnya tidak menjadi tanggung jawab lembaga anti-doping. Karena atlet, pelatih, tenaga medis, ofisial, hingga lingkungan pendukung ini juga memiliki peran penting dalam memastikan setiap prestasi diraih melalui proses yang sesuai dengan aturannya. Asian Games 2026 ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa pencapaian di arena internasional ini bisa berjalan seiring dengan komitmen terhadap sportivitas dan integritas. IADO juga terus mendorong kesadaran seluruh pemangku kepentingan begitu ya, agar pencegahan doping ini tidak hanya sekadar dilakukan ketika kompetisi berlangsung, tetapi ini juga menjadi bagian penting dari budaya pembinaan atlet sejak dini. Karena bicara seputar prestasi, pendengar, prestasi ini bukan hanya tentang medali yang diraih saja. Jauh dari itu ya, bahwasanya prestasi ini juga tentang proses yang dijalani. Karena melalui pengawasan, edukasi, dan juga kepatuhan terhadap aturan anti-doping, Indonesia berupaya untuk memastikan perjuangan atlet di Asian Games 2026 berlangsung secara bersih dan berintegritas ya. Jadi nanti kita akan bahas bersama bagaimana sih kawan-kawan IADO ini untuk membuat dan juga mengoptimalkan agar kawan-kawan atlet ini bisa benar-benar bertanding tanpa adanya doping begitu ya. Dan IADO ini juga terus melakukan edukasi agar tidak ada lagi atlet yang menggunakan doping. Selamat pagi.
1: Pagi juga, cantik.
0: Selamat pagi. Pagi mankah ini?
1: Iya.
0: Oh, baik.
1: Siapa silakan. Lagi kalau pagi-pagi, kalau dirimu siaran yang menyapa, ya Pak Giman lah.
0: Oh, terharu aku tuh ya.
1: Jangan terharu, ta.
0: Apa tuh?
1: Nanti aku jadi
0: terhura,
1: teriri.
0: Baik, silakan Pak Giman.
1: Aku sekarang lagi doping loh, Mbak.
0: Doping apa tuh?
1: Bodo kuping.
0: Oh, baik.
1: Belum pernah lagi, kan bodo kuping.
0: Iya, oke, baik. Kalau aku doping bubur ayam pagi ini ya.
1: Kalau kita ngomong okay. Doping itu, manusia itu perlu doping, Mbak, Mbak Dini. Karena manusia itu tidak 100% punya kekuatan, kan.
0: Okay.
1: Seperti aku kerja malam misalnya,
0: okay,
1: supaya gak ngantuk, ya doping. Doping tapi obat-obat yang tidak terlarang, gitu loh. Tapi kan banyak orang-orang kalau doping kan narkoba. Ya misalnya, aku cek kuat, aku coba melek, tak nyabure. Aku tak betalue rek, tak nyabure lo. Okay. Kalau kamu, kalau katanya lo ya, saya belum praktek sendiri. Lewung nyabu itu tolong dino bengi gak turu gak iso, Mbak Devi. Mbak Dini.
0: Baik.
1: Masih weteng itu gak lupa sampai tolong dino bengi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kerja itu gak tes gono keseli gitu. Nah, itu kan doping yang salah. Ini katanya lo, saya belum praktek sendiri lo, Mbak Dini ya. Terus saya ditong ini pas aku mempraktekkan enggak, istilahnya seperti itu.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku, kalau doping perlu, memang perlu doping. Kalau pemain sepak bola, bal-balan itu perlu doping, Mbak Dini. Enggak, Enggak doping ya, bengong-bengong Mbak Devi. Mbak Dini, ya kan?
0: Baik.
1: Ya perlu doping, enggak tahu yang di doping itu apa, enggak tahu. Pasti itu doping. Karena manusia itu perlu doping. Karena manusia itu tidak seperti kuda tenaganya gitu loh. Makanya punya kelemahan di titik nol manusia itu gitu loh. Tapi perlu doping. Tapi doping yang apa? Gitu loh. Doping yang dilarang-larang, yang obat yang terlarang, enggak boleh gitu loh.
0: Baik.
1: Tapi kan obat-obat terlarang kan ada positifnya kan, buat kedokteran kan, sabu-sabu itu ada gitu loh, diperlukan, tapi tidak bisa gunakan untuk berlebihan gitu loh, makanya gitu manusia itu perlu doping lah, kan perlu doping itu kan salah, enggak, pemain-pemain itu artis-artis semua doping lah ini, enggak mungkin itu, asli tenaganya sendiri enggak mungkin, maksudnya manusia tenaga kayak kuda, heran kan ya, pernah ada dopingnya, tapi nggak tahu dopingnya yang dipakai itu apa, obat apa gitu loh. Kalau saya itu perlu doping. Kalau punya kekuatan supaya nggak ngantuk, punya tenaga, yang lebih jamu, rek. Supaya nggak kesel, biar nggak capek, punya nggak ngantuk, jamu. Tapi bukan doping yang lainnya gitu loh. Walaupun ada doping yang terlarang seperti saya sebutkan tadi. Ya apa, saya naudzubillah, jangan sampai, rek gitu loh. Tapi benar adanya, kalau doping yang mengandung aktif itu memang contohnya gini Pak Davi ya.
0: Apa
1: contohnya
0: Pak
1: Dini ya. Sama kok kumasal kabar ya. Tambah ini jamu, tambah berkepuan cepai. Loh kenapa kan selama hidup bir kok apa enteng? Ya tak? Ada itu.
0: Oke. Siap Pak Giman.
1: Itu mengana. Tapi itu obat-obat yang mengandung aktif itu mesti ada efek pada diri manusia, pasti ada, tapi kan terlarang, nggak boleh, gitu loh.
0: Baik.
1: Tapi ada obat-obat lain, minuman lain yang bisa membuat kerong, seperti minuman-minuman soft drink, gitu loh ya.
0: Baik.
1: Minuman seperti keriting deng, minuman lain kan doping yang macam, tapi kan nggak dilarang, boleh beredar, ya nggak haram kan. Nah, saya sering, minum itu sering saya, gitu loh. Untuk kekuatan diri saya, itu yang mana doping, kalau manusia nggak mungkin nggak doping, semua doping gitu
0: Seperti
1: baik. Itu ya, tapi dopingnya doping positif, rek, nggak dilarang negara.
0: Baik.
1: Seperti minuman keras tadi, kalau kerating deng, itu saya tiap hari, hampir setiap hari.
0: Oke, Pak Giman.
1: Kagak
0: ngono lemes. Oke. Iya, nanti gabung ya Pak Giman ya. Oke. Ya,
1: gabungan macam masalah doping tadi ya.
0: Siap. Matur, terima kasih.
1: Matur
0: nuwun. Terima kasih Pak Giman. Sehat selalu.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Giman. Wow, panjang kali lebar ya. Semangat itu pokoknya Pak Giman mah nggak pernah dikalahkan kalau soal semangat. Oke, ya, jadi kalau bicara seputar doping itu sebenarnya yang di doping itu apa begitu ya? Kadang-kala setiap orang itu kan punya dopingnya masing-masing dalam tanda kutip ya. Contoh kalau Dini nih siaran pagi lagi nggak puasa, apa sih dopingnya Dini? Ya bubur ayam lah. Kalau nggak makan nanti kan lapar gitu ya dan lain sebagainya sih. Apapun itu setiap orang begitu ya, ini punya caranya sendiri untuk bisa meningkatkan semangatnya begitu ya, dan juga untuk menjaga staminanya begitu ya, utamanya atlet ya. Nah seperti apa doping ini yang dipahami, nanti kita akan bahas ya di kesempatan hari ini. Nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Bapak Gatot S. Dewa Broto. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO. Seperti apa sih sebenarnya doping yang bisa atau yang boleh gitu ya, yang boleh dilakukan ya. Kami juga masih mengundang Anda 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima langsung ratusan warga yang berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Sosial. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan di antaranya terkait dengan pemeringkatan desil. Massa mengawali aksi dengan berorasi di depan kantor Kemensos dan membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan. Tak lama kemudian, massa meminta bertemu dengan perwakilan Kemensos. Dan Gus Ipul bersama dengan Agus Jabo dan jajaran kemudian menemui massa yang menyampaikan aspirasi terkait dengan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Keduanya mengajak seluruh peserta aksi masuk agar aspirasi bisa dibicarakan secara langsung. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Republik Indonesia mengambil langkah tegas demi menjamin perlindungan hak-hak masyarakat penikmat ibadah ke Tanah Suci. Kemenhaj resmi memblokir akses akun sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus atau Sisko Patuh milik dua penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU, yakni PT J Group Amanah Wisata dan PT Anisa Ahmada Travelindo. Dan pemblokiran kedua PT itu dipicu oleh aduan pembatalan sepihak 16 jamaah asal Jember yang pada akhir Agustus 2026 meski sudah lunas pembayaran serta indikasi pengalihan jamaah ke travel lain dengan pungutan biaya tambahan. Bahan. Pendengar demikian Lintas Informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar pagi hari ini, Anda ada di program Dialog Surabaya Aspirasi pagi ini begitu ya. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung di Zoom bersama dengan Bapak Gatot S. Dewa Broto. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO. Kita

0: Malam ini tidak hanya menyangkut kesiapan fisik, teknik, dan mental para atletnya saja, karena aspek integritas olahraga ini juga menjadi perhatian penting, khususnya terkait dengan pencegahan dan juga pemberantasan doping. Nah, Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO ini memiliki peran dalam memastikan atlet Indonesia bertanding dengan menjunjung tinggi prinsip olahraga yang bersih, sehat, dan berintegritas. Terlebih, jelang Asian Games 2026, pengawasan anti-doping ini menjadi bagian penting dari persiapan atlet. Edukasi mengenai zat dan metode terlarang, pendampingan atlet hingga pengujian anti-doping ini menjadi langkah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Nah, Pak Gatot, kalau bicara seputar persiapan menghadapi Asian Games 2026, nah, mungkin di awal untuk pembukaan dulu ya Pak Gatot ya, apa sih persiapan dari kawan-kawan IADO ini sendiri Pak Gatot? Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Dini dan selamat pagi para pendengar, para pemirsa Zoom ini dari program RRI Surabaya. Sudah cukup lama ya, kita nggak ketemu dan syukur Alhamdulillah hari ini diundang kembali. Jadi persiapannya itu kami semata-mata hanya membantu NOC. NOC itu National Olympic Committee Indonesia, di bahwa ketuanya Mas Okto atau Raja Sabta Oktohari. Jadi full komandannya itu ada di NOC, kemudian ada GDM-nya, ada komandan pentingin juga. Nah, kami itu semata-mata seperti yang disebut tadi untuk membantu, tapi dalam konteks untuk memastikan atlet dari 432 atlet yang dikirim, itu pertama, itu mereka harus berbekal di HP masing-masing. Itu harus punya namanya ADEL. ADEL itu sertifikat anti-doping electronic platform. Di kalau tanpa sertifikat ADEL, yang ibaratnya kalau bahasa kita, jangan kaget kalau kemudian diusir. Di venue, di tempat pertandingan, bahkan nonton di venue pun juga dalam konteks bergabung dengan kontingen juga nggak boleh, dan juga masuk di Wisma Atlet. Jadi ini mereka harus berbekal itu. Nah, rupanya untuk membekali itu bukan perkara gampang bagi kami. Karena ini yang pertama kali dalam sejarah Asian Games. Jadi kalau kami telusur di sejarahnya Asian Games, pada saat Asian Games di Tokyo, ini kan Jepang ini kan udah 3 kali ya. Nah, ada Tokyo tahun 58 sebelum Indonesia Asian Games 62, kemudian di Hiroshima tahun 94, kemudian sekarang. Nah, pada saat dulu Asian Games di Tokyo tahun 58 itu belum tersistematis karena WADA, World Anti-Doping Agency juga belum lahir. Ya. Tapi inisiatif pemerintah Jepang, khususnya JADA, Japan Anti-Doping Agency itu sudah ada untuk melarang zat-zat terlarang gitu. Nah, sesuai dengan berbagai waktu, termasuk di Asian Games Indonesia tahun 2018 itu juga anti-doping juga sudah ketat, tapi tidak ketat sekarang. Ketat sekarang. Lalu masuk ke Wisma Atlet di Kemayoran atau laga di GBK itu nggak perlu pakai sertifikat ADEL. Tapi kalau sekarang udah nggak ada ampun lagi. Nah, kemarin itu kami harus betul-betul bahu membahu dengan Indonesia, pasti juga membantu kami. Pastikan bahwa 432 plus, yang plusnya ini yang agak rewa juga, pelatih, official, itu juga harus megang sertifikat. Gitu Mbak Dini.
0: Baik, terima kasih Pak Gatot, wah lengkap sekali. Pak Gatot, mohon maaf sebelumnya, barangkali bisa di agak ke atasin sedikit Pak untuk kameranya. Nah, karena maksud kami diturunin dikit Pak. Baik, terima kasih Pak Gatot ya. Jadi bisa presisi begitu ya di layar. Dan pendengar, Anda juga bisa menyimak perbincangan kami di YouTube RRI Surabaya dan juga Anda bisa menyimak di aplikasi RRI Digital pendengar pagi hari ini begitu ya. Dan pagi hari ini ada Mas Hendra ya yang sudah bergabung. Halo Mbak Dini Wardani, selamat pagi. Indonesia Anti Doping Organization atau iado begitu ya. Ini sejauh ini apakah ada atlet yang terkena doping? Terima kasih. Oh baik, terima kasih Mas Hendra. Oke, sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Hendra, Pak Gatot tadi itu ada sebelumnya ada Pak Giman begitu ya, yang juga bergabung di line telepon 0315345474. Beliaunya menanyakan Pak Gatot ya, bahwasanya kalau bicara seputar doping, memang untuk menjaga stamina atau untuk bertanding ini atlet ini punya caranya masing-masing. Jangankan atlet begitu Pak, tapi

0: manusia biasa aja ini juga menggunakan doping dalam tanda kutip begitu Pak ya. Mungkin seperti obat-obatan bisa dibilang suplemen begitu ya Pak, atau mungkin bisa dibilang vitamin ya dan lain sebagainya. Nah, itu apakah itu masuk ke dalam doping? Ketika atlet menggunakan suplemen atau vitamin begitu ya Pak, ini apakah hitungannya begitu ya? Apakah ini bisa dikatakan doping begitu Pak? Silakan.
1: Sebelum saya jawab tadi ya dua pertanyaan itu, ini ada cerita sedikit. Suatu saat di awal tahun 2023 itu saya sakit, masuk rumah sakit tiga kali dalam satu bulan. Itu sangat melelahkan. Nah, kemudian alhamdulillah saya sembuh, setelah bertubi-tubi masuk rumah sakit. Nah, kemudian dokter itu menggoda saya gitu. Apa namanya, karena memang harus strict kan gitu. Saya kena hipertensi saat itu, kemudian wah, Pak Gadot, apakah juga manusia gitu, kalau menurut bahasa gitu, apakah juga butuh makan yang enak, ya bolehlah, kalau Pak. Habis itu Bapak doping ya, kebetulan kan Bapak ketua anti doping kan.
0: Okay.
1: Dopingnya apa, tapi bukan berarti doping kemudian dalam arti seperti yang kita larang di dunia atlet.
0: Okay.
1: Tapi untuk melakukan pencegahan. Jadi nanti kalau Bapak makan yang enak, yang agak bergaram, kita nggak boleh kan kalau hipertensi. Habis itu ya minum obat-obat yang itu anti hipertensi.
0: Okay.
1: Maksudnya itu dopingnya itu lho, Pak Adat. Iya gitu.
0: Baik.
1: Jadi itu menggambarkan bahwa di manusia biasa pun kita masyarakat juga sering ada istilah seperti itu. Nah, kembali ke tadi pertanyaan yang pertama, apakah atlet itu, kondisi Indonesia lah, itu apakah ada yang terkena doping? Kalau memang dia sedang kena sanksi, ya mohon maaf, tidak boleh untuk ikut berlaga di sana, di Asian Games. Ya. Tapi, di sisi lain, tadi kan Mbak Dini sudah saya sebutkan tentang sertifikat.
0: Ya.
1: Apakah sertifikat itu menjamin yang bersangkutan itu sudah aman dari doping? Belum tentu.
0: Okay.
1: Minimal sertifikat itu merupakan pemahaman saja.
0: Ya.
1: Ini loh, ini tuh dilarang, ini boleh, ini dilarang, ini boleh. Dan esensi peraturan anti doping adalah seperti ini. Dan itu butuh waktu 2 jam untuk ujian itu.
0: Oh, baik.
1: Dan kemarin kadang-kadang ada atlet mengeluh, aduh susah Pak Karut gitu. Enggak susah gitu. Adik-adik hanya cukup 2 jam aja mantengin di depan laptop atau di depan komputer. Udah, itu aja 2 jam, tapi dengan catatan. Nah, ini kami yang satu hal yang kelemahan dari Adel itu sini. Jangan pakai joki ya, gitu. Mereka senyum, gitu. Karena kemungkinan pakai joki itu bisa, gitu. Dan itu pernah terjadi di sebuah event tertentu. Nah, kembali ke tadi. Pakai Adel tidak jaminan bahwa di Asian Games itu mereka bebas doping, tapi minimal sudah punya pemahaman gitu. Nah, nanti pada saat di event di Asian Games pun kalau mereka menjadi juara, pasti mereka akan disisir oleh namanya DCU. DCU itu doping control officer yang bertugas di Asian Games gitu Mbak Dini.
0: Baik.
1: Nah, yang kedua kemudian pertanyaan tadi, apakah kalau kita kan sering kita di doping seperti yang saya ceritakan tadi, ya wajar juga gitu. Tapi kalau saran saya sih, meskipun kita bukan atlet, kita itu bukan juara, lebih baik itu untuk tidak kita gunakan. Karena terus terang itu ujung-ujungnya lama-kelamaan akan merusak fungsi organ tubuh kita.
0: Baik. Jadi artinya ketika ada atlet yang mengonsumsi suplemen atau vitamin, kemudian ini tes urin begitu ya Pak? Atau mungkin memeriksa kalau ini berdoping, memakai dopingnya dari mana?
1: Hanya sang juara saja. Sang juara saja.
0: Baik.
1: Contohnya dari 432 itu, itu enggak semuanya nanti akan diperiksa di Jepang. Karena kemarin pada saat sebelum berangkat itu kami melakukan random. Random sampling, di random aja, itu yang kami ambil memang idealnya kemarin itu yang diambil sekitar 25%-nya ya. Jadi karena keterbatasan tertentu, kemarin kami hanya ambil sekitar 14%. Dan alhamdulillah 14% dari atlet yang kita ambil itu adalah dan kriterianya apa adalah para atlet yang berpotensi terkena doping. Misalnya dari angkat besi, atletik, itu kan di dunia itu pada umumnya cabur-cabur itu kan potensi dopingnya kan tinggi ya. Kemudian dan beberapa yang lain dan ternyata alhamdulillah tidak ada satupun yang terkena atau terindikasi doping.
0: Baik, terima kasih. kasih Pak Gatot ya untuk jawaban dari pertanyaan dari Pak Giman tadi dan juga ada Mas Hendra ya di pagi hari ini. Jadi hanya untuk yang juara saja begitu nje Pak. Kalau yang enggak juara artinya aman-aman aja begitu.
1: Ya, tapi gitu, tapi ya, tetap jangan berasumsi ah. Saya kan nggak mungkin dapat medali yang doping aja deh, enggak. Siapa tahu kalau yang bersangkutan tiba-tiba ya berangkat ke Jepang ngapain kalau nggak dapat medali? Okay. Kan pasti targetnya dapat medali. Tapi kemudian tadi ya, gue kan nggak mungkin dapat medali. Gue doping aja deh, enggak. Itu nanti akan menjadi kebiasaan, menjadi habitual yang sangat buruk sekali.
0: Baik. Nah, dalam proses memeriksa dalam tanda kutip memeriksa doping ini sendiri prosesnya seperti apa, Pak Gatot?
1: Memeriksa ini pertanyaan yang menarik nih. Yeah. Jadi ada gium ya, ada joke yang menarik di antara para atlet itu. Yeah. Saya pernah ngobrol di sebuah tempat di sebuah event pasca eventnya gitu. Lalu saya tanya gimana Mbak? Gitu. Ya saya udah tahu. Saya kalau juara gitu biasanya saya kemudian begitu juara saya nengok-nengok gitu. Ini petugas doping yang mana nih? Oh ada di sana gitu. Biasanya panitia itu bergen gitu. Apakah pengambilan sampelnya dilakukan sebelum atau setelah UPP? UPP itu penyerahan medali. Ya. Memang pada umumnya itu setelah penyerahan, karena kan sebelumnya kan mereka kan sibuk sekali kan ya. Tapi yang sebelumnya juga ada. Nah kemudian mereka bisa tengok-tengok dan setelah penyerahan medali, medali itu masih dikalungin Mbak gitu. Dan mereka langsung sama DCA digiring ke bilik. Ke bilik kayak toilet atau kamar mandi. Yang cowok oleh DCO cowok, yang cewek oleh DCO cewek. Kemudian digiring situ, diambil sampelnya, diambil urinnya. Awalnya sangat volumenya sangat sedikit sekali. Dan kemudian ya udah langsung dikumpulkan, ditutup, disegel, dan tidak mungkin itu terbuka. Dibuka, nah taruhlah kalau misalnya pon ya, kita pon di tempo hari di Aceh, Sumatera Utara, itu langsung dibawa ke Jakarta, dan Jakarta langsung dibawa ke Bangkok, karena labnya ada di Bangkok. Nah kalau di Jepang, itu kelebihannya adalah di Tokyo itu ada lab. Jadi nggak usah dibawa kemana-mana, dari Nagoya nanti dibawa ke Tokyo. Nah kembali ke tadi prosedurnya, yang jadi masalah adalah tidak sesimpel itu kemudian atlet itu bisa mengeluarkan urinnya Mbak ya, karena habis berkeringat. Itu sering kami kejadian bertanding selesai jam 11, baru sekitar nanti jam 11 malam itu baru keluar urinnya. Tapi kalau yang maksud sih sepanjang itu nggak ada, mohon maaf kalau bahasa kita nggak ada ke belakang, nggak ada pipis sekarang. Ada sih, tapi hanya sedikit-sedikit. Nah sedikit-sedikit itu nggak diterima oleh petugas. Yang benar adalah yang yang mililiter apa namanya volumenya itu. Nah, kemudian setelah itu di sekel yang seperti saya sampaikan. Nah di sisi lain juga mereka harus ngisi form, ngisi form mulai dari identitas, nama, email, nomor HP dan lain-lain. Kemudian juga di situ ada catatan apakah sebelum ini pernah sakit apa atau minum obat tertentu, harus jujur di situ. Nah, form itu sangat sangat rahasia, yang megang hanya DCO. Dan nanti kalau ada pemeriksaan tinggal dibuktikan, oh ya yang bersangkutan pernah ngisi data ini, yang bersangkutan emailnya ini, HP-nya ini dan sebagainya. Pada saat persidangan nanti akan, kalau memang positif, itu akan menjadi salah satu barang bukti.
0: Baik, jadi memang ada mekanisme sendiri begitu ya Pak Gatot ya, untuk memeriksa dalam tanda kutip ya, seperti apa ketika atlet ini menggunakan atau memakai doping atau tidak begitu ya. Kalau nah, sejauh ini.
1: Ya, satu lagi. Tidak bisa sembarangan orang menjadi petugas pengambil sampel. Jadi kami itu ada sekitar hampir lebih dari 40 orang di DCO. Itu profesinya beragam. Ada dokter, ada profesi guru. Umumnya itu adalah personel atau pegawai yang terkait dengan bidang olahraga. Mantan pelatih juga ada gitu. Nah, mereka itu setiap 2 tahun sekali diuji kembali kemampuannya. Dan biasanya ada juga yang terpaksa out atau tidak lulus dan ternyata kita keluarkan. Jadi harus punya kompetensi yang khusus gitu.
0: Dan kompetensi yang khusus itu diukur dari sertifikat tadi ya Pak ya?
1: Bukan, okay. Diukur daripada saat pengujian selama 2 hari. Jadi ada sesi itu, kemudian itu di situ teorinya dikasih pembekalan teori, kemudian ada ujian. Ada ujian tes langsung di bawah pengawasan dari direktur testing kami.
0: Baik. Jadi artinya ini mengukurnya atau standarnya ini kompleks begitu ya Pak Gatot ya?
1: Iya. Dan itu standar internasional sekali gitu. Jadi makanya apalagi mereka itu juga etika kerjanya juga sangat ketat. Suatu saat pernah ada namanya Asian Para Games di Solo. Untuk renang itu diadakan di kolam renang di Semarang ya.
0: Baik.
1: Di Jati Diri di Semarang. Kemudian saya iseng, tapi saya hanya ingin mencoba apakah loyalitas dan apa dedikasi para DCO yang notabene adalah anak buat saya kan.
0: Baik.
1: Kerja atau enggak. Satu saat saya pakai HP, kemudian saya video gitu. Mereka dengan mereka kenal saya tapi dengan halus, mohon maaf Bapak, gitu. Bapak tidak boleh melakukan pengambilan gambar, video, di bilik tempat pengambilan sampel ini. Padahal si atlet itu belum ada di situ. Mohon maaf, gitu. Oh ya, terima kasih. Oh, dalam hati saya, memang ini DCO-DCO ini bekerja dengan beneran. Nggak membunuh yang datang itu bosnya sendiri tetap dilarang dengan halus. Gitu.
0: Baik, luar biasa.
1: Nah, ini repotnya.
0: Ya.
1: Karena kan dunia konten kan Mbak ya?
0: Iya.
1: Apa serba selfie, serba foto. Ini mereka DCO ini dengan sangat terpaksa selama masa bertugas ini nggak boleh main konten. Jadi tampangnya nggak boleh kemudian ditongolin. Mereka boleh nongolin tapi di bukan di event itu gitu. Apalagi ini ada atlet top dunia, ini ada atlet top misalnya pasti cowok gitu DCO cowok. Gue meriksa Jojo lalu minta Mas Jojo, yuk kita selfie. Oh udah langsung kami coret nanti.
0: Seketat itu begitu ya. Luar biasa. Benar kadang-kadang kan ketika melihat artis yang sudah memiliki prestasi hingga internasional ini kan manusiawi begitu ya Pak ya. Pengen ngajak foto atau apa itu kan sebenarnya manusiawi tapi ternyata itu berbahaya.
1: Itu kata desa itu godaan yang paling berat.
0: Ketika dihadapkan dengan mungkin konten kemudian teknologi saat ini begitu ya Pak itu ternyata juga membuat kita ini punya pengendalian diri begitu ya Pak ya. Baik. Nah sejauh ini Pak Gatot sudah berapa jumlah atlet yang sudah menjalani sampling anti doping sejauh ini Pak Gatot?
1: Kalau kemarin menjelang Asian Games itu ya memang idealnya waktu itu sekitar 25%-nya ya. Tapi karena keterbatasan anggaran kami hanya melakukan 14%, tapi udah cukup lah gitu. Poin yang kami sampaikan adalah kami ingin memastikan para atlet-atlet yang berisiko tadi, yang umumnya adalah atlet para juara internasional yang menjadi target kami, itu mereka betul-betul berangkat ke Nagoya itu dengan posisi yang aman gitu.
0: Baik, jadi sejauh ini ada kawan-kawan atlet yang sudah di atau menjalani sampling begitu ya Pak Gatot ya. Ini yang sudah berangkat ke Nagoya ini tadi begitu ya. Nah kalau bicara seputar sampling yang dilakukan secara rutin hingga jelang keberangkatan kontingen ke Jepang ini Pak Gatot, itu seperti apa saja? Apakah ini ada persiapannya begitu ya? Mungkin satu minggu sebelumnya atau mungkin satu bulan sebelumnya atau H-3 sebelumnya. Nah ini seperti apa Pak sampling yang dilakukan secara rutin?
1: Ini juga menarik nih. Jadi kalau Mbak Dini dan para pemirsa atau para pendengar itu kan kalau, mohon maaf ya, meskipun nggak apple to apple ya. Kalau di KPK itu kan dikenal OTT ya. Kami juga melakukan kayak OTT itu.
0: Oh baik.
1: Tapi namanya bukan OTT dan tidak mencari untuk tersangka. Enggak, sama sekali enggak. Baik. Tapi namanya OOCT. Out of competition testing. Jadi kami mendadak tiba-tiba si atletnya kan di Jawa Timur itu atlet elit kan banyak ya. Tiba-tiba kami datang ke Lumajang, ke Surabaya dan itu nggak ada pemberitahuan.
0: Oh baik.
1: Hanya saja memang tiap atlet elit itu tiap hari itu harus melaporkan keberadaannya. Namanya berbot. Nah ini juga repotnya atlet elit. Makanya ada statement saya tempoh hari di sebuah podcast gitu. Emangnya enak jadi juara. Nanti dulu diburu-buru oleh anak buahnya Pak Gadot gitu.
0: Baik.
1: Jadi tiap hari itu harus melaporkan ke kami, dan kami itu ada petugas yang monitor.
0: Baik.
1: Duh, saya sedang saya hari ini ada di Bungur, di Bungur Sari. Ya taunya besok kami udah pindah ke Perak atau ambil lagi pindah ke Gresik. Itu harus melaporkan kepada kami. Nah, dengan harapan kalau besok itu tiba-tiba kami OOCT, itu sudah memenuhi target, tiba-tiba datang. Dan kami tugasnya nggak boleh pakai uniform, nggak boleh pakai backpack tulisan. Ya, dulu kami ditegur oleh pada. Kami nggak boleh pakai dengan bangganya menggunakan jaket, dan sebagainya. Jadi, kalau bahasanya KPK tadi, kayak ke sana ada OTT, kami OOCT. Tapi nggak cari tersangka, tapi hanya cari atlet yang kami target gitu.
0: Oh baik, luar biasa baik. Nah, ada yang bergabung di WhatsApp Pro Satu dari Surabaya, Mas Farid ya, di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gatot, salam sehat Pak Gatot. Saya mau menanyakan Pak Gatot, kalau bicara seputar sertifikat anti doping begitu ya, mengapa tahun ini seluruh atlet dan pelatih Asian Games ini diwajibkan memiliki sertifikat anti doping? Kemudian untuk mendapatkan sertifikat tersebut, adakah biaya yang dikeluarkan baik untuk atlet maupun untuk panitia? Terima kasih. Oh, sorry, untuk pelatih Mbak Dini, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Farid. Silakan Pak Gatot.
1: Ya, baik, terima kasih. Warga negara manapun itu berhak untuk mencoba untuk mendapatkan ADEL, sertifikat ADEL. Dan itu mudah di browsing, ketek aja di situ ADEL gitu. Karena nanti yang mengeluarkan itu sertifikat itu bukan saya, bukan Gatot Jogroto, tapi adalah dari WADA. Dari material, jadi itu masukkan gitu, dan itu mencoba, tolong kemudian fokus selama 2 jam itu ngisi. Wong saya dia dulu mau ngisi pertama kali itu sampai aduh berkali-kali gagal, akhirnya bisa gitu. Nah, poinnya adalah tidak ada biaya apapun. Dan itu sertifikat itu berlaku selama 2 tahun. Nah, kembali pada tadi masalah pada saat mengumpulkan sertifikat itu, ya namanya juga manusia, ya wajar ya. Capek kami gitu, dan kami kan sudah punya sertifikat gitu. Nggak tanya sertifikatnya itu sudah expire. Nah, kalau sudah expire ya harus diperbaharui lagi. Ibaratnya kayak SIM, sudah kata luar sana harus diperbaharui lagi. Jadi nggak ada berbayar, dan itu siapa pun berhak masuk.
0: Baik, terima kasih Pak Gatot. Ditahan dulu Pak Gatot, ada yang bergabung. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi, Pak Ramadhan.
2: Mbak.
0: Dini
2: Wardani, Prima Dewi, Purnama Negara, Eskom. Apa kabar?
0: Kabar baik, Pak Ramadhan, apa kabar?
2: Walafiat, alhamdulillah. Semoga narasumber kita semua pagi ini sehat selalu, walafiat, amin ya.
0: Amin ya, rabbal alamin.
2: Terima kasih, mengedukasi. Salam olahraga jaya, Pak.
1: Ya, salam olahraga juga.
2: Sama-sama, Pak.
1: Pak,
2: ini masalah doping ya, Pak ya?
1: Ya,
2: doping ini kan bukan sekedar pelanggaran aturan, tetapi juga kan mau menghancurkan nilai sportivitas serta integritas atlet dari dunia olahraga. Juga risiko kesehatan ya yang fatal kan bagi pengguna zat-zat tertentu seperti apa tuh steroid atau apa tuh anabolik, apa tuh lagi beta blocker atau apa, banyak itu kan hormon apa juga banyak tuh. Jadi pertanyaan saya Pak, apakah regulasi anti doping ini diberlakukan juga? Jadi atau dengan kata lain, tidak hanya berlaku bagi atlet profesional saja, tetapi juga berlaku pada pelatih, dokter tim yang mengetahui ya, juga ofisial dan juga termasuk orang tua mengetahui bahwa anaknya atau atletnya tersebut menggunakan doping, tapi diam saja, enggak menegur atau mengedukasi atau bahkan melaporkan. Harusnya kan siapa, barang siapa kan, hukum itu barang siapa. Jika mengetahui kan harus melaporkan kepada tidak kepada panitia dan seterusnya. Nah, jadi apalagi tuh apa itu selain hukum, sanksi hukum ya, selain pencabutan medalinya, apakah uang yang ia telah terima, misalnya uangnya yang diberikan 1 miliar, 2 miliar yang pemerintah kita berikan misalnya, kemudian udah berjalan lama, udah 2 tahun, 3 tahun, itu uangnya kok habis misalnya digunakan yang lain, apakah harus ditarik kembali juga. Dan bagaimana sanksi hukum itu? Apa itu ya? Seperti itu Pak, regulasinya seperti apa mekanismenya?
0: Okay.
2: Ya.
0: Mm-hmm.
2: Mungkin itu aja ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Pak.
0: Coba ya, baik. Terima kasih.
2: Selamat pagi atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ramadan. Sehat selalu Pak Ramadan. Nah, silakan Pak Gatot ya. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah apakah regulasi anti doping ini berlaku untuk semua Pak Gatot? Apakah hanya berlaku untuk atletnya saja, tidak untuk pelatih, tidak untuk ofisial, atau bahkan ketika ada teman atau mungkin orang tua atau mungkin orang ofisial begitu ya mengetahui bahwasanya atlet A ini menggunakan doping, itu seperti apa sanksi yang diberikan? Apakah ada sanksi hukum atau sanksi pencabutan medali atau uang yang diterima ini harus dikembalikan? Nah, regulasi dan juga mekanisme seperti apa? Silakan Pak Gatot.
1: Baik, terima kasih Mbak Dini dan Mbak Ramadhani. Masih ingat kita dulu kan, meskipun kita bukan penggemar intensif, tapi mungkin pernah dengar yang namanya Tour de France. Ya, itu sangat terkenal sekali. Suatu tour yang sangat legendaris di dunia, satu-satunya yang paling legendaris di dunia itu adalah Tour de France. Juaranya pernah ada 7 kali berturut-turut itu seorang atlet balap sepeda dari Amerika, namanya Lance Armstrong. Ya, dan 7 kali pada saat juara itu ternyata kemudian terbukti menggunakan zat terlarang. Zat terlarang, dan itu nggak tanggung-tanggung. Rontok semua, medalinya dikembalikan, hadiahnya dikembalikan, ya kena sanksi seumur hidup, dan yang jelas yang bersangkutan itu tidak boleh berlaga, diputuskan tidak boleh berlaga di event balap sepeda juga. Dan naudzubillah min dzalik, yang bersangkutan itu sakit, sakit parah gitu. Jadi poinnya adalah tadi warning dari kami, warning dari WADA itu bahwa doping itu sangat berbahaya untuk tubuh, sudah sangat berbahaya. Jadi kembali dari pertanyaan Pak Ramadhani, boleh cabut. Nah, nggak usah jauh-jauh. Itu kan terjadi di Perancis, di Eropa. Di Indonesia juga gitu. Jadi kalau ada kejurnas atau ada event, itu kemudian begitu dinyatakan doping. Nah, yang menyatakan siapa? Nanti ada majelis hakim tersendiri. Tidak otomatis pas event itu. Karena panjang kan. Setelah event, kemudian dikirimkan ke lab. Lab itu 21 hari. Kemudian setelah itu, pemberitahuan, notifikasi namanya. Kemudian ada persidangan, kayak di pengadilan. Persidangan, kalau yang bersangkutan nggak puas, boleh banding. Sepertinya kalau kita inkrah. Nah, kami itu kemudian minta tolong kepada KONI. Kalau PON, silakan KONI untuk lanjuti. Mendadak dicabut, kemudian juga dicabut, dan sebagainya. Pernah saat ada seorang atlet dari barat, dia menjadi narasumber kami. Sekarang ada di YouTube itu. Dia itu sedih intinya. Coba kami dari dulu mendapatkan edukasi anti-doping. Nasib seperti ini, dia rontok. Pernah dapat bonus, rumahnya itu hilang, dia hilang, dan yang jelas kan dipermalukan kan. Diumumkan di publik, dan itu dampaknya sangat berbahaya. Itulah makanya kenapa kami berwanti-wanti, hati-hati dengan doping. Itu dampaknya destruktif. Itu Mbak Dini.
0: Baik, terima kasih Pak Gatot. Ditahan dulu Pak Gatot, ada yang bergabung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, semangat pagi.
0: Semangat pagi.
3: Salam pagi. Salam olahraga jaya Pak Gatot.
0: Baik, ya, Pak Joni.
3: Pak Gatot.
0: Iya, ini dengan Pak siapa Pak? Pak Joni.
3: Iya, Pak Joni.
0: Iya, silakan Pak Joni.
3: Gini Pak Gatot, setiap ada kejuaraan ya, lomba-lomba dan sebagainya, kan selalu ada screening ya. Nah, tentunya kan kalau sudah ada screening, akan ketahuan itu yang pakai doping-doping. Itu jelas itu, pasti ketahuan. Apakah tidak ada ketegasan ya, tidak dilakukan secara selektif screening ini untuk memakai doping, kenapa masih kelolosan ya. Seorang atlet itu satu kesatuan dengan jiwa dan mental sportivitas. Seseorang atlet yang sudah memakai doping jelas sudah bukan atlet yang betul-betul atlet karena tidak memiliki jiwa sportivitas. Nah, kita patut mencontoh Joanna Wetrick ya, atlet kebugaran ekstrim di Hirok Beijing. Dia mengalami BAB ya. Dalam lomba ini mengalami BAB karena tekanan fisik yang sangat ekstrim.
0: Yeah.
3: Namun si Yohana melanjutkan terus, tidak peduli dia BAB, dia terus sampai ke finish. Mm-hmm. Akhirnya dia jadi juara.
0: Okay.
3: Nah ini yang perlu diapresiasi dan dicontoh jiwa dan sportivitas mental juaranya. Tapi yang dicontoh sportivitas jiwanya, bukan BAB-nya ya Pak Karun.
0: Okay.
3: Nah ini yyang harus kita yeah. apresiasi untuk atlet kita. Saya rasa itu. Maturnuun Pak Karun.
0: Maturnuun.
1: Selamat
0: pagi. Semangat pagi Pak Joni. Terima kasih banyak. Meski ini juga menuai perdebatan juga di media sosial ya Pak Gatot ya, kemarin atlet yang menggunakan bisa dibilang BAB begitu ya. Karena dianggap kenapa sih egois banget. Ada dua sisi sudut pandang begitu ya. Di sisi lain ini memang sportivitasnya patut diapresiasi. Di sisi lain kenapa kok egois? Kan akhirnya kan semuanya harus diganti, menyusahkan dalam tanda kutip ya official yang ada di sana. Nah, silakan Pak Gatot.
1: Baik, terima kasih. Tadi concern Pak Joni bisa dimaklumi. Makanya cara nyisirnya seperti Asian Games ini.
0: Okay.
1: Jadi sebelum berangkat kami sisir, khususnya para atlet yang selalu menjadi target kami itu terutama adalah para juara-juara dunia, para juara-juara internasional. Minimal adalah SEA Games. Jadi ada yang atlet Olimpiade, atlet Asian Games atau SEA Games atau yang selevel Asia Tenggara, Asia dan sebagainya. Itu kami target, kami sisir. Memang tidak ada kewajiban dari World Anti-Doping Agency itu seluruh kontingen disisir, enggak ada. Terutama itu juga merepotkan anggaran dari masing-masing negara, dan yang kedua itu tidak efektif. Belum tentu mereka menjadi juara semuanya. Taruhlah 432 belum tentu mereka menjadi juara. Nah, ini berlaku untuk semua kontingen gitu. Nah, kami sisir. Tapi kalau ketentuan misalnya di sini ada kejurnas juga harus disisir, ada event pon juga harus disisir semua. Makanya sekarang cara nyisir yang cukup efektif itu menggunakan Adele. Cuman yang jadi persoalan tadi saya bercandakan, sudah saya kemukakan, adalah sebuah cabur kemarin di pon itu. Karena tahu bahwa di cabang olahraganya itu potensi dopingnya itu cukup tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Bingung gitu. Gimana Pak Gatot kalau kami dilakukan apa, mengambil disisir, ambil sampling, kami sanggup membiayai untuk atlet, dan para atletnya juga sanggup untuk membayar apa yang mahal itu kan harus dikirim ke Bangkok. Dan kami katakan enggak ada aturan yang membolehkan seperti itu. Karena yang namanya pengambilan sampel itu hanya dua tadi. ICT pada saat event, ya, event PON atau kejurnas, yang namanya event deh pokoknya. Ada Borobudur Marathon atau apapun gitu. Nah, dan yang satu lagi adalah OOCD, yang tadi kayak bahasanya KPK itu OTT.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kalau random, kalau pengambilan sampel yang dipersiapkan itu nggak ada cerita. Nah, kalau kembali ke mana salah Asian Games, kenapa kok mereka dilakukan? Karena itu sudah menjadi kewajiban dari aturan internasional. Dan itu bagian dari kewajiban per tahun yang harus dilakukan. Nah, rupanya kami nggak ada titik temu. Ya, coba kata diadilkan di cabang kami. Nah, ada sebuah cabang olahraga yang pada saat PON itu 87 atletnya itu sudah pegang adil semua.
0: Baik.
1: Aja menjadi juara doping gitu.
0: Baik. Gitu lah.
1: Mungkin ada kemungkinan ada yang kena. Yang kena joki dan sebagainya. Jadi sisi untuk menyisir itu apa namanya bukan ketentuan internasional, kecuali yang disebutkan untuk para atlet elit saja.
0: Baik, jadi memang ini juga harus menjadi atensi bersama begitu ya Pak Gatot ya, agar tidak ada bias
1: tapi
0: atau
1: juga,
0: salah
1: sudut pandang. Menarik dari Pak Joni tadi, ada pengecualian juga. Jadi di aturan the World Anti-Doping Code itu untuk usia di bawah 18 tahun itu kami itu tidak boleh sembarangan kemudian ngambil sampelnya tanpa konsen, tanpa persetujuan dari orang tua. Tetapi saya harus jujur menyebutkan misalnya cabur akuatik lah, renang. Itu termasuk yang sangat tertib sekali. Jadi kalau ada kejurnas, karena ada kelompok umur gitu ya, atau atletik juga kelompok umur gitu. Itu mereka selalu menghubungi kami, tolong Pak Gatot, tolong Yadu, merapat ke kami, kirimkan petugas supaya ada pemeriksaan. Nah, itu kan berarti ada request, ada permintaan. Kalau nggak ada request, ya kami nggak datang.
0: Baik, jadi sportif untuk menjaga sportivitasnya begitu ya Pak Gatot ya?
1: Iya.
0: Baik, ada yang pertanyaan lagi Pak Gatot dari Mas Hendra, Mbak Dini mau tanya lagi boleh ya? Nah ini mereka, Pak Gatot, apa sih yang harus dilakukan atlet sebelum mengonsumsi obat atau suplemen tertentu? Karena kadangkala atlet ini tidak mengetahui ketika obat atau suplemen tertentu yang dikonsumsi ternyata ini mengandung zat terlarang tanpa sepengetahuan atlet ya, dan apa risikonya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Monggo silakan Pak Gatot.
1: Ya, ini ada sebuah cerita kejadian tahun 2022 itu di Jawa Timur, di Surabaya. Untung saya kenal sama atletnya.
0: Suatu
1: saat di sebuah forum sosialisasi, saya dibilang, sampean ini jan. Nah, saya nggak mau melanjutkan kata-kata jan gitu ya. Samping saya kaget, tenang-tenang. Ini Surabaya loh. Ini, ini Surabaya bro, gitu. Nggak apa-apa gitu. Tadi ngomong, bapak ini jan gitu. Loh, kenapa dek? Gitu. Iya, saya tuh kan tiap hari sudah digoblok-goblok, sudah di nganu, sudah dimarahin sama pelatih gitu. Dia seorang atlet nasional itu.
0: Baik.
1: Kenapa sih Pak, Bapak itu nggak menyebutkan aja? Ini merek obat ini nggak boleh, merek obat ini boleh. Kenapa nggak boleh? Bapak kenapa kok di webnya, di website-nya itu ada memang clear, tapi menyantumkan unsur, dia nggak nyebut ingredientnya, unsur yang sifatnya itu sangat kimiawi sekali. Aduh Pak, jangan dituntut kami harus belajar ngapalin kayak gitu-gitu. Bapak ini bikin repot gitu, untuk jadi juara gitu. Ya santai gitu. Lalu sebelum saya jawab, saya tanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di sini ada dokter dari KONI Jawa Timur, berdirilah 5 dokter. Ada ceweknya 3, cowoknya 2 berdiri. Ya udah, silakan duduk Mbak Mas gitu. Duduk. Kemudian saya, ini atlet itu tertib enggak? Tertib sekali Pak. Yang mau minum sesuatu itu pun lalu tanya kepada kami. Karena nggak boleh kemudian dia sembarangan atau beli di warung sembarangan atau beli warung sembarangan, dan itu menunjukkan bahwa atlet itu sebetulnya dia itu tertib sekali. Nah kemudian tambah yang lain, satu saat di PBSI, PBSI itu termasuk yang tertib sekali. Kami datang ke sana, saya tanya, dek kalau itu padahal mereka kita tahu, mereka kan jawara-jawara dunia kan ya, jawara-jawara dunia. Kalau sakit gimana? Mereka nengok ke dokternya, ya kami. Yang manusiawi Pak, namanya sakit itu bisa terjadi. Ya, boleh nggak minum ini? Oh jangan, kami minum ini aja dan sebagainya. Jadi itu cara mitigasi, mencegah kemungkinan terkena.
0: Jadi setiap atletnya juga harus tahu apa aja zat-zat yang nggak bisa dikonsumsi begitu ya Pak ya?
1: Mungkin kalau karena yang tahu kan dokter-dokter kan. Oh ini boleh, tapi jangan paksa saya untuk menunjukkan. Ini merek ini boleh nggak? Saya kan digugat sama dunia farmasi.
0: Mungkin kalau sakitnya flu ini ya Pak Gatot ya, sakitnya flu, mau bertanding, minum obat flu boleh nggak sih Pak? Ini juga menjadi soal. Baik, jadi mereknya apa aja? Nah ini off the record.
1: Nah satu lagi,
0: baik.
1: Ya, menarik itu. Tentunya aturan anti doping itu bukan barang yang bahwa doping itu sepenuhnya haram.
0: Ini.
1: Barang haram itu pun masih ada yang juga boleh dikonsumsi. Ya, itu namanya menggunakan TUE. TUE itu singkatan dari Therapeutic Use Exemption. Ya, jadi pengecualian untuk anak perluan terapis kesehatan tertentu. Jadi hanya saja syaratnya bukan si atlet, tapi si dokternya harus mengajukan aplikasi ke kami. Bagaimana formnya ada di website-nya IADU. Mereka tunjukkan bahwa atlet ini punya rutinitas setiap hari minum ini. Dan obat ini berpotensi doping. Mohon approve dari IADU. Ada kalanya kami setuju, ada kalanya ini ternyata hanya dibuat-buat. Berarti ada komitenya, kemudian itu nggak setuju. Dalam sejarah Indonesia, mungkin warga Surabaya dan sekitarnya masih ingat, dulu itu ada atlet angkat besi namanya Mbak Lisa Rumbewas dari Papua. Itu lifter terkenal, mendapatkan medali perunggu di Olimpiade Athena dan Olimpiade tahun 2000 di Sydney. Nah, saya baru mengenal, bukan mengenal ya, saya baru mengetahui beliau itu pada saat saya menjadi Sesmenpora ya. itu tiba-tiba ada acara Pak Menteri, di belakang itu ada kegaduhan, ada orang yang jatuh pingsan. Teralihkan sejenak situ, dan Pak Menteri berhenti untuk pidato, sambutan, kemudian baru geger, bisa pingsan gitu. Ya sudah berumur ya ibu-ibu ya, kan udah lama kan sebagai, sudah nggak bertanding lagi. Kaget gitu, oh ini namanya Mbak Lisa Rumbewa. Dia kan meninggal dunia 3-4 tahun yang lalu gitu. Nah, ternyata beliau itu rutinitas setiap hari itu, dia itu menggunakan zat doping. Dan dibolehkan. Karena dia kecerdikan dokternya. Dokternya itu selalu mengajukan aplikasi TUE. Karena memang kalau dia itu tidak minum obat tertentu, yang bersangkutan itu bisa terkena epilepsi. Epilepsi itu kan ada obatnya tertentu. Ini saya satu dapat saja. Itulah, ini contoh kehebatan dokter pendamping bertahun-tahun. Dan kebetulan salah satu dokternya itu sekarang menjadi rekan kami di IADU. Dia cerita, dia udah senior gitu. Oh saya mati-matian Pak Karet, mendampingi beliau. Gitu. Karena kalau itu tidak diminum, dia akan
0: kejang ya, epilepsi.
1: Itu salah satu bahwa tidak semuanya itu menjadi barang haram asal ada prosedurnya diikuti.
0: Baik, karena hal-hal yang harus dipatuhi begitu ya. Nah, kembali lagi ke SEA Games Pak Gatot ya, kalau bicara seputar SEA Games begitu ya. Nah, ini apakah seluruh atlet yang dipersiapkan menuju Asian Games 2026 ini sudah mendapatkan edukasi terkait dengan aturan anti doping ini Pak Gatot?
1: Ya, alhamdulillah mereka sudah mendapatkan edukasi dan mereka minimal itu pemahaman itu sudah sudah butuh. Dan kemudian yang kedua dibekali dengan ADEL tadi. ADEL itu sebetulnya bahasanya kan juga kayak edukasi.
0: Itu
1: kayak ibarat kita ujian itu kayak banyak pertanyaan jebakan-jebakan. Ini boleh atau tidak boleh. Hanya saja juga di dalam kesempatan edukasi melalui ADEL maupun pada saat webinar dan pertemuan lain, itu kami juga jelaskan kepada mereka yang namanya doping itu tidak semata-mata karena atlet mengkonsumsi sesuatu. Bisa jadi yang bersangkutan mengelak saja pada saat menjadi juara kemudian mengelak, itu bisa divonis doping. Jadi takdir ya. Satu saat pernah di bulan Desember 2022 ada suatu event tertentu di Bogor, si padahal bukan juara satu, juara kedua ada seseorang. Itu mau dideketin oleh DCO kami, mereka nggak mau sambil melotot, enggak. Kan nggak pakai apa-apa kok, ngapain saya diperiksa? Dia tetap ngotot, dikasih peringatan sampai 3 kali, tetap nggak mau juga kami oleh majelis hakim di IADU divonis kemudian doping. Gitu. Kemudian ada juga yang pernah kejadian di Jepang dulu, ada orang karena takut mereka itu kalah bersaing untuk Olimpiade Tokyo, kemudian mencampurkan bubuk tertentu atau zat tertentu ke gelasnya si kompetitor itu. Dan ada saksinya kemudian yang menyampurkan bubuk tertentu itu dinyatakan doping. Jadi sangat banyak indikasinya apa yang seseorang dinyatakan doping dan tidak harus karena orang itu mengonsumsi zat tertentu.
0: Banyak klasifikasinya begitu ya Pak Gatot ya. Nah Pak Gatot, kalau bicara seputar cabang olahraga tertentu yang mendapatkan perhatian lebih begitu ya dalam pengawasan anti doping jelang Asian Games 2026 ini, cabang olahraga apa saja Pak Gatot?
1: Ya itu yang membutuhkan power tinggi ya Pak ya. Contohnya kayak angkat besi, atletik, renang, panjat tebing, kemudian juga sepak bola, dan volley, kemudian binaraga, tapi binaraga kan nggak dipertandingkan. Kemudian dan beberapa yang lain. Pokoknya intinya itu yang unsur powernya itu sangat tinggi sekali. Nah kalau khusus untuk sepak bola ini, meskipun kita tidak mengirimkan timnas ya, ke Jepang ya, karena ada regulasi tertentu. Ini kami juga harus appreciate kepada PSSI. Karena meskipun tidak secara khusus kami itu diundang di misalnya kayak Liga 1 gitu misalnya atau Liga 2. Tapi kami beberapa kali melakukan random sampling kepada beberapa pemain naturalisasi. Karena mereka terdampak menjelang misalnya karena menjelang Piala Asia atau Piala Dunia. Itu rata mereka tertib sekali. Karena saya ngobrol sama mereka, kenapa iya kalau kami nggak tutup risiko. Kami ini juga profesional, bergaji tinggi, kalau iseng saja menggunakan doping, udah hilang. 4 tahun itu hilang kesempatan kami. Dan itu contoh yang menarik. Pernah kami sampaikan pada Pak Erick Thohir, pada Sekjen BPD, itu contoh yang menarik. Bahwa para pemain-pemain naturalisasi itu sangat sadar diri. Atau contohnya kayak tadi PBSI, karena mereka tahu harapan kita diantaranya adalah kepada para pemain bulu tangkis, mereka enggak ambil risiko dengan doping.
0: Baik. Apakah ada pengawalan atau mungkin bisa dibilang target IADO sendiri, Pak Gatot, dalam pengawalan kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 ini, Pak Gatot?
1: Ya, alhamdulillah untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Asian Games, ini di luar Indonesia ya, kecuali tempoh hari ada di Jakarta dan Palembang, itu kami ditugaskan ada satu personil kami yaitu Direktur Edukasi Mbak Natasha, itu ditunjuk menjadi satu-satunya clean spot ambassador dari Asia Tenggara. Dia akan juga bergabung dengan 5 yang lain, jadi semuanya itu se-Asia. Asia kan ada 45 negara. Itu hanya 6 ambassador yang ditunjuk untuk bergabung di Asian Games, dan tugasnya adalah berikan edukasi kepada para atlet seluruh Asia. Kemudian itu yang pertama kali, satu penghargaan, karena yang menuju adalah OCA sendiri, Olympic Committee of Asia. Kemudian yang kedua, ada DCO senior kami, yaitu Mas Giri Prayogo, itu juga hari ini hari ini masih on flight, on board gitu, karena baru berangkat tadi pagi jam 6 menuju Jepang. Itu menjadi satu di antara 23 DCO seluruh Asia yang akan bergabung di Asian Games. Bergabung dengan 150 DCO yang datang dari Jepang. Jadi itu penghargaan dari Indonesia, sekaligus juga ikut melakukan monitoring terhadap perilaku atau kebiasaan dari para atlet Indonesia. Tapi kami percaya para atlet Indonesia, mereka akan tidak berani melanggar peraturan, karena dalam sejarah Asian Games itu kita boleh dikatakan clean.
0: Jadi untuk menunjang atau mendukung sportivitas juga begitu ya Pak Gatot ya, jadi harus clean and clear. Baik, karena sudah di menit ke-50 Pak Gatot, nggak terasa perbincangan kita begitu ya di pagi hari ini. Pak Gatot, kalau bicara seputar target, nah target sendiri, target IADO dalam pengawalan kontingen Indonesia ini tadi sudah disebutkan bahwasanya kalau dari tahun ke tahun nih, apakah ada pertambahan atlet yang menggunakan atau mengonsumsi doping, atau mungkin malah semakin menurun, Pak? Nah, untuk menurunkan ini, bagaimana cara yang dilakukan oleh kawan-kawan IADO untuk Asian Games 2026 ini?
1: Ya, kalau Asian Games seperti yang saya sebut tadi, kayaknya kita nggak ada catatan negatif ya.
0: Baik.
1: Karena terus terang, kita harus terima kasih kepada seluruh cabur, dan khususnya juga pada NOC yang sangat ketat sekali mendukung kami untuk pengawasan ini, dan juga terutama kepada Kemenpora, karena bahkan Pak Menpora, Pak Erick Thohir, secara khusus tempo hari telepon kepada kami, gitu, gimana persiapan untuk Asian Games, apakah mereka sudah dilakukan untuk bagaimana adilnya, bagaimana randomnya, dan sebagainya, dan kami laporkan pada berita. So far sih oke. Memang untuk adil tadi sih ada kendala. Di last minute itu sekitar awalnya 16, kemudian berkurang menjadi 10, berkurang menjadi 5, berkurang menjadi 4, kemudian ada saja yang belum sampai adilnya. Ya karena waktu harus ada 2 jam khusus melototin di depan komputer kan ya, sementara mereka sudah sibuk. Dan alhamdulillah sudah baik gitu. Nah kalau pertanyaan Mbak Dini tadi, bagaimana dengan selama ini perilaku atlet, kalau di luar Asian Games ini yang ini yang sangat mengkhawatirkan. Kita tahu tahun 2024 itu ada PON di Aceh dan di Sumatera Utara. Dan itu menjadi PON yang paling buruk dalam sejarah sejarah Indonesia. Karena PON dengan jumlah atlet yang terkena doping paling banyak. Jadi ada 12 plus 1 gitu. Jadi kenapa ada embel-embel 1? Karena ada atlet yang dulu terkena doping di PON Papua nggak taunya Mas sudah atau sudah dinyatakan kena sanksi tapi masih bermain lagi di Medan gitu. Jadi itu adalah paling buruk dan semoga jangan lagi terulang nanti untuk PON tahun 2028 di DKI dan NTB itu, NTB dan NTT itu juga akan menembus hal yang sama. Jangan sampai kalau pemecahan rekor yang positif sih oke, okay. Tapi kalau rekor dalam arti stigma negatif janganlah.
0: Baik. Nah, sebagai closing statement Pak Gatot, apa yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan atlet yang akan berlaga di Asian Games 2026 ini, Pak Gatot, silakan.
1: Ya, kami Tim Baris sudah wanti-wanti kepada seluruh atlet dan pimpinan cabur, mohon untuk diperhatikan kebiasaan para atlet dan mereka itu sebetulnya sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
0: Baik.
1: Tapi tetap kepatuhan terhadap aturan anti doping dunia ini sampai abai, sampai lalai, karena aturan anti doping itu tadi saya katakan di satu sisi sangat ketat sekali, tapi di sisi lain ada juga pasal yang memberikan celah barang haram pun bisa dikonsumsi. Nah, unik kan gitu. Nah, tapi ini kan tergantung semua itu sesuai dengan prosedur yang itu Mbak Dini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Gatot S. Dewa Broto. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO begitu ya. Terima kasih Pak Gatot untuk ilmunya di pagi hari ini. Ini semoga bisa bermanfaat begitu ya. Karena ini harus diketahui gak cuma atlet aja ya Pak ya. Masyarakat juga harus tahu ya. Seperti apa yang dikatakan doping itu seperti apa. Ternyata ada banyak sekali klasifikasinya doping itu seperti apa. Bahkan untuk menetapkan seperti apa doping ini juga prosesnya, regulasinya, mekanismenya juga nggak sesederhana itu begitu ya Pak Gatot ya. Dan ini diperlukan kesadaran bersama untuk bisa mengawal bahwasanya atlet-atlet kita ini sebenarnya berpotensi dan juga yang pasti mereka ini juga butuh dukungan ya Pak Gatot ya. Jadi semoga ini bisa menjadikan kita untuk menjunjung tinggi sportivitas, karena atlet nggak cuma persiapan fisik tetapi juga persiapan mental dan yang pasti adalah persiapan bagaimana caranya agar para atlet ini bisa benar-benar sportif ya dalam bertanding. Baik, terima kasih Pak Gatot untuk ilmunya pagi hari ini. Saya selalu Pak Gatot, semoga lain waktu
1: terima
0: bisa
1: kasih,
0: bertemu.
1: Terima kasih Mbak Dini juga. Semoga tetap semangat ya Mbak Dini.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar, usai sudah perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan Pak Gatot S. Dewa Broto. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO begitu ya. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kenal informasi dan inspirasi.

0: Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Nita Silvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Kami mengundang Anda untuk menginformasikan beberapa informasi. Mungkin seputar pelayanan publik atau mungkin seputar keresahan Anda terhadap beberapa hal begitu ya. Dan juga seputar apa saja yang boleh Anda kirimkan ke Pro 1 RRI Surabaya. Kami masih buka line telepon 0315345474 dan juga di 081331499992. Dini gak sendiri pagi hari ini karena akan bersama dengan rekan Leni Maulana dan juga rekan Fahri di studio Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada rekan Oni Arianto dan juga rekan Erik ya di pagi hari ini. Bersama saya Dini Wardani, inilah Halo RRI.

0: Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani, mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga ada rekan Lenny Maulana. Halo pagi Lenny.
1: Halo.
0: Semangat banget pagi ini
1: ya. Iya, semangat Pak. Pagi banget ini ya.
0: Pagi banget ya. Yang biasanya kita ini WFH kalau hari Jumat ya.
1: Betul.
0: Sekarang harus masuk kantor.
1: Sekarang harus bercuap-cuap di sini ya, Din. Kita menghibur ya. Menghibur atau memberikan informasi ya kepada masyarakat.
0: Dua-duanya ya.
1: Dua-duanya ya.
0: Nah, tadi rekan lain ini tadi kesini naik apa? Motor atau kereta?
1: Naik motor.
0: Oh, berarti gak kejebak macet di stasiun Gubeng ya?
1: Tidak.
0: Nah, ada informasi dari kawan Abdul Wahab ya. Yang tadi pagi, jam 6 pagi nih ya. Ini terjebak macet di stasiun Gubeng karena apa? Karena adanya keterlambatan kereta api nih rekan Leni. Dari beberapa tujuan begitu ya, dari mulai dari ada KA Probowangi jurusan Surabaya Kota ke Ketapang Banyuwangi. Seperti apa? Kita coba hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.
2: Halo RRI, selamat pagi. Saya Pak Kevin ini, penumpang kereta api penataran Doho yang harusnya berangkat jam 6 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saat ini keretanya belum datang, justru kereta api ekonomi Surabaya Probolinggo Supas ini baru datang, yang harusnya dia berangkat jam 5.40 dari stasiun Sidoarjo. Ini mengalami keterlambatan hampir sekitar 20 menitan. Belum ada informasi yang saya dapatkan kenapa ada keterlambatan itu.

0: Sementara ini kereta api Pandalungan jurusan Jakarta Jember sudah berada di jalur 2. Ini biasanya malah berpapasan dengan kereta api Doho jurusan Malang ke Surabaya. Demikian RRI, mohon ditindaklanjuti. Ada apa ini? Halo RRI.
1: Baik, terima kasih rekan Dodi Abdul Wahab ya di pagi hari ini. Nah, ini walaupun kejebak macet nih rekan Leni di stasiun Gubeng tadi pagi ya. Sekarang udah nyampe kantor sih ya.
2: Tapi semangat banget ya.
1: Tapi semangat banget ya. Kira-kira ada apa sih macet-macet tadi? Nah, mungkin dibantu sama rekan Nita Sylvia yang pagi hari ini juga bertugas ya. Dan juga ada rekan Fahri, kemudian ada rekan siapa lagi sih? Dini kok gak kelihatan?
2: Sama Erik ya.
1: Oh, ada rekan Erik ya di belakang ya. Ya, di belakang ketutup tembok gitu ya. Baik, nah mungkin rekan Leni ada informasi apa, silakan untuk di-share.
2: Iya, ini dari Bu Lilis menginformasikan bahwa atau menghimbau juga ya ini di pertigaan Benowo Mbobo yang dekat terminal itu Din. Kalau ke kalau belok ke kanan itu ke Bunder, kalau belok ke kiri itu ke arah Krian. Nah, Kedamaian Krian di situ ya. Itu ada perbaikan jalan yang awalnya itu 2 jalur dan kalau malam itu menjadi 3 jalur yang melawan arus. Nah, ini berbahaya juga. Hati-hati para pengendara mobil maupun motor yang lewat di situ, jalannya masih rusak banget ya. Jadi menghindari aja. Jangan lewat situ dulu lah. Apalagi di situ ada yang jalan itu kebanyakan truk-truk, Din. Nah, gitu loh. Kalau misalkan jalurnya sebenarnya 2 arah menjadi 3 arah, otomatis yang 2 arah itu jadi di tengah. Ah, itu khususnya untuk motor itu sangat miris gitu ya. Melihat kanan ada truk, kiri ada truk, itu bahaya gitu. Dihindari aja dulu ya.
1: Baik. Di kawasan mana tadi rekan Leni?
2: Di kawasan Benowo Mbobo yang mengarah ke Krian.
1: Benowo Mbobo mengarah ke Krian.
2: Ada pertigaan itu loh.
1: Baik. Terima kasih informasinya. Nah, ini pendengar bisa untuk dihindari ya, Benowo Mbobo yang mengarah ke Krian. Krayon. Bahasa gaulnya Gen Z kan krayon ya.
2: Krayon itu krayon itu loh, Din. Buat melukis itu kan, yang mewarnai.
1: Baik. Kakak tadi udah diinformasikan juga, berarti ada 2 informasi langsung ya pagi hari ini ya. Ada rekan Dodi Maulana, Dodi Wahab ya. Kok Dodi Maulana? Dodi Wahab.
2: Maulana sama aku ya.
1: Kebayang-bayang kebalik-balik ya. Ada Dodi Wahab dan juga ada
2: Bu Lilis
1: ya pagi hari ini. Baik, kami akan coba untuk menghubungi ya. Biasanya kita akan coba ngobrol sama Pak Terang Bawono ya Pak. Kok jadi lupa sih namanya. Nah, rekan Nita Sylvia akan hadirkan ke ruang dengar Anda nanti pendengar. Dan kami mengundang Anda 081-33-14-992 dan juga di 031-534-5474 ya. Nanti kita akan update kembali ke ruang dengar Anda dua informasi tadi ya yang disampaikan oleh rekan Dodi Abdul Wahab dan juga Ibu Lilis ya yang diterima oleh Studio Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi.

0: Masih di program Halo RRI dan masih bersama Dini Wardani dan Lenny Maulana dan juga ada rekan Dita Silvia, ada rekan Fahri juga di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Silakan Lenny, kemarin barangkali ada informasi. Nah, kemarin ini kan ada laporan ya dari kawan Ermina ya, bahwasanya ada kerusakan dalam tanda kutip begitu ya pada papan nama Monumen Perjuangan Polri. Ada huruf terlepas dari tempatnya sehingga tulisan ini menjadi tidak lengkap ya. Nah, ini mohon untuk ditindaklanjuti. Kemudian kemarin ya sore begitu, siang atau sore ya laporannya pagi, kemudian siang ini udah diperbarui ya, sudah dilakukan tindakan dari Pak Agus yang melaporkan. Halo RRI, selamat siang Pak Agus yang kebetulan melintas ya di kawasan jalan Monumen Polri ya, atau Monumen Perjuangan Polri ya. Nah, ini melaporkan bahwa ternyata ada aduan begitu ya yang tadi disampaikan oleh kawan reporter. Nah, ini huruf A-nya ini sudah terpasang. Itu begitu ya. Jadi sudah lengkap namanya Monumen Perjuangan Polri. Kalau kemarin namanya cuma Monumen Perjuang, A-nya hilang.
1: Polri ya.
0: Iya,
1: A-nya di bawah, sekarang sudah naik ke atas.
0: Nah, jatuh begitu A-nya. Huruf A-nya ini jatuh begitu ya. Jadi sekarang sudah diperbaiki, sudah di lakukan perbaikan ya di tempat yang seharusnya, akhirnya sekarang sudah bisa terbaca Monumen Perjuangan Polri. Nah, itu baik, terima kasih rekan Ermina dan juga Pak Agus ya untuk informasi
1: flashbacknya ya,
0: flashback ya di pagi hari ini. Silakan rekan Lenny, ada informasi apa
1: ya? Ini lagi-lagi sampah ya Din.
0: Sampah
1: yang berceceran di pinggir jalan, tepatnya di Randegan Sari mengarah ke Menganti atau Sambikerep. Ya, kalau belok ke kanan itu mengarah bisa ke Wiyung. Itu sampahnya itu berceceran sampai ke jalan raya. Jadi itu mengganggu jalannya pengendara mobil maupun motor gitu. Ya, diharapkan bahwa yang membuang sampah di situ janganlah dibuang di situ lagi gitu kan. Soalnya itu kan jalan raya gitu kan. Pasti ada tempat sampah khusus lah ya, dibuang ke TPA atau kemana gitu ya, yang dekat-dekat situ gitu harapannya.
0: Jadi emang persoalan sampah itu emang enggak pernah ada selesainya.
1: Iya. Kayaknya gitu ya.
0: Baik, terima kasih. Kemudian coba update ya. Oh baik, rekan Nita Silvia masih menunggu konfirmasi dari kawan-kawan PT KAI begitu ya. Dari kawan-kawan PT KAI untuk menanyakan kenapa aku tadi pagi ini keretanya terlambat begitu ya. Kenapa? Nah, ini masih di update begitu ya sama kawan Nita Silvia pendengar. Baik, kami masih mengundang Anda 0315345474 dan juga di 0813314992. Jadi kalau tadi rekan lainnya juga menyatakan bahwasanya permasalahan sampah ini sampai saat ini juga masih belum terselesaikan ya. Khususnya di mana rekan Lenny? Di kawasan?
1: Di kawasan Randegan Sari mengarah ke Menganti atau Sambikerep.
0: Oke, berarti masuk Surabaya ya?
1: Belok ke kanan ke Surabaya.
0: Oke,
1: itu.
0: Baik. Jadi ini masih dilakukan konfirmasi juga bersama dengan rekan Fahri ya pagi hari ini. Semoga ini bisa ada informasi begitu ya, menjawab pertanyaan. Semoga ada informasi untuk menjawab pertanyaan masalah sampah lagi ya. Nggak habis-habis ya rekan ini ya.
1: Ini satu lagi Din.
0: Oke.
1: Dari Jesse. Jesse kemarin tuh melintas di depannya kantor kita di Jalan Pemuda, depan RRI maupun depannya Delta Plaza. Nah, ini menemukan bahwa ada orang yang menyeberang langsung, enggak kan, padahal di situ kan ada jembatan, ada kalau misalkan enggak bisa naik jembatan bisa juga naik lewat lift kan gitu kan. Tetapi dia nerobos langsung gitu loh. Nah, ini bisa membahayakan diri sendiri maupun yang pengendaranya juga gitu ya. Jadi harapannya kita agar masyarakat lebih patuh gitu kan kepada tata tertib ataupun pejalan yang kiranya jangan nyebrang di situ, tetapi gunakanlah fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu loh.
0: Padahal jembatan di Surabaya ini sudah dilengkapi dengan lift ya.
1: Iya, ada liftnya, ada jembatannya gitu kok masih nyebrang di bawah ini gitu langsung gitu loh Din. Nah, ini kan bisa mengakibatkan kecelakaan gitu. Kan di sini juga cepat ya jalannya ya.
0: Iya, benar.
1: Gitu loh.
0: Nah, masalahnya ini dulu itu biasanya ada kawan-kawan Satpol PP ya yang bersiaga.
1: Yang menjaga di situ.
0: Tapi sekarang kawan-kawan Satpol PP sudah enggak bersiaga lagi ya.
1: Iya, biasanya juga ada yang menjaga di ini yang...
0: Oh, depan alun-alun Surabaya itu ya?
1: Iya, di alun-alun Surabaya maupun di sini Din, ada juga di bawahnya jembatan ini ada satu petugas yang memang mengawasi ini lift.
0: Lift
1: dan penyeberangan di situ. Tapi kebetulan waktu itu siang sih, jadi tidak ada petugas gitu.
0: Karena lift di depan Jalan Pemuda ini kan juga sempat rusak ya karena adanya oknum.
1: Iya, nah, iya. Tapi kemarin baru 3 hari yang lalu sih gitu. Jadi di sini masih liftnya masih aman, bisa dipakai, dimanfaatkan gitu. Langsung apa namanya jembatan juga aman gitu kan. Tetapi seharusnya tidak menyeberang langsung gitu.
0: Jadi biar enggak ini ya, biar enggak apa ya, biar enggak menyusahkan nanti kalau ada
1: pengendaranya kasihan gitu. Jadi kemarin tuh sempat teriak-teriak ya yang pengendara motor terutama gitu. Jadi dia pas kenceng situasinya langsung tiba-tiba ada yang menyeberang gitu. Kalau misalkan ketabrak gimana? Nah, salah siapa gitu ya?
0: Enggak. Akan menyusahkan bersama gitu ya. Karena kadang-kadang nasib kita ini kan ditentukan sama nasib orang lain ya, rekan lain ya.
1: Nah, kita sudah berhati-hati ternyata ada yang melanggar
0: gitu kan. Benar. Yang tidak patuh ya. Utamanya ketika menyeberang udah ada jembatan ya. Gimana?
1: Walaupun tangannya sudah diangkat gitu, tetapi kan menyeberangnya tidak melihat kondisi jalan gitu kan. Jadi pas rame-ramenya dia langsung nyebrang gitu dengan angkat tangan gitu kan. Tetap salah ya Din?
0: Iya.
1: Ya tetap salah Din. Kita mengarahkan bahwa masyarakat yang mau nyebrang di mana aja lah, tidak di Jalan Pemuda aja, bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah dibuat.
0: Disediakan. Karena disediakan fasilitas ini kan juga pakai
1: buat kita semua.
0: Pajaknya juga ya.
1: Iya, gitu kan. Kurang apa coba ya pemerintah itu.
0: Gitu. Ya, baik, kita masih membuka line telepon pendengar 0315 34 574 dan juga di 0813 14 99 92. Anda bisa melaporkan beberapa informasi atau mungkin keresahan yang pernah Anda lihat ya di Surabaya dan sekitarnya. Masih ditemani kami dalam Halo RRI sampai nanti merapat 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait ya yang sudah dilaporkan di pagi hari ini.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Masih di Halo RRI pagi hari ini. Silakan rekan Lenny, ada informasi apa? Kita masih menunggu ya.
1: Kita masih menunggu ya informasi dari masyarakat. Pendengar boleh, siapa aja boleh yang bergabung di Halo RRI ini.
0: Baik. Dan memang pendengar, kalau bicara tadi seputar sampah itu, hingga saat ini memang belum pernah selesai ya. Jadi sampah ini masih sering kali dilaporkan ya di Halo RRI, karena memang udah bolak-balik dibersihin ya, tetap aja bolak-balik dibersihin, tetap aja begitu ya. Jadi ini masih menunggu begitu. Nah, kalau dari Surabaya sendiri mendengar, ini yang lagi ramai itu adalah tentang ini ya, Pemkot Surabaya ini resmi luncurkan lomba Kampung Pancasila. Nah, ini lagi ramai banget di Surabaya. Dan yang pasti mendengar, program yang melibatkan sebanyak 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Pahlawan ini juga turut mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat ya. Karena menurutnya Lomba Kampung Pancasila 2026 ini juga merupakan wujud konkret membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan. Nah, kalau salah satunya tadi adalah ngomongin tentang sampah tadi ya rekan Lenny ya. Jadi di Lomba Kampung Pancasila ini juga yang dinilai gak cuman keindahan kampungnya aja ya. Mungkin ada bilang lebih asri ketika kanan kirinya ada apa sih namanya, kayak ada tanamannya gitu ya. Tapi juga di kawasan Surabaya atau Lomba Kampung Pancasila ini juga sampahnya ini diminimalisir.
1: Bisa diambil seperti kayak botol, itu bisa dimanfaatkan menjadi daur ulang,
0: recycle gitu ya. Jadi kayak biasanya botol-botol bekas ini dijadikan
1: pot bisa
0: ya. Ada yang namanya tabula pot ya. Nah, itu kan. Kemudian botol-botol besar ini juga dijadikan beberapa apa ya, bisa dibilang kreasi seni gitu ya.
1: Untuk banyak sebenarnya, Din. Kalau sampah-sampah ini dipilih langsung bisa pas jatuh ke tangan yang benar, kreatif gitu, pastinya tambah cantik.
0: Nah, itu deh. Nggak cuman botol-botol plastik atau bekas aja, ada juga galon ya. Ini bisa disulap gitu ya, disulap jadi kreasi pot juga, tapi bisa jadi lucu-lucu. Gitu ya. Nah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini juga menjelaskan ada 4 penilaian indikator utama begitu ya. Ada indikator utama penilaiannya dalam Lomba Kampung Pancasila 2026, yakni penguatan ekonomi rakyat dan pemberdayaan usaha warga lokal. Jadi kalau kampungnya ada UMKM nih rekan Lenny, ini juga bisa diikutkan untuk Lomba Kampung Pancasila. Nah, kita kan banyak ya kawan-kawan UMKM begitu ya, mulai dari jual pecel, kebab, ya kan, kemudian jual makanan, kemudian jual mungkin batik gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian ada juga pemeliharaan toleransi yang keharmonisan antar warga, gotong royong ya, peningkatan jiwa kepedulian, dan juga serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Jadi indikatornya itu sebenarnya cukup sederhana, tapi memerlukan langkah nyata ya. Karena gak gampang.
1: Harus
0: ya.
1: Itu ya.
0: Iya ya.
1: Jangan hanya sekedar ngomong, tetapi jalan.
0: Nah, itu
1: tapi
0: yang
1: bekerja.
0: Langkah nyata yang benar-benar menjadi indikator penilaian Kampung Pancasila. Mungkin kalau kita ada sampah gitu ya, ketika ada sampah berserakan di dekat kita itu, biarin aja kan, bukan sampahku gitu ya.
1: Ada sih yang begitu.
0: Nah,
1: ada juga yang peduli, Din.
0: Ada yang peduli lah, yaudahlah dibuang aja.
1: Dibuang gitu,
0: daripada mengotorin
1: gitu.
0: Baik, tapi kadang-kala ketika egois itu kayak ngerasa, kan bukan sampahku.
1: Iya, tapi miris juga ya melihat sampah-sampah yang berserakan gitu. Maunya itu saya kalau misalkan naik motor, maunya turun langsung ngambil gitu. Ngambil di jalan-jalan yang sudah mengarah ke tengah jalan, itu kan bahaya juga. Kalau pas di dalam sampah itu ada, misalkan ada botol, ada yang botol-botol yang apa namanya itu ya, yang kaca itu ya, itu lebih berbahaya lagi gitu, bisa terpleset gitu.
0: Jadi sampah itu juga memerlukan kepedulian kita. Kadang-kadang kalau kita mau buang sampah, ada buang sampah yang gak tertib pada tempatnya, tapi di situ udah terlanjur banyak sampah.
1: Iya, ya, jadi kan? Berawal dari satu orang, uh-huh. nanti menjadi dua orang, tiga orang, empat orang, langsung buang ke situ semua.
0: Nah, padahal mulanya dari satu.
1: Tuh, padahal sudah ada tulisan besar-besar tuh.
0: Jangan buang sampah sembarangan. Ha-ha.
1: Kadang dihujat juga gini, kalau membuang sampah di sini anjing gitu.
0: Uh-huh.
1: Nah, kayak gitu nggak ada takutnya tapi.
0: Nah, ada kata-kata yang digunakan yang tidak mencerminkan perilaku. Mungkin kalau ala Gen Z mungkin bisa diubah ya rekan Leni ya. Contoh nih, kalau yang buang sampah sembarangan jodohnya jauh.
1: Nah. Atau didenda 500.000 gitu. Tapi tetap aja.
0: Jadi pakai ala-ala Gen Z yang disentuh itu adalah sisi-sisi emosionalnya, perasaannya gitu ya.
1: Kira-kira kalau menurut kamu gimana ya, Din?
0: Lebih sepakat ya untuk kita tuh yang disentuh itu adalah sisi-sisi ini ya, emosionalnya. Contoh, ih kamu cantik-cantik buang sampah sembarangan.
1: Oh. Nah, itu kalau misalkan dijagain.
0: Iya.
1: Kalau misalkan tidak dijagain kan kita tidak mungkin menjaga 24 jam, kecuali kalau dipasang CCTV ya di situ ya.
0: Okay.
1: Dipasang CCTV jadi biar yang membuang itu tahu siapa-siapa. Kan paling ya masyarakat dekat situ.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi diperlukan kesadaran bersama gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, kemudian ini Dini coba. Oke, ada rekan Nita Sylvia yang memberikan informasi pagi hari ini, rekan Leni. Udah Dini kirimkan ke rekan Leni juga ya. Ada Cynthia yang beberapa waktu lalu ini memberikan aduan terkait perempatan Kedung Coe. Nah, saya lihat sekarang ini setiap pagi dan sore ini sudah ada personel kepolisian yang berjaga. Karena memang di daerah itu ini rawan sekali kecelakaan dan banyak pelanggaran. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan pihak kepolisian. Semoga kedisiplinan masyarakat dalam berkendara semakin meningkat meskipun tidak ada yang berjaga. Terima kasih untuk Halo RRI sudah menyuarakan. Baik, terima kasih Kak Cynthia. Nah, ini berarti artinya Halo RRI ini ada feedbacknya rekan Leni.
1: Betul. Sekarang biasanya saya tuh melintas di daerah Pakuwon mengarah ke Meijen Sungkono. Itu biasanya sepi-sepi aja, Din. Enggak ada bapak polisinya itu enggak ada gitu lah. Beberapa hari ini alhamdulillah ada penjagaan gitu di setiap titik. Itu ada dua orang gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang ini ya berdampak gitu ya. Artinya kita tidak hanya melaporkan saja, tetapi juga menyampaikan langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan ya, agar kita ini bisa sama-sama menjaga begitu ya, sama-sama menjaga dan sama-sama menjadi kontrol sosial ya, utamanya ketika ada hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, kebersihan, sampah itu kan juga menyangkut kepentingan umum ya rekan lainnya.
1: Iya.
0: Oke, dan
1: jadi
0: itu.
1: Jadi yang membuang siapa yang menghirup udaranya yang kotor itu siapa gitu ya.
0: Ini juga cukup miris ya. Kadang kala kita ini egoisnya itu udah kan bukan aku yang buang gitu ya. Tapi ternyata
1: ada dampaknya di situ.
0: Salut sih sama kawan-kawan Gen Z, kawan-kawan muda ini yang mereka ini mau untuk terjun langsung untuk mengurai sampah, membersihkan sampah, utamanya teman-teman yang membersihkan sungai ya. Nah, itu juga patut diapresiasi ya. Karena langkah yang nggak semua orang mau melakukan mereka mau melakukan.
1: Punya kesadaran itu ya, Din ya.
0: Bener, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, nanti kita akan update lagi rekan Leni dan juga pendengar. Kami masih mengundang Anda 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992.

sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara, tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

0: Masih ada dalam program Halo RRI pagi hari ini, masih bersama Dini Wardani dan Lenny Maulana pagi hari ini pendengar. Dan ada WhatsApp ya 081 33 14 992 dari Wina. Halo RRI, saya Wina. Saya ingin melaporkan kondisi jalan di sekitar Bundaran Waru yang saat ini ada beberapa bagian jalan berlubang. Nah, kondisi ini cukup mengganggu pengguna jalan dan berpotensi membahayakan terutama bagi pengendara sepeda motor ya. Mohon kepada pihak terkait agar dapat melakukan pengecekan dan perbaikan demi keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan. Terima kasih. Oh, mohon maaf, bukan jalan berlubang tapi jalan bergelombang. Oh, baik ya. Terima kasih Kak Wina ya yang sudah melaporkan. Ya, memang kalau di kawasan Bundaran Waru ini mungkin bagiannya sering kali melintas kawasan tersebut ya. Ini juga ada apa? Jalan yang bergelombang. Kalau kata Kak Winai, mohon maaf diralat nih, bukan berlubang Kak, tapi bergelombang. Nah, ini juga menjadi warning ya dan juga atensi bersama, utamanya bagi para pengendara sepeda motor ya atau roda dua begitu ya. Kalau agak sedikit, mungkin kalau pagi-pagi masih sepi ya, kalau ini berangkat subuh tadi masih sepi ya. Nah, ini kalau masih sepi biasanya tuh kencang-kencang. Nah, kalau kencang-kencang kemudian jalannya bergelombang, ini juga membahayakan ya. Mungkin kalau rekan Lenny ada pengalaman lewat situ?
1: Pengalaman saya lewat situ di Bundaran Waru itu kan kalau jam-jam kerja khususnya jam 6, jam 7, jam 8 itu kan padat banget, Din. Nah, di situ tuh tidak ada apa namanya lampu merah. Ketika di bundaran itu enggak ada lampu merah, tetapi di situ ada yang dari Waru yang dari mana itu? Mana ya Ayani, dari Ayani juga ada dari yang putar balik, ada juga yang dari Krian mengarah ke Surabaya. Nah, itu kan bisa lalu lalang tuh jadi satu di tengah. Jadi kalau misalkan tidak benar hati-hati ketika melintas di situ pasti juga akan terjadi kecelakaan gitu.
0: Baik. Jadi
1: harapannya ya ada lampu merah ya di situ ya gitu. Jadi biar ada satunya jalan, satunya berhenti gitu, Din. Jadi biar tidak sama-sama bareng nanti posisinya kalau pas kenceng ya bisa tabrakan. Gitu, ya sih, ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, kalau ada yang putar balik, kan gitu, bingung gitu.
0: Kalau lampu merah di Bundaran Waru kayaknya agak susah ya.
1: Iya ya, tapi di situ bisa berbahaya juga. Kalau menurut saya loh ya, dulu saya pakai motor, bawa motor sendiri itu di situ paling rawan banget gitu. Jadi harus berhati-hati banget gitu.
0: Tapi justru kalau bicara seputar Bundaran Waru, kalau dikasih lampu merah itu malah justru malah membahayakan. Kalau menurut aku ya, itu justru malah bikin lama macetnya. Karena itu mobilitasnya tinggi ya Bundaran Waru itu ya.
1: Ya itu. Soalnya di situ tidak, maksudnya tidak searah gitu loh, tetapi ada tiga arah kalau menurut saya. Jadi yang putar balik satu tuh, yang dari Ayani satu, yang satunya itu dari arah Krian mengarah ke Surabaya. Nah, itu kan dia kalau misalkan belok ke kiri okelah ya, aman. Tapi kalau dia pas lurus mengarah ke Waru, mengarah ke Sidoarjo, lah itu kan memotong jalan itu. Nah, itu jadi bahaya.
0: Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan begitu ya ketika melintas di situ. Tapi yang jelas kalau di apa ya, bisa dibilang ketika jam-jam rawan atau jam-jam sepi.
1: Jam-jam rawan.
0: Iya kan? Jam-jam rawan kalau pagi itu kan jam rawan ya.
1: Sore.
0: Itu kan macet.
1: Tapi kayaknya di Jalan Waru itu kayaknya rame terus ya.
0: Rame terus, bener.
1: Jarang pernah sekali. Apalagi kalau sore.
0: Gak pernah ada matinya.
1: Iya.
0: Kotanya gak pernah tidur lah pokoknya Surabaya tuh ya. Walaupun jam 1 malam tuh, Dini 2 hari yang lalu pulang malam kan siaran itu juga masih
1: jadi,
0: macet loh.
1: Jadi kalau pas kerja gitu orang bareng-bareng kan misalkan masuknya jam 8, mereka berangkatnya jam 7. Kita sudah menghindar nih, setengah 7 sudah berangkat. Ternyata sama aja macet gitu.
0: Jadi harus di ini ya, waktunya benar-benar di
1: satu jam sebelum harusnya ya kita berangkatnya itu. Jadi jam 6 itu kayak masih agak longgar gitu.
0: Jadi bisa spill waktu ya agar nggak telat kalau sananya kita buru-buru gitu ya.
1: Situasinya sama dengan di Pakuwon, Din. Di Pakuwon itu yang bundaran itu juga kan setiap hari macet. Apalagi kalau pas apa namanya barengan anak sekolah. Kalau di depannya UNESA itu kan juga ada mengarah ke sekolahannya itu, okay. UNESA itu juga bikin macet di situ. Lah dampaknya nanti pasti mengarah ke arah Mejen Sungkono, ke Darmo. Itu Darmo Permai itu.
0: Iya.
1: Heeh, di situ.
0: Titiknya di situ ya.
1: Iya, titiknya di situ bundaran itu.
0: Itu juga perlu untuk diperhatikan.
1: Kadang kala kita tuh bagi pengendara motor itu lewat nembus ke lontar. Nah, puter di situ, baru tembus lagi mengarah ke Mejen Sukono lagi.
0: Oh, baik.
1: Untuk menghindari kemacetan.
0: Jadi emang harus ini ya, kalau kita berkendara
1: harus tahu
0: mencari
1: jalan-jalan tikus ya.
0: Jalur alternatif ya.
1: Iya, betul.
0: Jalan tikus itu emang menyelamat banget lah pokoknya ya, apalagi
1: walaupun
0: kalau
1: sedikit agak lama sedikit sih.
0: Agak lama sedikit.
1: Karena berbelok-belok pastinya.
0: Apalagi kalau udah ini ya, jam-jam berangkat pulang kantor ya, udah ya biasanya hari Senin sama hari Jumat. Nah, ini wajib banget tahu dan hafal jalan tikus agar apa? Agar kita bisa cepat nyampe kantor tanpa kejebak macet ya. Pastinya selamat ya. Cepat tok tapi enggak selamat kan percuma juga.
1: Ada lagi di titik depannya Terminal Benowo. Itu kan maju sedikit kan ada apa namanya itu pabrik tuh. Kalau enggak salah itu pabrik ya. Itu di situ juga rawan macet. Gitu. Jadi di situ selalu ada penjagaan sih bapak-bapak polisi gitu.
0: Baik.
1: Di situ.
0: Oke, pagi hari ini Dini juga mau menyapa ada Ibu Agung Sunarni ya. Halo Mbak Sari Julia, tadi pencerahannya untuk menjaga lingkungan mulai dari hal-hal kecil karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Keren. Terima kasih Ibu Agung Sunarni. Ini tadi yang diputar ya kita ya tentang ILM ya, atau iklan layanan masyarakat tadi ya, yang diproduksi oleh Kak Sari Julia. Baik, oke. Nah, untuk beberapa informasi ya, kami masih belum mendapatkan jawaban dari kawan-kawan PT KAI begitu ya. Pagi hari ini masih dikonfirmasi oleh Nita Silvia. Mungkin nanti deh ya, nanti atau mungkin besok ya kami hadirkan informasi itu kembali begitu ya rekan Leni. Karena saat ini sudah di menit ke-52 ini ya.
1: Ya dibacakin lagi Din, siapa-siapa yang tadi yang sudah masuk ke acara Halo RRI.
0: Halo RRI pagi ini ya. Oke, kita ulas lagi. Tadi ada rekan Dodi Abdul Wahab ya yang melaporkan keterlambatan kereta api ya pada kedatangan dan juga keberangkatan kereta api dari Surabaya lainnya, seperti KA Probowangi jurusan Surabaya Kota ke Ketapang Banyuwangi. Kemudian yang kedua ada Pak Agus ya yang menanggapi laporan dari rekan Ermina yang melaporkan bahwasanya adanya papan nama Monumen Perjuangan Polri yang lepas hurufnya ya. Nah, ini sudah ditindaklanjuti dan sudah dilakukan perbaikan. Kemudian ini taunya dari mana? Kebetulan Pak Agus ini lewat di kawasan tersebut begitu ya.
1: Iya, ada flashbacknya.
0: Ada flashbacknya. Kemudian ada juga Kak Jessie yang menyatakan adanya masyarakat yang tidak menggunakan jembatan layang tetapi malah nyebrang di bawah jembatan ya. Nah,
1: betul.
0: Ini juga merupakan
1: membahayakan
0: ya, dan juga merupakan atensi bersama. Padahal jembatan kita ini sudah dilengkapi lift gitu kan. Jadi ayolah kita menggunakan fasilitas itu dengan bijak gitu ya. Jangan sampai udah dimudahkan tapi masih malah memilih untuk menyebrang di bawah.
1: Bisa
0: gitu.
1: Merugikan diri sendiri dong. Benar. Dan orang lain.
0: Kemudian ada juga Cynthia ya, yang beberapa waktu lalu memberikan aduan terkait penempatan, perempatan Kedung Coe, yang saat ini sudah dilihat bahwasannya sekarang setiap pagi dan sore ini sudah ada personel kepolisian yang berjaga, karena memang daerah itu rawan sekali kecelakaan dan banyak pelanggaran. Terima kasih untuk kawan-kawan kepolisian yang sudah berpartisipasi untuk menjaga ketertiban ya. Terima kasih. Kemudian ada rekan Wina ya yang melaporkan bahwasannya kawasan Bundaran Waru ya, kawasan Bundaran Waru ini banyak jalan yang bergelombang ya. Cukup hati aja yang bergelombang, jangan.
1: Oh, jangan juga dong.
0: Oh,
1: hati juga harus lurus.
0: Jadi jalan bergelombang ini membahayakan gitu ya, membahayakan ketika berkendara. Ketika dengan kecepatan yang cukup ngebut gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati gitu. Kemudian kalau tadi sampah, silakan rekan Leni.
1: Ya, ada sampah yang dirandakan Sari mengarah ke Sambi Kerep. Ya, di situ juga ada sampah yang berceceran di tengah-tengah jalan gitu ya. Harapannya kita sudah jangan membuang sampah lagi di situ. Okay. Langsung di jalan Boboh.
0: Oke.
1: Pertigaan Boboh itu mengarah kalau ke kiri ke Krian, kalau ke kanan ke Bunder.
0: Okay.
1: Terminal Bunder lah. Itu di situ ada perbaikan jalan yang harusnya 2 jalur menjadi 3 jalur. Jadi para pengendara khususnya sepeda motor ini ya, jadi keseimbangannya harus memang benar-benar soalnya jalannya di situ masih rusak. Itu belum diaspal lagi gitu. Masih habis di bekas galian gitu. Jadi diharap hati-hati.
0: Baik.
1: Untuk itu lebih baik dihindari dulu lah, jangan lewat situ. Bisa lewat ke jalan mengantinya aja. Itu baik, lebih aman kayaknya.
0: Oke, baik. Yeah. Terima kasih rekan lain Maulana yang sudah menemani pagi hari ini gitu ya di Halo RRI, dan juga ada rekan Nita Silvia. Ini sudah mengonfirmasi ke Leza Arlan, beliau adalah manajer public relation atau humas PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI. KAI Komuter, dan masih belum dapat info terkait hal ini, dan ini masih sedang dikonfirmasi ya. Semoga nanti ini segera ada informasi jawaban dari kenapa kok tadi itu keterlambatan.
1: Keterlambatan, ada keterlambatan kereta itu. Bisa disampaikan, jadi nanti hari Senin kita ketemu lagi di Halo RRI.
0: Oke, baik. Dan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda pagi hari ini. Sekaligus saya Dini Wardani pamit ya, dan juga Arkan
1: Leni Maulana.
0: Oke, nanti kita duet lagi ya.
1: Iya.
0: Nah, pamit dari ruang dengar Anda pendengar, sekaligus ada rekan Nita Silvia dan juga rekan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Anda akan ditemani oleh rekan Celia Cahyani dalam perjalanan Surabaya siang ini. Dini Wardani pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Ditemani sama Selia Cahyani pendengar sampai nanti jam 3 sore menemani Anda di Surabaya siang ini bersama Selia yang hadir di ruang dengar Anda. Semoga semuanya sehat pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Sudah ditemani lagunya Tulus 17 ya. Ini lagu ini tuh salah satu mengenang masa-masa kita remaja ya. Dulu masih kita remaja. Siang hari ini tentunya saya akan kasih informasi untuk Anda pendengar ya. Lalu juga nanti akan ada dinamika olahraga ya. Lalu ada silang Jumat ya. Lalu ada musik dan informasi. Tentunya musik kita 100% Indonesia. Ya, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada Rosa yang judulnya lagunya adalah Hey.

Pendengar, kalau berbicara tentang informasi ya, semuanya itu sekarang tuh bisa diakses, bisa membaca sendiri atau mengetahui dan memilah yang namanya informasi. Nah, karena informasi ini cukup deras, pendengar ya, yang biasanya membuat para penerima atau berbagi kabar melalui media sosial itu tidak semua informasinya beredar di internet dengan sumber yang jelas. Nah, ini masyarakat juga harus memeriksa kebenarannya sebelum menyebarluaskan agar terhindar dari hoax ya. Sebaiknya tidak langsung mempercayai informasi hanya karena judulnya yang terkesan meyakinkan. Penting untuk berpikir kritis terlebih dahulu dalam suatu informasi, pendengar. Karena biasanya ya, kebanyakan nih pendengar ya, informasi yang kurang valid atau belum bisa diketahui sumbernya itu mudah tersebarnya. Dan pentingnya untuk berpikir kritis yaitu adalah terlebih sebelum menentukan apakah konten tersebut memuat informasi valid atau tidak. Jangan menjadi provokatif pendengar ataupun di media sosial kita ya, terutama ya, atau media sosial diri yang pendengar punya itu harus bisa mengendalikan sendiri. Karena informasi yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dengan kesesuaian kejadiannya, fakta lokasinya ataupun keterangannya, itu harus ada pemeriksaan tanggal ya. Itu juga sangat penting ya. Lalu informasi lama bisa kembali beredar, itu yang bahaya pendengar. Foto ataupun video dari kejadian sebelumnya bahkan bisa digunakan untuk mendukung narasi-narasi yang tidak sesuai. Nah, hal serupa itu pendengar ya, yang saat ini tuh banyak potongan-potongan video yang seringkali disalahgunakan, diberi keterangan yang berbeda, lalu diunggah kembali tanpa konteks apapun, lalu diverifikasi bisa dilakukan dengan menelusuri kata kunci, lalu juga tangkap layar, lalu juga dengan sumber asli video tersebut. Nah, kesimpulannya pendengar ya, untuk menghindari miss atau yang tidak baik dalam memberikan informasi itu membutuhkan kebiasaan untuk memeriksa informasi tersebut dengan cara kita berpikir kritis sebelum mempercayai suatu informasi tersebut atau bahkan tidak membagikannya terlebih dahulu dengan mengecek ya, dengan kita langkahnya adalah mengecek sumbernya, membandingkan informasi dengan sumber-sumber yang lain, lalu juga masyarakat bisa juga mengurangi tersebarnya penyebaran informasi yang mungkin kurang tepat. Itu yang bisa dilakukan pendengar ya, caranya kita untuk menghindari hoax ya, di tengah banyaknya informasi di sosial media yang kita bisa akses setiap harinya. Jadi boleh bacanya itu boleh, sangat diperbolehkan untuk baca, tapi juga membaca referensi-referensi atau berita-berita yang lainnya pendengar ya. Itu yang membuat kita bisa menyaring apakah benar berita ini hoax atau tidaknya, itu bisa dilihat dari sumber-sumber yang lainnya.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih untuk seluruh pendengar ya. Dan siang hari ini pendengar Pro 1 ya, dilihat diperkirakan cerah dan berluang terjadi hujan ringan pendengar ya. Dan tentunya suhu udara ini berkisar 9 sampai 37 derajat Celcius dan kelembapan udara itu 32 sampai 100%. Kalau dilihat pendengar ya, siang biasanya siang-siang itu sudah semakin panas, apalagi sekarang jam setengah 11 itu rasanya juga awannya sudah mulai panas. Jangan lupa untuk seluruh pendengar Pro 1 yang beraktivitas di luar ruangan untuk banyak-banyak minum air putih. Baik, begitupun yang ada di dalam ruangan pun juga pendengar ya. Harus banyak-banyak minum air putih supaya terhidrasi dan tidak dehidrasi pendengar. Lalu juga bijak untuk menggunakan air bersih dan maksimalkan pembangunan ataupun perbaikan bangunan rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau. Lalu juga waspada terhadap bencana kekeringan juga pendengar, seperti kebakaran hutan dan juga lahan. Hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Lalu masyarakat dihimbau selalu untuk menggunakan pelindung kulit dan juga tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari paparan matahari langsung pendengar ya. Jadi untuk Anda semuanya pendengar ya, harus banyak-banyak minum air putih ya, supaya tidak gampang haus, apalagi cuacanya peralihan ke musim kemarau ini sudah banyak yang flu mendengar dan sebagainya. Jaga-jaga kesehatan pokoknya ya, harus memperhatikan asupan-asupan minum-minumnya itu yang terutama pendengar. Ngopi boleh, tapi air putihnya juga harus seimbang.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Itu tadi berbagai informasi pendengar ya untuk Anda siang hari ini terkait cuaca dan juga informasi ya. Kalau bisa kita harus tidak gampang untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak baik. Lalu pendengar ya, karena memasuki dari pertengahan tahun 2026 ya, mayoritas di daerah Indonesia itu mengalami yang namanya musim kemarau pendengar ya, dan ini juga perlu diperhatikan. Dari BMKG juga memperkirakan bahwa puncak kemarau 2026 ini berlangsung dari Juli hingga September. Nah, sementara untuk El Nino meningkatkan resiko kekeringan. Dilansir dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghemat air, pendengar ya, ini dimulai dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan selama aktivitas sehari-hari. Kebiasaan yang sederhana untuk mengurangi hal tersebut itu bisa menjaga persediaan air tetap terjamin ya, dan curah hujan pun masih terbilang terbatas. Pertama, matikan keran yang saat sedang menyikat gigi atau cukur kumis dan lain sebagainya, lalu agar tidak menggunakan air mengalir terlebih dahulu secara percuma. Lalu kebiasaan tersebut adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemborosan air. Yang kedua adalah batasi durasi mandi, hindari membiarkan keran menyala lebih lama dari kebutuhan pendengar ya, dan pemakaian pancuran atau keran dengan aliran yang rendah juga bisa membantu untuk mengurangi volume air selama aktivitas mandi. Lalu juga adalah gunakan mesin cuci saat seluruh pakaian sudah terkumpul sehingga pemakaian air itu menjadi lebih efisien. Nah, ini cara yang bisa diterapkan pendengar ya pada mesin cuci, pengering, dan juga mengoperasikannya saat muatan sudah penuh. Selanjutnya, manfaatkan air bekas mencuci sayuran bisa digunakan untuk menyiram tanaman ya, selama kualitas dari air tersebut itu sesuai, dan penggunaan kembali air untuk kebutuhan tertentu bisa membantu mengurangi ketergantungan terhadap air bersih. Selain itu juga pertimbangannya adalah menggunakan perlengkapan rumah tangga yang dirancang khusus untuk menggunakan air secara lebih efisien ya. Selain itu juga siapkan tandon pendengar atau sebuah tempat penampungan untuk menyimpan air hujan jika kondisinya itu memungkinkan, dan air tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu sehingga persediaan air bisa diprioritaskan. Pendengar, itu informasi yang terakhir di Surabaya siang ini. Selain ini tepat pukul 11 kita hadirkan untuk dinamika olahraga ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Ada lagu dari 5 Minutes menemani Anda. Selamat tinggal.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal Bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, 5 pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi tim arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissime.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dano quella fiducia lì che uno.
2: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu for number 5. And that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City.

0: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
1: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich, Philip Clement, mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
2: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
1: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria,

0: Kamis kemarin. Mark Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gelpop PC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo Giant Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini. Di mana Cosmo Giant melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kondi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kondi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi mengikuti warta dari Dinamika Olahraga, pendengar ya, Anda bisa terus setelah ini ya mengikuti untuk silang Jumat ya pendengar ya, silang Jumat pada siang hari ini, yaitu dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Lalu juga ada khotibnya Dr. Haji Muhammad Muslim, SHG MYS. Tema khotbahnya adalah Menggapai Cinta dan Ampunilah Allah ya. Nanti pendengar bisa mendengarkan bersama ya untuk mengikuti silang Jumat dari Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya.

আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ الذي فتح الابواب المغفره ورحمه للعالمين, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين, واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فيا أيها الحاضرون, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله, الحمد لله, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat sehat dan kesempatan yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita selaku khalifah di muka bumi ini. Mudah-mudahan sisa umur kita semua ini menjadi umur yang barokah dan manfaat. Salawat masalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan gariban baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, kembali saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua untuk meneguhkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman akhir seperti saat ini, godaan, dosa-dosa berada banyak di hadapan kita, sementara amal baik kita belum tentu mengalahkan dosa-dosa yang dihadapi kita dalam realitas sosial kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat modern saat ini. Untuk itu, kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan kepada diri kita selaku kaum muslimin, selaku hamba Allah, orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarkah dalam setiap hari setelah bangun tidur kita selalu berdoa dan mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita, banyak di antara kita yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk menggapai cinta Allah, tapi sebaliknya kita berburu cinta sesama umat manusia. Yang jadi PNS ingin mendapat cinta dari atasannya, yang jadi pejabat juga demikian, yang bekerja di swasta dan lain sebagainya, yang dipikirkan bagaimana caranya agar dapat memikat dan mendapat cinta kasih sayang dari atasannya, agar dirinya mendapat tempat yang layak dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, fenomena seperti ini terjadi hampir di seluruh lini kehidupan umat Islam, sehingga melalui mimbar ini saya kembali mengajak kepada kita semua untuk meluruskan kembali bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita sebagai umat Islam, selaku khalifah di muka bumi ini, tidak lain adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, satu sisi kadang kita mengharapkan kesuksesan, tapi kita tidak menggantungkan diri kita kepada Allah. Banyak harapan kita, tapi harapan kita tambatkan kepada orang lain yang sama-sama tidak memiliki kuasa, yang hanya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala
menegaskan kepada kita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian ini mencintai Allah maka ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah segala apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ikuti apa yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh Muhammad selaku uswatun hasanah. Dan kemudian menjauhi larangan-larangannya. Maka giliran berikutnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah akan mencintai kita, dan tidak hanya mencintai kita tapi juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Sampai di sini kita mungkin perlu bertanya kembali, mengukur kembali tentang keimanan kita, cara kita mengikuti Nabi Muhammad, cara kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan mengambil sebuah contoh. Mari kita evaluasi cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya mengukurnya ini mungkin kurang tepat, karena langsung diukur dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebuah riwayat yang sangat masyhur dari Sayyidah Aisyah, bahwa suatu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kedua kakinya bengkak karena di malam hari beliau terlalu lama berdiri melaksanakan sholat malam. Dan kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah, lima taf'alu hada ya Rasul, kenapa kau lakukan ini wahai Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, semua sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang diampuni dosanya, ma taqaddam wa ma ta'akhir, berdiri lama melaksanakan sholat malam. Lalu bagaimana dengan diri kita? Dosa-dosa yang telah lalu saja belum tentu diampuni oleh Allah, apalagi dosa yang akan datang. Lalu kita sholatnya tidak khusyuk, bahkan tidak pernah melaksanakan sholat malam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini saya ingin mengetuk hati kita semua. Kalau tidak mencontoh Rasulullah, tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, lalu kita mau mengikuti siapa lagi? Mungkin kaki kita tidak perlu bengkak sampai seperti Rasulullah, tapi setidaknya saya mengajak, bagi yang sudah sholat malam tingkatkan, bagi yang belum mulai nanti malam kita bangun dan lakukan sholat malam. Karena di situ salah satu indikator betapa keikhlasan kita menyembah Allah itu ditentukan. Kalau sholat lima waktu datang ketemu dengan banyak orang yang lemah imannya dan kemudian hanya mau beribadah ketika banyak orang, tapi ketika malam hari, ketika sendirian, dia tetap menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap saat, setiap waktu, kita memang perlu untuk terus bertanya kepada diri kita tentang apa tujuan hidup ini, dan kemudian seperti apa ibadah yang harus kita lakukan agar kita senantiasa berada dalam cinta dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan kepada kita dalam surah Al-Hasr ayat yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'atakumur rasulu fakuduhu wa manahakum anhu fantahu. Cara kita mengikuti Nabi Muhammad adalah melaksanakan seluruh apa yang telah diperintahkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, harus kita laksanakan. Dan sebaliknya, wa manahakum anhu fantahu, yang dilarang harus kita jauhi. Kaum muslimin rahimakumullah, pada titik ini
kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya Rasulullah sudah mengajarkan ini yang halal, ini yang haram, ini yang harus dilakukan, ini yang harus ditinggalkan. Tapi karena cinta kita kepada sesama, kemudian kita mengabaikan apa yang telah diperintahkan, dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka melalui mimbar ini, pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya kembali mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan kita semua, mari kita bersama-sama kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang telah digambarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang ini insyaallah hampir setiap saat, setiap waktu di antara kita kaum muslimin ini sering mendengarkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah radhiyallahu an. Suatu ketika beliau mengatakan, qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amal uhabbu ila Allah, perbuatan apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah menjawab, ada tiga hal. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kaum muslimin rahimakumullah, nyampe di titik ini, mari kembali kita evaluasi diri kita masing-masing. Setelah adzan, apa yang kita lakukan? Langsungkah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bandingkan kepada kita ketika dipanggil oleh atasan kita. Dipanggil sekarang harus menghadap sekarang. Tapi kenapa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita abai terhadap panggilan itu? Yang kedua, birrul walidain. Sekarang kita mengalami krisis akhlak yang luar biasa. Banyak kita temukan berita anak membunuh orang tuanya, anak memukul orang tuanya, anak melaporkan orang tuanya ke pengadilan, anak meminjami uang kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Hari ini kembali saya ingin, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sejauh apa kita telah berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena perintah untuk berbuat baik itu kepada orang tua disandingkan dengan perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking pentingnya dan betapa terhormatnya orang tua kita. Untuk itu tidak ada salahnya mungkin bagi adik-adik yang masih muda, bahkan mungkin yang seumuran saya sudah tua tapi orang tuanya masih ada. Muliakan kedua orang tua kita, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Kalau ada persoalan yang kita hadapi sulit untuk diselesaikan, koreksi diri kita. Apakah kita pernah melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita sakit hati? Karena sungguhnya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kaum muslimin rahimakumullah, kebaikan-kebaikan ini harus kita lakukan dan kita mulai ukur dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga baru al-jihadu fi sabilillah. Kaum muslimin rahimakumullah, Jumat ke Jumat ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Banyak hal yang disampaikan oleh para imam, para khatib, untuk mengajak kepada kebaikan kepada diri kita semua. Tapi kadangkala setelah turun dari masjid, tidak berbekas sedikit pun. Untuk itu, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi, nanti akan memberikan gambaran kepada kita tentang kebiasaan diri kita. Bagaimana cara kita menyembah kepada Allah, bagaimana cara kita menghamba kepada Allah, lalu mau meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Muhammad dan menjauhi larangannya, insyaallah seluruh yang akan kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sejatinya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Janji ini disampaikan oleh Allah kepada kita semua bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
akan selalu diberi jalan keluar pada setiap kesulitan dalam kehidupannya dan akan diberikan rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh kita. Tentang rezeki yang tidak disangka-sangka adalah sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Kadang kita berpikir bagaimana caranya mendapatkan harta, rezeki yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dipikir, karena Allah yang memiliki semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Cara Allah juga untuk memberikan kepada kita. Tugas kita hanya menjadi hambanya, menghamba kepada Allah, menyembah Allah dengan sepenuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua, seluruh jamaah ini, senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.

صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: Karena tahu engkau begitu pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih di Surabaya siang ini pendengar barengan sama saya Lea Cahyani. Setelah tadi kita mengikuti sejenak ya silang Jumat ya untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kini kita hadirkan untuk informasi di siang hari ini pendengar. Dan tentunya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita dengarkan bersama untuk siang hari ini pendengar ya, informasi dari laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, informasi untuk laporan terkini siang hari ini, Kementerian Hukum akan melakukan reformasi terhadap regulasi yang berlaku saat ini. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan kepada Kementerian Hukum untuk melakukan reformasi terhadap regulasi seperti yang ada di Kementerian Hukum. Hal tersebut disampaikan Supratman Andi Adgas, Menteri Hukum Republik Indonesia. Menteri Hukum Republik Indonesia juga mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto telah jelas yang menjadi perhatian utama dari Kementerian sejak awal pemerintahannya. Untuk itu, Supratman juga saat ini telah meninjau ulang seluruh regulasi yang ada di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai landasan untuk menyusun regulasi hukum baru, termasuk payung hukum dalam kategori pelaku pembakar hutan sebagai bentuk kejahatan ekologi.
3: Pak Presiden dari awal, sejak saya dilantik jadi Menteri Hukum, bahkan sebelumnya, sudah memerintahkan kepada Kementerian Hukum untuk melakukan reformasi terhadap regulasi. Karena itu, sekarang kami lagi meninjau dan memantau seluruh regulasi di Indonesia, termasuk dalam rangka penyusunan undang-undang yang baru, seperti yang disampaikan kemarin. Itu pasti akan jadi perhatian, dan itu tugas yang sudah Presiden inginkan.
2: Ya, pendengar, dalam proses peninjauan aturan tersebut, Kementerian Hukum Republik Indonesia juga melakukan pemangkasan aturan atau deregulasi. Supratman menilai langkah tersebut penting dilakukan karena banyaknya jumlah aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Di Indonesia saat ini ada lebih dari 400 ribu peraturan perundang-undangan. Dan untuk itu, pihak Kemenkum Republik Indonesia melakukan deregulasi seperti yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk di Kementerian Hukum. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto pendengar ya. Kita lanjutkan untuk menghadirkan komposisi lagu Pop Indonesia untuk siang hari ini, ada Juicy Lucy pendengar, yaitu Tanpa Tergesa.

0: Eh, Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, pendengar ya. Kita informasikan terkait Kementerian Pekerjaan Umum yang datang ke Papua, pendengar ya, untuk meningkatkan sumber daya manusia di wilayah setempat juga dan mentargetkan pembangunan sekolah itu selesai pada Maret 2027. Dari Wakil Menteri Kusmi Tuti mendampingi Menteri Koordinator, pendengar ya, dan juga mengunjungi sekolah rakyat yang ada di sana dan berharap untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak Indonesia khususnya Papua ingin merampungkan semuanya pada bulan Maret 2027 dan berharap juga bahwa peserta didik di sekolah rakyat Papua di BLKI Jayapura saat ini dapat menempuh pendidikan dengan baik ya pendengar ya sehingga menjadi generasi Indonesia yang berkualitas untuk di masa depan. Ini target yang sudah ingin ya selesai dengan tepat dan tentunya juga membuahkan hasil untuk masyarakat yang ada di sana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Siang hari ini sudah makan siang apa? Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di hari Jumat ya, luar biasa sekali tentunya untuk Anda pendengar. Kita juga masih menemani pendengar sampai nanti jam 3 sore ya. Selain ini ada berbagai informasi tips untuk pendengar juga ya. Tentunya ya, dan nanti kita akan terkait influenza ataupun kita harus antisipasi anak terkena influenza ini yang apalagi sempat viral pendengar ya, yaitu penitipan daycare dan lain sebagainya harus seperti apa dan bagaimana. Nanti kita akan bahas secara ringan ya pendengar tentunya di jam 1 sampai menjelang musik kita tentunya ya. Tetap stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

0: melihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, pendengar, untuk yang saat ini ya, mungkin karena masuk di musim kemarau, banyak penularan virus influenza A di tengah maraknya terjadi anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan tertular, pendengar. Dan juga berdasarkan data yang dipaparkan, ada sebanyak 5% kasus influenza A pada anak yang memerlukan rawat inap. Dan tentunya ini bukan tanpa sebab. Salah satunya adalah daya tahan tubuh yang harus diperhatikan. Dan anak ini juga termasuk yang rentan, apalagi pada usia balita. Dan faktor tinggi badan anak juga disebut berkontribusi ya, pendengar ya. Nah, ketika menitipkan anak di daycare ini menjadi faktor risiko utama juga ya, karena beberapa hal yang bersama-sama atau beberapa kondisi lain yang juga meningkatkan penularan itu juga risiko penularannya, misalnya anak yang sehari-hari dititipkan di daycare tersebut atau juga kondisi ruangan dari daycare tersebut itu tertutup dan padat, itu memungkinkan bahwa virus itu berputar di satu ruangan yang sama. Jika salah satunya anak yang terinfeksi, bukan tak mungkin anak lainnya juga akan tertular. Itu yang perlu diperhatikan, pendengar ya, terkait hal tersebut ya. Jadi kalau sudah ruangannya ber-AC, tertutup, penggunaan AC-nya juga terus-terusan ya, itu akan memberikan rasa yang tidak nyaman. Nah, untuk bisa mengantisipasi atau memantau gejalanya, yaitu adalah batuk kering, lalu hidung tersumbat bersin atau meler, atau mual muntah, itu yang menjadi gejala utama. Biasanya yang terjadi demam, sakit kepala, nyeri-nyeri persendian juga, itu gejala utama dari influenza A, pendengar.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Area Surabaya. Itu tadi ya antisipasi untuk kita mengetahui anak-anak ya yang mungkin saat ini menjadi sasaran dari virus influenza ya. Dan ini juga salah satu dokter juga menyoroti terkait kedepannya ya pendengar ya, untuk memperhatikan tentunya. Jadi untuk Anda ya yang mungkin ada anak-anaknya yang selalu dititipkan ke daycare dan lain sebagainya, itu bisa mengantisipasinya lebih lagi, meminumkan vitamin kepada anak-anak ataupun juga makan-makanan yang bergizi, diperhatikan untuk asupan-asupan yang lainnya ya. Pendengar, setelah ini kita akan ikuti untuk musik kita 100% Indonesia. Anda nanti bisa memilih lagu yang sudah disiapkan tentunya, dan juga sampai jam 3 sore pendengar ya, tentu bisa di line telepon dan juga di Pro 1 RRI Surabaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk musik kita siang hari ini, pendengar. Ada lagu dari Judika, Karena Wanita. Lalu ada Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Ada Mahalini, Kau Segalanya. Ada Dewa 19, Kirana. Ada Pingkan Mambo, Kekasih Yang Tak Dianggap. Lalu ada Peter Pan, Walau Habis Terang. Lalu ada Seventeen, Yang Telah Merelakan. Ada Ari Lasso, pendengar ya. Ari Lasso, Nanti Itu Adalah Jika. Ada tiga komposer Lilin Kecil, ada Leto, Lubang di Hati, ada Anang Krisdayanti, pendengar yang Biar Cinta, lalu ada Dia Milikmu, lalu juga dari Ovi Nuno, ada Cinta Pertama dari Bunga Citra Lestari, ada Mahen Pura-Pura Lupa, dan juga ada Glenn Januari, pendengar. Langsung saja untuk Anda yang ingin mengikuti program musik kita, ya, line telepon sudah dibuka, WA pun juga sudah dibuka untuk Anda. Halo, musik kita
2: 100% Indonesia.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mau lagunya siapa, Bu?
2: Lagunya siapa ya? Nggak ada Liodra.
1: Iya, nggak ada.
2: Mahalini, wes.
1: Mahalini?
2: Iya.
1: Iya. Lalu salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Umi yang Titin. Umi siapa untuk Titin? Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Atik Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati, Bu Nana, Mbak Rika Herlin, Mama Yu, Bu Siti, Bar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Dio, Pak Toto, Pak Mul, dan semuanya.
1: Oke, Bu.
2: Terima kasih banyak, Mbak Surya Tahyan.
1: Sama-sama,
2: sehat
1: Bu.
2: Selalu panggil umur sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan Bu Siti tadi ya. Siapa lagi yang mau bergabung? Halo, musik kita. Halo.
3: Halo.
1: Oke.
3: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam, Pak.
3: Satu lagunya Cinta Pertama lah.
1: Oke, siap.
3: Cinta Pertama dan Untuk Yang Terakhir Kalinya. Ya benar ya, Pak ya.
1: Oke.
3: Salam ya, Pak. Untuk Mbak Siti. Apa kalau manggil Bu Siti apa Ning Siti ya, Pak? Kalau manggil
1: Ibu.
3: Ibu Siti yang di Pasuruan, selamat siang. Terima kasih Bu Dewi Pasuruan, Pak Idris, Bu Wira, Pak Heri, Bu Istikharo. Kita ketinggalan Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Hartini, sama Bu Dian yang di Gresik, Mas Toto sampai jumpa, Abah Awi, Pak Bandi, Abang Kobar, ayo Bang masuk, oh Bang, untuk yang di Kanjeran itu kok sering lupa, ya Allah, sih. Anu, Mbak Rika Herlin, selamat siang, ini Bapak E sedang menikmati tahu setengah mateng, masih tak goreng ya. Terus untuk yang sering pantun itu siapa Mbak? Yang di Allah, yang habisan terus pantun itu Pak siapa sih? Pokoknya Ruda ya. Iya Mbak.
1: Nggih Pak.
3: Nggih. Bapak Khairul Huda, Bu Dewi, Bu Siti Rumia sama Mama Yu. Semuanya selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Celia selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus, selamat menikmati tahu setengah matengnya ya. Kita lihat ada siapa lagi yang bergabung siang hari ini. Halo, musik kita.
4: Gratis persen Indonesia. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam. Mau lagunya siapa, Ibu?
4: Krisdayanti.
1: Boleh. Salamnya?
4: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Selamat hari. Mbak Sarianya, selamat berjaya. Semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari bala kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
1: Amin.
4: Bisa kamu kan berdina untuk menyelesaikan ibadah haji dan umroh.
1: Amin.
4: Jangan lupa makan siang kalau pulang hati-hati. Terima kasih Mbak Celia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Doa baiknya luar biasa. Terima kasih kembali sama yang mendoakan ya. Oke. Ada siapa lagi yang bergabung? Kita sebelum mengangkat telepon di WA dulu ya. Ada Pak Khairul Huda. Halo Mbak Celia, apa kabar? Baik Bapak. Semoga kesehatan, keberuntungan, dan kesuksesan selalu menyertai kita. Pengen request lagunya Anang Krisdayanti. Oh sama kayak Ibu, Ibu Isti apa Budian tadi ya, saya lupa. Lagunya ini kupersembahkan buat Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Budian, dan semua pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Mbak Celia, sama-sama Pak Huda, Pak Khairul Huda, terima kasih yang ada di Lamongan. Rekomendasi soto deh Pak, yang enak yang mana. Oke, okay. Kita bacakan lagi ada Bu Mus. Halo Bu Mus, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Celia, request lagunya Surat Cinta untuk Starla. Oke, okay. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Ani, Esther, Bu Ya, Oma Yanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya untuk Mbak Celia. Semoga sehat selalu, amin. Berarti Surat Cinta mana? Surat Cintaku yang pertama, bukan ya? Ini berarti. Oke, pendengar, masih ada banyak lagu yang pastinya saya bacakan lagi ya untuk Anda yang belum dipilih ya. Ada lagunya Judika, Wanita Ingin Dimengerti. Lalu ada Kirana, Dewa 19. Ada Pinggan Mambo, Kekasih Yang Tak Dianggap Sebagai Kekasih. Itu enggak sih? Lalu ada Peter Pan, Walau Habis Terang. Lalu ada Seventeen, Yang Telah Merelakan. Ada Ari Lasso, Jika. Lalu ada Lilin Kecil dari tiga komposer. Ada Lubang di Hati, Leto. Ada Yovie Enuno, Dia Milikku. Ada Pura-Pura Lupa, Mahen, sama Januari dari Glenn Freddy. Pendengar ya, langsung saja untuk Anda bisa di WA atau di line telepon di 0315345474. Kita bacakan lagi dari Bu Siti Rumia yang ada di Tuban. Halo Tuban, kemarin saya habis dari Tuban loh Bu Siti, habis makan pecel juara. Ada kegiatan di sana. Assalamualaikum Mbak Celia, request lagunya Ari Lasso. Oke, buat Bu Siti, Bu Hartini, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Bang Kobar, Pak Mul, dan salam semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mbak Celia, terima kasih banyak. Oke Bu Siti, terima kasih. Berarti lagu dari siapa tadi ya? Dari Ari Lasso yang Jika Teringat, itu enggak ya? Semoga itu ya pendengar ya. Kita langsung saja ya, kita dengarkan dulu sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung di Musik Kita 100% Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita informasikan laporan terkini serangkaian HUT PMI ke-81 PMI Kabupaten Tuban memperoleh ratusan kantong darah. Dari stok tersebut dapat memenuhi kebutuhan selama satu minggu ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
2: Baik, terima kasih pendengar. Dalam rangka hari ulang tahun Palemera Indonesia atau PMI ke-81 yang pada tepatnya dirayakan setiap tanggal 17 September begitu ya. Dan untuk kegiatan serangkaiannya ini telah dimulai sejak tanggal 1 September hingga tanggal 17 kemarin. Dari berbagai kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh PMI ini, PMI berhasil mengamankan sekitar 460-an kantong darah yang berhasil dikumpulkan oleh unit donor darah PMI Kabupaten Tuban. Dan kemudian memang untuk acaranya sendiri berlangsung dengan pemberian penghargaan begitu ya kepada pendonor yang telah berhasil mendonorkan darahnya sebanyak 50 kali dan itu diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Tuban Bapak Joko Sarmono. Dan memang terkait dengan stok 460-an itu cukup aman untuk kebutuhan selama beberapa waktu ke depan atau tepatnya satu minggu ke depan begitu ya, karena untuk stoknya sendiri hingga per hari ini tanggal 18 September ini unit donor darah ada 554 kantong darah yang ada untuk stoknya. Karena memang untuk stok ini di bulan Agustus lalu PMI Tuban ini sempat mengalami overload begitu ya, karena memang di bulan kemerdekaan sehingga banyak sekali instansi maupun perusahaan ataupun masyarakat sendiri melakukan kegiatan donor darah. Dalam pasokan 554 ini terhitung sudah satu minggu yang lalu ini PMI tidak melakukan kegiatan di luar atau di luar kantor. Jika sebelumnya memang cukup rutin untuk melaksanakan kegiatan di luar kantor, selama satu minggu ini PMI tidak melakukan itu, namun memang untuk stoknya sendiri cukup aman untuk memenuhi selama satu minggu ke depan. Sementara untuk rinciannya sendiri pendengar, dari 554 kantong darah yang ada saat ini, golongan darah A ada 90 kantong, kemudian golongan darah B ada 307, golongan darah O 129, dan golongan darah AB ada 28 kantong. Dan selain itu, terkait dengan edukasi begitu ya, dari PMI Tuban sendiri terus menggaungkan khususnya kepada generasi muda, siswa-siswi ataupun mahasiswa, karena terhitung hingga sampai saat ini jika dipresentasekan partisipasi atau antusias dari generasi muda di Tuban ini tidak kurang mungkin hanya 10% seperti itu, dan selebihnya ya didominasi oleh masyarakat dewasa atau dari instansi-instansi tertentu yang memang cukup rutin untuk menggelar kegiatan donor darah, sehingga harapannya generasi muda di Tuban ini juga bisa turut sumbangsih begitu dalam khususnya untuk pemenuhan kebutuhan kantong darah bagi masyarakat. Karena sejauh ini terkait dengan permintaan juga masih cukup besar, karena diketahui Tuban ini juga turut mensuplai beberapa kabupaten tetangga yang memang jika membutuhkan darah yang kebetulan saat itu kosong pasti akan meminta bantuan dari PMI Kabupaten Tuban. Mungkin itu pendengar informasi terkait dengan stok kantong darah yang ada di PMI Tuban. Namun setelah ini juga disampaikan akan kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar kantor di minggu depan ini, sehingga terkait jumlah ini masih terus aman dan terkondisi, tidak sampai mengalami kekurangan. Demikian informasi dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Witra Adila, pendengar ya, untuk kegiatan PMI yang ada dilaksanakan di sana tentunya. Ya, untuk Anda pendengar, kita masih di program musik kita ya, jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk itu, kita dengarkan lagu selanjutnya yang sudah di request, ada Bunga Citra Lestari, Cinta Pertama.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Musik Kita 100% Indonesia. Kita jawab dulu yang ada di WA pendengar. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Oke. Mau memilih lagunya siapa, Pak?
1: Oh, Mbak, ini Mbak Celia.
0: Nggih,
1: lagunya itu Mbak Celia. Saya mau minta lagunya.
0: Milih, lagunya... Pak. Milih.
1: Halo?
0: Halo, Pak.
1: Iya, saya minta lagunya itu aja. Kok ngeblank tuh, Mbak? Lagunya Ungu.
0: Pak, memilih lagunya disiapkan, Pak.
1: Oh, disiapin. Apa, Mbak? Yang ada, Mbak?
0: Ada Judika, Karena Wanita. Ada Dewa 19, Kirana. Ada Pingkan Mambo, Kekasih Yang Tak Dianggap. Ada Peter Pan, Walau Habis Terang. Ada Seventeen, Yang Telah Merelakan. Ada Lilin Kecil.
1: Saya ambil Judika aja, Mbak.
0: Ya, monggo salamnya, Pak.
1: Salamnya buat Bu Yani Jaya. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Lalu ada Umi Yanti Queen. Juga sehat selalu bersama keluarga. Terus ada Bu Hartini juga, selamat siang. Semoga sehat selalu. Ada Mas Ali, ada Bang Kobar, ada Ning Siti. Terus buat Ramli. Buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Liannya, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Musik Kita.
2: 100% Indonesia.
0: Pak. Iya. Gih, Pak.
2: Saya milih Kirana.
0: Oke. Salamnya, Pak.
2: Ini Yanti. Bu Wira, Bu Isiharo, Bu Wadik Ramli, Bu Nana, Tulang Kobar, Opa Mulyono, Mas Ali, Asih. Dan sampai jumpa, halo, Pak Toto.
0: Oke.
2: Mbak Teli, matur nuwun.
0: Terun, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pendengar. Kita coba untuk lihat yang ada di WA-nya Pro Software Surabaya ya. Ada siapa? Ada Bu Hartini. Bu Hartini mau request lagunya dari Peter Pan. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Istihara, Bu Siti Rumia, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti, buat Basilia Cahyani, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Berarti mana? Apa tadi? Peter Pan. Oke, Bu. Lalu ada siapa lagi yang ada di WA pendengar? Ada Mas Theo. Selamat siang Mas Theo dari Magelang, request lagunya Terbuang, kan lagunya disiapinnya Mas Theo ya, mohon maaf ya kalau mau request lagunya yang bebas di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Oke, dan selanjutnya pendengar ya, kita langsung saja putarkan dulu untuk, oh tapi sebelum itu, nah kan, halo Musik Kita.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Mau request lagunya siapa, Bapak?
3: Gurung Bebo, jauh-jauh Bapak, Re.
0: Ya sudah, apa?
3: Bang.
0: Ya udah, mau lagu apa?
3: Kekasih Yang Tidak Dianggap.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Begini buat L Maulana.
0: Oke.
3: Buat tadi ada Pak Wandi, Aba Awi, Inong Opung Nyanti Queen, Bu Watiram, Bu itu Bu Didi Damiati, Bu Dewi, Bu Istikaro, Kau Setengah Mateng, Mama Ana, dan Bunda Yani Jaya, Mas Bandi. Terima kasih, Mbak.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke. Siapa lagi yang mau bergabung, pendengar, baik di WA maupun di line telepon ya, kita coba untuk bacakan kembali langsung saja ada Pak Mariono. Lagunya Judika. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Budian, Pak Khairul Huda dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. bersama kasih leca ini selamat bertugas, diberi kesehatan. Amin, amin, amin, amin. Kebahagiaan, rezeki dan lancar. Barokah. Amin. Terima kasih untuk Pak Mariono. Terima kasih untuk seluruh pendengar ya. Kita akan langsung saja putarkan kembali pendengar ya untuk lagu di siang hari ini tentunya ya. Anda bisa terus bergabung ya di Pro 1 RRI Surabaya atau juga di line telepon atau titipkan voice WA bisa ya di 081-3314-992 atau di WA di 031-534-5474.

0: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Mbak Maya.
1: Iya, mau lagunya siapa
0: Mas? Lagunya apa aja Mbak Maya?
1: Yang belum terpilih ada yang telah merelakan Seventeen, lalu ada Lilin-lilin kecil dari tiga komposer, Lubang di Hati Leto, Dia Milikku Yofi, Pura-pura Lupa Mahen, sama Januari Glenn.
0: Januari aja, Glenn ya.
1: Januari aja, oke.
0: Soalnya buat Ramayanti, Bu Hartini, Bu Mimi, Bu Mujadi, Bu Winijaya, Bu Esrani, Pak Heluda, Pak Mariono, Mas Bandi, Pak Wandi, Abawi, Selain Sakti, Bu Isti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Nana, Bu Ati Ramli, Mama Yu, Bu Siti Romia, apa itu sudah ya? Itu Pak Matirwan, Pak Freddy, Mas Rafi di Sumenep, dan semuanya. Buat Mbak Maya Dira, terima kasih banyak. Mbak Maya Dira, segalanya, sekian baru kita melimpah.
1: Amin.
0: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Terima kasih Mas Ali. Doa-doa baiknya pendengar ya. Pokoknya doa-doa baik yang disampaikan untuk Celia, untuk semuanya, kembali untuk ke pendengar masing-masing ya tentunya ya. Kita lanjutkan ya. Untuk ada yang gabung. Halo, musik kita.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Kita 100% Indonesia.
1: Iya, mau lagunya siapa Bu?
2: Tapi aku denger Leto aja ta.
1: Ada Ibu.
2: Ya, Leto aja ya Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Salam yang barusan turun, Mas Ali Wasik, Bu Mus, Bu Nana, Mas Andi, terus Bu Hartini, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda Rumiah, Bunda Siti, Mas Asa Abawi, Bang Kobar, Mbak Tua, Teh Dinda di Bogor, terus Sopoyo, Bu Wati Ramli, Bu Yani Jaya, Bunda Esther, Bunda Artini, terus Sopone Mbak, Bunda Ikudian, dan sama si Ibu Mama Yu, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Sally, kalau pulang hati-hati.
1: Oke,
2: Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RS Surabaya ya. Kita masih ada lagu yang belum dipilih pendengar. Ada yang telah merelakan Seventeen, lalu ada Lilin-lilin kecil tiga komposer, Dia Milikku, dan ada Mahen, Pura-pura Lupa. Halo, musik kita.
3: Musik kita 100%. Assalamualaikum Mbak Sela.
1: Waalaikumsalam. Mau lagunya siapa Bu?
3: Armada ada.
1: Kan lagunya milih Ibu.
3: Oh ya, saya Armada aja.
1: Nggak ada Ibu.
3: Lagunya milih.
1: Iya, tapi nggak ada Armada hari ini.
3: Sela Seven.
1: Nggak ada Ibu.
3: Terus yang ada apa?
1: Ada Yofi Enunu, Mahen, sama Seventeen, tiga komposer. Mau yang mana dulu?
3: Seventeen aja.
1: Oke.
3: Ya. Makasih Mbak Sela.
1: Iya.
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofa Saat, juga Ibu Istikaro, Mama Yanti, Pak Idris, juga Bu Nur Fadila, Bu Nana, Pak Freddy, juga Pak Tua. Terima kasih Mbak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Tetap semangat pendengar ya. Kita masih akan menemani Anda tentunya ya. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Yang belum dipilih lagunya pendengar, ada 3 lagu terakhir. Lilin-lilin kecil, Dia Milikku, dan Pura-pura Lupa. Ya, tapi kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Masih di program musik kita ya. Masih ada beberapa lagu yang belum saya putarkan untuk Anda. Tiga lagu terakhir, ada yang bergabungan dari WA. Ternyata ada yang memilih Mahen Pura-Pura Lupa. Tapi tidak ada namanya pendengar lagi-lagi ya. Tapi terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan melalui Pro 1 RRI Surabaya. Oke, ya, waktunya masih ada yang mau meneringkan teleponnya. Tapi juga terbatas ya, karena ada beberapa lagu yang harus kita putarkan. Kita langsung aja ya pendengar ya, untuk Anda lagu selanjutnya ya. Ini lagu yang sebagai kekasih yang tadi dianggap. Langsung bingkan mambunya aja ya, kalau Celia nanti takutnya gendang telinganya sakit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

0: Pendengar, tuntas sudah untuk warta, kok warta musik ya? Musik kita 100% Indonesia siang hari ini, pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini di Surabaya, sore ini akan ditemani oleh Dio Pratama, pendengar ya. Akan ada narasumber juga di Beranda Astacita, jadi Anda nanti bisa bergabung ataupun menitipkan apa ya, pertanyaan-pertanyaan ya, tema di sore hari ini. Sore hari ini Beranda Astacitanya yaitu terkait moderasi beragama ya. Nanti boleh di WA atau di line telepon. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 yang sudah mengikuti program musik kita 100% Indonesia. Saya pamit undur diri pendengar ya. Dari ruang dengar Anda di Surabaya siang ini ya. Dua lagu terakhir saya putarkan untuk Anda tentunya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Perum Bulog Cabang Malang memastikan ketersediaan stok beras untuk kebutuhan masyarakat masih dalam kondisi aman. Saat ini stok beras kualitas medium yang dikuasai Bulog mencapai sekitar 86 ribu ton. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansyah Rahman, mengatakan stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan dengan mempertimbangkan rata-rata penyaluran setiap bulan. Menurutnya, penyaluran beras Bulog untuk wilayah Kota Malang rata-rata mencapai sekitar 6.000 ton setiap bulan. Selain stok yang tersedia saat ini, Bulog juga telah menerima perintah penyaluran untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Untuk 3 bulan tersebut, total alokasi yang akan disalurkan mencapai sekitar 18 ribu ton. Penyaluran itu merupakan kelanjutan dari distribusi alokasi Juli, Agustus, dan September. Informasi selanjutnya, Kementerian Keuangan merealisasikan Rp3,58 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat di Jawa Timur hingga Agustus 2026. Realisasi tersebut mencapai 93,5% dari total pagu anggaran sebesar Rp3,83 triliun. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat di 18 kabupaten atau kota prioritas di Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Saiful Islam, menyebut pembangunan dilakukan dalam 4 paket pekerjaan. Paket pertama mencakup Sampang, Surabaya, Gresik, dan Tuban. Paket kedua meliputi Nganjuk, Ngawi, Pacitan, dan Madiun. Paket ketiga menyasar Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri. Sementara paket keempat mencakup Malang, Blitar, Trenggalek, Banyuwangi, dan Jember. Dari 18 kota kabupaten tersebut, pembangunan sekolah rakyat di 14 daerah telah selesai 100%. Sekolah-sekolah tersebut juga telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah sejak Juni hingga Agustus 2026. Pendengar dan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-89

Sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Sekarang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir ya, menemani Anda di kebersamaan kita hari Jumat 18 September 2026. Kali ini di Surabaya sore ini. Menggantikan tadi rekan Celia Cahyani yang sudah menemani di Surabaya siang ini. Tentunya kami selalu setia ya mengingatkan Anda untuk tetap mendengarkan Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini ya, nantikan program-program terbaik persembahan Pro 1 Surabaya tentunya. Setelah ini kami akan ajak Anda mengikuti Beranda Asta Cita ya, edisi moderasi beragama. Kemudian nanti selepas Beranda Asta Cita pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita seperti biasa akan mengajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Info Prima. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Jawa Timur yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter kami. Kemudian selepas Info Prima 16.30, kita akan hadirkan Kentongan ke ruang dengar Anda. Kemudian Surabaya sore ini kita lanjutkan dengan musik dan informasi yang menarik ya, menemani sore hari Anda. Untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan Isya akan ada pada pukul 18.37 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, Indonesia, informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan tentunya ada informasi seputar cuaca untuk esok hari di beberapa daerah yang disampaikan oleh BMKG Pusat tentunya. Selepas Warta Berita Sentral 19.30, kita akan hadirkan Mimbar Agama Islam edisi hari ini ya. Kemudian nanti Anda di Surabaya malam ini akan ditemani oleh Jo Adi Yuwanda yang akan menemani hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat ini kita sudah masuk dalam program Beranda Asta Cita edisi moderasi beragama ya. Pendengar, dalam riuhnya roda kehidupan yang berputar cepat ini, kita seringkali terjebak dalam lingkaran tuntutan yang tak pernah usai ya. Kita menuntut karir yang lebih tinggi, menuntut pasangan yang lebih sempurna, menuntut anak yang lebih berprestasi. Bahkan tanpa sadar, kita sering menuntut keadaan agar selalu berpihak pada keinginan kita. Namun, makin banyak hal yang kita tuntut, mengapa batin kita justru terasa makin lelah, hampa, dan tak pernah merasa cukup? Nah, pencerahan batin mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan saat seluruh tuntutan kita terpenuhi, melainkan saat kita berhenti menuntut dan mulai membuka hati untuk menerima serta mensyukuri apa yang ada. Rasa syukur adalah kunci yang mengubah hal sederhana menjadi cukup ya, dan mengubah apa yang kita miliki menjadi keberkahan yang tak terhingga. Nah, menyikapi pentingnya menata kembali kedamaian jiwa di akhir pekan ini, sore hari ini kita akan merenungkan bersama dalam tema yang sangat menyejukkan, yaitu berhenti menuntut, mulai bersyukur. Ya, di studio Pro 1 Surabaya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa ya, dan syarat akan nilai pencerahan batin. Mari kita sapa dengan hangat. Selamat sore Ibu Juliati Wibowo.
1: Selamat sore Mas Dio.
0: Ini panggilannya siapa,
1: Bu? Mas Bu Yuli.
0: Ibu Yuli, ya, Ibu Boleh. Yuli. Ibu Juliati Wibowo ini selaku Dewan Pengawas Pusat Wanita Buddhis Indonesia. Kabarnya gimana, Bu?
1: Baik, sehat. Mas Dio juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin mungkin berbagi perenungan, bertanya, atau mungkin sekadar membagikan cerita tentang

0: indahnya bersyukur juga boleh ya dalam kehidupan Anda. Boleh Anda bergabung di line telepon kami di 5345474 atau di WhatsApp 081331494x992. Oke, Ibu Yuli mungkin mengawali topik kita sore hari ini ya, sangat menyentuh kedalaman batin ini. Berhenti bernuntut, mulai bersyukur. Nah, mengapa sih dalam kehidupan modern saat ini manusia itu cenderung lebih gampang ya menuntut sesuatu ketimbang menyadari apa yang mereka sudah miliki?
1: Ya, jadi gini Mas Dio, seringkali itu kita itu setelah mendapatkan sesuatu, kok ya kepingin lagi sesuatu yang lebih gitu ya, kepingin lagi yang lebih. Bukan hanya di dalam hal materi gitu, tetapi itu juga bisa dalam hal waktu. Mungkin yang biasanya bisa memberikan waktu, kemudian ada kerjaan banyak, pasangan menuntut gitu kan. Kok biasanya bisa satu minggu, kita weekendnya Sabtu dan Minggu, kemudian kenapa kok ini harus seperti ini, nambah lagi gitu kan. Waktunya berkurang. Bisa juga menuntut kebahagiaan. Misalnya awalnya dapat sepeda motor sudah merasa senang gitu ya, kemudian kok cuma sepeda motor gitu ya, kemudian menuntut lagi untuk dapat mobil, sudah dapat mobil, kok cuma mobil ini, kepingin yang mobil mewah dan sebagainya. Dan bisa jadi juga tuntutan untuk merasa lebih dihargai. Jadi tuntutan itu bukan hanya di dalam hal materi saja gitu. Nah, kalau kita terus mengejar tuntutan itu kan pasti nggak ada habisnya nih Mas.
0: Benar.
1: Bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki target atau mengejar sesuatu yang lebih gitu ya. Tetapi kadang apa yang kita kejar itu pasti ada sesuai dengan apa yang kita harapkan nggak? Nah, persoalan yang menjadi problematik buat kita itu adalah kalau itu yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, maka keinginan-keinginan itu kalau terus dan terus tidak tercapai, lu kok begini, yang timbul adalah rasa kecewa. Sedih, dan mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena keinginan-keinginan itu kalau terus dituruti, maka keinginan-keinginan itu akan tidak segan-segan bisa menjurus atau membuat kita untuk menjadi melakukan hal-hal yang tidak baik. Misal, kita bisa melakukan kejahatan, kita bisa melakukan fitnah, kita bisa melakukan penganiayaan mungkin, bisa juga pencurian, bahkan mungkin terjadi yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembunuhan dan sebagainya. Seperti itu Mas. Jadi keinginan itu ibaratnya kalau kita haus, kita mau minum, tapi yang kita minum adalah air garam.
0: Oke.
1: Hausnya nggak hilang. Tambah
0: semakin haus.
1: Begitu Mas Dio. Okay.
0: Tapi kalau dari kacamata moderasi beragama dan juga nilai Buddhis ini sendiri, Bu, apa sejatinya arti dari bersyukur itu sendiri? Apakah bersyukur ini berarti kita harus pasrah atau dan juga tidak memiliki ambisi sama sekali atau gimana, Bu?
1: Enggak, kalau kita pasrah artinya begini, bersyukur itu adalah kita itu menerima apa yang kita dapatkan. Kita boleh loh gitu ya, punya cita-cita, punya keinginan gitu kan. Tetapi kalau kadang kan apa yang kita inginkan itu belum tentu sesuai gitu kan. Maksudnya belum tentu bisa tercapai gitu. Benar. Ya. Nah, kalau masalah hasil itu kita kan nggak bisa menentukan gitu ya. Contoh lah, kita kepingin punya anak misalnya. Oke, yang kita harapkan adalah kepingin punya anak misalnya laki-laki, dapetnya perempuan. Nah, kadang masih ada orang, kenapa kok yang keluar perempuan, apalagi yang mungkin mengharapkan anak laki-laki gitu ya. Nah, wujud rasa bersyukur ini loh itu yang harusnya dikeluarkan gitu. Karena rasa bersyukur itu sebenarnya muncul dari mana? Dari saat kita puas apapun hasil yang kita dapatkan. Bukan berarti setelah puas titik, karena yang namanya hidup kan koma terus Mas. Nggak titik gitu ya. Jadi prosesnya itu ya setelah titik lanjut lagi. Titik lanjut lagi, jadi koma lanjut lagi. Jadi prosesnya itu ya terus menerus gitu, tidak berhenti di satu kasus sudah selesai bersyukur ya udah saya pasrah, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu nanti kalau jadinya namanya males.
0: Itu. Nah tapi kalau menyoroti posisi Ibu Yuli di Dewan Pengawas Pusat Wanita Buddhis Indonesia, gimana sih ajaran kearifan lokal maupun keagamaan memandang konsep keinginan ya tadi ya, yang tadi bisa dibilang ya nggak ada habisnya ya, mungkin bahkan tak terbatas ya, sebagai yang nanti jadinya akar penderitaan ini, pandangannya gimana ya?
1: Wah, itu sangat Buddhism yang tadi Mas Dio bicarakan itu. Di dalam agama Buddha yang namanya nafsu keinginan yang nggak ada habisnya ini disebut tanha. Nah tanha ini itu yang membuat kita menjadi hidup ini tidak nyaman. Maka di dalam agama Buddha itu ada yang disebut namanya empat kebenaran mulia, dan yang pertama itu adalah hidup adalah duka. Gitu, bahwa ada duka. Duka maksudnya itu adalah tidak nyaman, Mas. Jadi kita tidak nyaman itu kenapa? Karena apa yang diinginkan itu tidak tercapai. Ya kan? Dan apa yang diinginkan tidak tercapai, kita akan mengalami duka. Maka yang namanya nafsu keinginan itu akan timbul terus kalau kita tidak bisa menerima yang namanya duka ini kan terus berlanjut terus, ya kan? Nah, hidup menjadi nyaman itu adalah apabila kita sudah bisa menerima kondisi yang tidak enak itu. Nah, misal kita kepingin makan soto, warung soto satu Surabaya tutup semua, perut kita lapar. Rasa lapar ini adalah tidak nyaman, betul? Nah, apa sebabnya tidak nyaman? Karena kita kepingin makan soto. Tapi satu Surabaya warung soto tutup semua. Nah, rasa lapar bisa dihilangkan nggak?
0: Bisa, kalau bisa. Makan selain soto kan?
1: Bisa kan, berarti rasa lapar bisa dihilangkan. Nah, itu hukum kebenaran yang ketiga. Sebabnya tadi ya kepingin makan soto itu. Nah, bagaimana caranya bisa menghilangkan rasa lapar itu? Ya, cari makan yang bukan soto, selesai. Berarti kita sudah bisa menerima kondisinya. Nah kalau kita tidak bisa menerima kondisi bahwa warung soto satu Surabaya tutup semua, kita kira-kira bisa mengatasi rasa lapar itu enggak?
0: Enggak.
1: Yang menjadi muncul adalah rasa tambah senewen, tambah jengkel, malah lari ke yang terdekat dari Surabaya, mungkin misalnya Sidoarjo, ternyata tambah malam warungnya sudah tutup semua gitu kan.
0: Akhirnya ke Lamongan, soto Lamongan ya.
1: Tapi sudah kemalaman karena sudah jam 1 pagi misalnya gitu kan. Jadi enggak akan, kalau kita tidak mengikis yang namanya ya sudah enggak ada soto, makan apa? Enggak masalah, yang penting rasa lapar teratasi.
0: Oke. Menarik ya, berarti tadi yang disebutkan Ibu Yuli ada rasa duka itu tadi, itu yang pasti ada di hidup kita sebagai manusia, dan itu harus kita terima ya, harus kita terima apapun keadaannya gitu ya. Iya. Pokoknya kalau ada sesuatu seperti tadi ya, lapar, pengennya soto. Sebanyak kan kondisi masalahnya itu kan lapar ya, bukan masalah harus sotonya gitu.
1: Betul. Tapi kadang-kadang kita yang mempermasalahkan tuh sotonya kan gitu. Nah, itu yang menjadi kita menderita dalam arti enggak nyaman gitu kan. Karena keinginan untuk makan soto bukan keinginan mengatasi rasa laparnya.
0: Iya, mungkin sama kayak misalnya saya pengin liburan nih ke luar negeri, tapi belum ada uangnya, cukupnya ini ke dalam negeri aja. Itu sebenarnya kan kalau ke dalam negeri kan sudah oke-oke aja kan, yang penting liburan gitu ya, jadi nggak harus sampai ke luar negeri maksa gitu keinginannya gitu ya Bu ya.
1: Betul. Oke, tapi dalam negeri lebih mahal loh Mas daripada luar negeri.
0: Iya, kalau naik pesawat ya Bu ya. Maksudnya kalau Surabaya ke Malang gitu kan, itu kan murah ya Bu, daripada kita Surabaya ke Singapura.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Iya benar sih ya, kalau naik pesawat ini maskapai ini lokal ini benar-benar mahal, ini nggak tahu ini gimana ini termasuk jadi kritik ke ini ya, ke maskapai pesawat ini. Nah, Tapi bagaimana Ibu cara membedakan antara tuntutan yang wajar ya untuk diperjuangkan ya dan juga dengan tuntutan yang mungkin berlebihan karena mungkin sifat egois dari kita sendiri.
1: Ya, maka kita harus bisa melatih sadar gitu, bisa memetakan gitu ya, memetakan mana yang urgent, mana yang tidak urgent, dan mana yang mungkin ya kalau pas ada dipakai. Urgent itu artinya yang sangat mendesak. Yang tidak urgent bukan berarti tidak atau diabaikan gitu, tapi mungkin bisa ditunda. Dan mana yang bisa diabaikan, kan begitu. Untuk kita misalnya mau memilah apapun itu ya, Mas Dio, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah perhatian, entah itu masalah keluarga, kita harus yang tahu yang namanya prioritas. Nah, untuk tahu yang namanya prioritas itu, belajarnya dari mana? Ya dari belajar, tanda kutip, sadar, mawas diri, tahu dengan benar ini yang kita perlukan atau tidak. Dan itu ukurnya dari mana? Ya, diukur dari sudut pandangnya kita, jangan ngukur dari sudut pandangnya orang lain. Gitu. Karena yang namanya bersyukur itu adalah nilai kepuasan sebenarnya. Dan kepuasan Mas Dio dengan kepuasan saya pasti
0: beda.
1: Beda. Nah, seringkali kita mengukur kepuasan kita itu dengan orang lain.
0: Ya, itu ya. Orang lain dijadikan benchmark ya. Acuan ini. Ini kalau belum seperti dia ini, oh berarti belum bahagia gitu. Biasanya
1: betul.
0: Gitu.
1: Istilahnya, tetangga punya kulkas 10 pintu, saya masih cuma punya kulkas 2 pintu, berarti saya enggak bahagia, tetangga lebih bahagia.
0: Kurang 8 pintu lagi. Ditumpuk atasnya itu. Itu pintunya kecil-kecil.
1: Ya gitu, Mas Dio.
0: Tapi memang ini ya, sering yang jadi pemicu itu yang paling sering itu yaitu orang lain, istilahnya iri ya, iri terhadap pencapaian orang lain itu sering sekali, bahkan kayaknya hampir 80% itu sebagai pemicu ya, antara oh kita itu pengen harus lebih nih, harus lebih, harus wong dia aja bisa, kenapa kok saya nggak bisa gitu kan, kecenderungannya sekarang ya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau gimana kalau misalnya tuntutan terhadap diri sendiri ini, Bu? Apakah seseorang ini bisa selalu menuntut dirinya sendiri mungkin sampai lupa menghargai proses yang sudah dilaluinya? Ini kan juga sering terjadi ya, Bu.
1: Iya. Nah, makanya kenapa kita ini harus seperti yang tadi saya bilang gitu. Puas bukan berarti bahwa malas gitu ya. Puas bukan berarti kita ya udah pasrah seperti tadi kata Mas Dio. Tapi puas itu adalah berserah. Berserah menerima proses. Karena yang namanya proses itu pasti membutuhkan waktu gitu kan. Nggak mungkin instan. Indomie instan aja masih butuh waktu untuk di mie instan itu masih butuh waktu gitu kan. Untuk dimasak. Ya kan, kita buka bungkusnya, kemudian masak, dan sebagainya. Paling enggak masih butuh waktu 5-10 menit untuk bisa kita makan. Itu yang namanya instan. Enggak bisa langsung kita bilang lapar, jadi seperti simsalabim gitu ya. Maka kita ini harus bisa menerima, belajar untuk berproses. Dan sebenarnya bersyukur itu skill, Mas. Kemampuan yang bisa dilatih, kemampuan yang bisa dilatih. Jadi bukan orang, oh ini orang spesial nih yang bisa bersyukur, yang tidak, yang apa namanya, yang nggak punya apa, nggak punya talenta untuk bisa bersyukur itu nggak mungkin bisa. Ah, bukan. Bersyukur itu adalah skill atau kemampuan yang bisa dilatih, asal kita mau berlatih dengan baik dan kita berkomitmen untuk melakukannya. Nah, itu nanti akan menjadi satu bentuk habit. Begitu.
0: Oke. Nah, itu tadi rasa bersyukur ya, benar kata Bu Yuli ini, kan sering kali disebut sebagai mungkin obat herbal paling ampuh untuk meredakan penyakit stres ya, Bu, dan kecemasan tadi. Nah, tapi kalau misalnya sekarang saya balik ini, kalau istilahnya gini, apakah dengan bersyukur ini kita jadi tidak boleh sambat lagi, Bu. Misalnya mengeluh lagi gitu. Apa kayak apa-apa ini harus disyukuri padahal sebenarnya masih kurang gitu. Kadang kadang kan orang kita sambat terus orang lain bilang kamu itu harus bersyukur gini-gini kamu sudah punya ini. Lah ya masa itu apa tuh? Saya bersyukur sih tapi masih saya nggak boleh sambat sih gitu. Gimana itu kalau gitu?
1: Ya jangan, ya, maksudnya gini, boleh lah gitu. Artinya kan kalau kita sambat itu kan berarti ada sesuatu yang masih kurang gitu kan. Masih kurang, tetapi apakah kalau kita sambat kita tidak mensyukuri apa yang sebelumnya kita peroleh?
0: Ya itu yang orang lain itu mesti.
1: Nah, tapi gitu. Seringkali, tapi Mas kadang-kadang kita tuh lupa bersyukur dulu. Okay. Biasanya kita sambat dulu, baru setelah diingatkan gitu, atau oh iya ya saya kemarin punya ini. Nah, mungkin sekarang di balik nih pola pikirnya gitu. Oh iya saya sudah dapat sepeda. Wah lumayan ini saya sudah bisa dapat sepeda. Nah karena kalau misalnya rumah saya di Gresik mau siaran ke kantor RRI di sini, kalau naik sepeda ontel gitu ya, itu butuh waktu kira-kira berapa jam kira-kira Mas Dio? 2 jam misalnya. Maka saya habis di waktu nih, maka saya punya target untuk beli sepeda motor. Loh berarti saya tidak bersyukur, Bu? Enggak. Kita tetap bersyukur kok.
0: Punya sepeda tadi.
1: Punya sepeda tadi, tapi karena kantor saya di sini, saya akan berusaha sebaik mungkin saya bisa mendapatkan sepeda motor. Kalau seandainya sepeda motornya belum dapat. Nah, seringkali yang kita itu adalah kecewa dengan hasil. Padahal kita sudah ngirit, sudah enggak makan, misalnya sudah tidak mengurangi hal-hal yang kita sukai, sudah enggak melakukan hobi kita, tapi kok ya belum kesampaian dapat sepeda motor. Nah, seringkali kita merasa kecewa. Aku sudah kerja, sudah hemat, sudah begini begitu, kok masih belum dapat sepeda motor? Wah, percuma. Nah, begitu tidak ada rasa oh ya, okelah, memang belum waktunya. Nah, kadang orang-orang kalau sudah begitu down. Nah, maka kita harus belajar untuk menerima proses. Kalau di dalam agama Buddha kita mengenal buah karma gitu kan. Buah karma baik, tapi mungkin nah, tapi yang namanya buah karma ini siapa yang menentukan? Enggak bisa kita misalnya kita punya target tahun depan saya harus bisa dapat sepeda motor. Nah, kalau tahun depan ini targetnya enggak dapat sepeda motor, seringkali yang kita dapatkan adalah apa? Kecewa.
0: Kecewa.
1: Mungkin bisa memarahi yang lain gitu kan dengan banyak bentuk pelampiasan yang dikeluarkan. Nah, padahal hasil dari target ini gitu ya, hasil dari pencapaian-pencapaian ini itu tidak selalu sesuai gitu kan. Nah, disinilah Mas, itu yang harus kita keluarkan adalah letak rasa syukur. Oh, berarti prosesnya saya ini percuma selama ini. Oh, enggak. Pasti akan ada buah. Nah, persoalannya itu bukan ditentukan oleh kita.
0: Dengan?
1: Hasil buah itu kan bukan kita yang nentukan.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Nah, kalau kita berhenti, kira-kira buah ini bisa berbuah enggak?
0: Enggak bisa.
1: Nah, masalahnya kita sering tidak sabar.
0: Oke.
1: Untuk menikmati hasil proses itu. Nah, supaya kita bisa sabar, ya kuncinya di salah satunya adalah bersyukur.
0: Syukur itu. Oke. Baik, Ibu. Ini sekarang kalau misalnya dalam kondisi terpuruk ya, tadi seperti menghadapi ujian ekonomi misalnya, ataupun sakit, ataupun kondisi gagal, ini gimana sih cara mempraktikan ya, atau melatih rasa syukur ketika tidak ada hal manis yang bisa disyukuri secara kasat mata ini, Bu?
1: Ya, yang paling sering kita kenapa kok kita bisa sampai down sebagainya adalah karena kita menolak. Misal nih contoh, kita kerja mati-matian, ternyata nggak untung malah buntung gitu kan. Nah, seringkali kita menolak bahwa kita sedang dalam kondisi tidak enak. Nah, penolakan ini yang sebenarnya malah menjadi masalah utama. Kita tidak bisa move on. Nah, kalau kita bisa menerima, artinya bahwa, oh iya, saya sekarang sedang dalam posisi bangkrut. Maka kita bisa menata, kenapa kita bisa mencari gitu kan, kenapa kok saya bangkrut, apa penyebab saya bangkrut, di mana mencari mencari secara detail gitu kan, permasalahannya ini apa kok saya sampai bangkrut. Nah itu dibutuhkan mas, yang namanya penerimaan diri, penerimaan bahwa oh ya saya sedang sekarang dalam kondisi, nggak usah ngomong itulah, sakit lah misalnya. Kalau kita tidak bisa menerima kondisi kita sakit, kira-kira lambat laun kita nggak, kondisi kita akan semakin turun. Dan itu saya alami, gitu ya. Yeah. Itu saya alami gitu. Saya tidak menyadari bahwa kondisi kaki saya itu sedang tidak baik. Wah saya tembak wah, jalan kemana-kemana. Akhirnya sekarang saya sadar bahwa kondisi saya sedang tidak baik-baik saja untuk di kaki. Nah. Bisa menerima, kalau bisa menerima kita akhirnya bisa memetakan apa yang kita perlukan. Maka dibutuhkan yang namanya sadar, hidup sadar, mawas diri, iling lan waspodo, kalau istilah Buddhisnya sati sampajana. Sadar apa yang kita lakukan, sadar apa yang kita ucapkan, sadar apa yang kita pikirkan. Itu.
0: Oke ya, jadi balik lagi ya Bu ya, jadi awalnya harus terima dulu ya, dan akhirnya sadar. Dengan sadar itu akhirnya kan tenang, baru bisa memetakan ini kita dalam kondisi seperti ini harus bagaimana, itu ya. Oh jadi harus gitu, tenang dulu.
1: Nah melatih kesadaran itu yang agak susah mas.
0: Iya benar.
1: Betul kan. Tapi dibilang susah sebenarnya enggak juga gitu. Karena melatih sadar itu bukan berarti bahwa kita harus duduk diam, butuh waktu misalnya setengah jam, satu jam duduk diam. Nah kadang kita berpikirnya seperti itu gitu ya, kalau di istilah Buddhis meditasi gitu ya. Padahal sebenarnya melatih sadar itu adalah melatih apa yang kita lakukan secara sadar. Contoh makan. Nah kalau kita mau berlatih sadar, kita ya makan itu kondisikan kita pada saat itu memang benar-benar makan. Menikmati makannya ini, merasakan mengunyah makanan ini, kemudian ada rasa apa saja, hanya disadari, tidak dinilai, ini kecut, terlalu kecut kalau buat saya, ini gak enak. Nanti akhirnya pikiran kita akan bermain gitu ya. Hanya cukup menyadari, oh ini kecut, sampai di ini kecut saja. Seperti itu. Jadi hidup sadar itu bisa dilatih. Cuci piring misalnya, itu juga bisa menjadi salah satu latihan untuk melatih kesadaran kita. Nah yang nanti lambat laun kita akan menjadi lebih aware.
0: Ya gitu ya bicara. Ya, ya. Kalau tadi balik lagi ke makan itu, makan sendiri kan sekarang banyak orang yang kayak disambi ngelihat handphone ya. Dan saya sendiri kalau cuci piring itu sambil ngelamun, mikirnya kemana-mana. Jadi cuci piring itu ya udah ke tangannya aja yang gerak. Jadi pikirannya udah kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana gitu. Jadi emang itu ya harus di kayak cuci piring itu terus, oh ini nih saya harus ini mengucek dengan seksama dan tempo sesingkat-singkatnya ini. Harus benar dirasakan ya.
1: Betul. Disadari bahwa kita cuci piring. Yang paling enak itu mas kalau belajar mindful atau hidup sadar itu dengan cuci piring, karena saya menggunakan cuci piring itu sebagai latihan saya gitu ya sehari-hari. Pada saat kalau kita pakai alat-alat yang dari bahan plastik seperti model-model Tupperware dan sebagainya itu. Itu kan kalau kena minyak,
0: bandel ya.
1: Bandel kan. Nah, itu kalau yang kita asal cuci saja, tidak sadar. Ya, itu kan begitu. Pokoknya yang penting dicuci sudah taruh gitu. Padahal setelah itu yang namanya minyaknya itu lengket di mana-mana.
0: Iya.
1: Nah, itu bisa dibuat latihan. Jadi kita bisa tahu mas itu kalau kita mindful di mencuci piring itu atau mencuci barang-barang dapur itu, oh ini masih licin loh. Kita bisa merasakan itu.
0: Cuci itu sampai akhirnya keriput-keriput sendiri tangan kita ya.
1: Enggak akan. Itu kalau sampai keriput itu berarti kita bukan sadar, kita enggak sadar. Karena mikirnya pokoknya bersih-bersih terus. Kita enggak menyadari bahwa oh ini sudah tidak licin.
0: Ya, kalau saya ketemu yang gitu-gitu langsung saya buang. Jadi nggak saya korai, nggak saya cuci, udah dibuang aja.
1: Tapi kalau tupperware kan eman, mas dibuang.
0: Oh, iya, kalau tupperware itu saya dimarahi istri kalau saya buang.
1: Iya.
0: Gitu ya, berarti ada tips latihan sadar itu tadi dari yang gampang mungkin yang makan itu tadi ya. Jadi fokus ke makanannya, benar-benar menikmati gimana rasanya, gimana gitu, dinilai sedikit nggak apa-apa gitu. Terus kalau mau level agak tinggi, nyuci tadi yang minyak-minyak tadi itu ya
1: banyak sebenarnya. Banyak cara, misalnya kalau mungkin kayak Mas Dio pekerja yang jarak antar rumah ke tempat kerjanya jauh dan melewati beberapa lampu merah gitu. Nah, pada saat pemberhentian lampu merah itu bisa menjadi salah satu teknik untuk sadar.
0: Oh, gitu.
1: Jadi di lampu merah berhenti. Kalau biasanya kan kita ngebel-ngebel supaya cepet gitu ya, atau aduh ini kok pakai acara lampu merah. Mungkin itu kita sadar bahwa oh ya, saatnya saya kembali ke diri saya. Tarik nafas panjang, keluarkan nafas panjang, keluarkan. Nah, 3 kali atau tunggu sampai waktunya jalan, ya udah kita konsen lagi di jalan.
0: Oh gitu. Ini menarik Bu, kalau soal yang di jalan ini ya. Jadi testimoni teman-teman saya kalau ngelihat saya berkendara Ibu ya, naik sepeda motor, kadang ketemu papasan di jalan itu, mereka tuh selalu bilang kayak saya tetapannya kosong, ngelamun gitu-gitu. Dan memang benar, saya tuh ngelamun di jalan itu hampir 100% itu ngelamun. Bahkan itu kadang kalau sudah sampai tujuan itu saya bingung, tadi yang nyetir siapa? Padahal saya sendiri yang nyetir gitu. Kok tiba-tiba sudah sampai gitu. Jadi kayak badan itu otomatis jalan aja, tapi pikiran itu mikir ada aja yang dipikirkan. Kan bapak-bapak rumah tangga banyak pikirannya ya Bu ya. Ini kurang, di rumah kurang, jadi pikirannya banyak ini. Itu jadi hampir di jalan itu otomatis, jadi tiba-tiba sudah sampai aja gitu. Tadi ternyata kalau tips dari Ibu, kalau di pasal lampu merah itu kesempatan ya buat itu ya, kesadar ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Apa yang harus disadar waktu di lampu merah ini?
1: Ya, oh ya, lampu merah udah kita tarik nafas, buang nafas. Itu kan artinya kita menyadari bahwa kita masih hidup loh Mas.
0: Oh iya. Enggak ketiduran juga.
1: Enggak ketiduran juga gitu kan. Nah, ya kan artinya kita bahwa oh ya kita masih bisa bernafas gitu. Kita bisa narik nafas, bisa mengembuskan nafas, itu kan berarti kita masih hidup. Dan biasanya setelah itu kan otomatis kita menjadi lebih aware lagi gitu kan. Ya meskipun nanti kalau hilang lagi ya enggak apa-apa lah, paling enggak 5 menit sadar dulu gitu kan. Nanti kan lama-lama bisa bertahap. Tapi dinikmati aja, jangan, menurut saya jangan memasang target gitu. Karena kalau kita pasang target itu yang menjadi kita capek. Lah saya sudah latihan ini selama setahun kok nggak ada hasil. Latihan ini seperti ya hidup kita gitu Mas. Saya pun juga berlatih 15-20 tahun ya, meskipun hasilnya enggak banyak-banyak amat, tapi membuat saya menjadi lebih baik. Yang penting seperti tadi yang saya bilang, bahwa kepuasan saya dengan kepuasan orang lain berbeda. Nah kalau kita sudah bisa mengetahui ada hasil, orang lain bilang enggak itu silakan gitu kan. Yang penting adalah kita bisa menilai diri kita sendiri. Cara sudut pandangnya kita sendiri pasti beda dengan cara sudut pandangnya orang lain.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi termasuk parah itu saya Ibu. Kata teman saya itu sampai disapa pun itu saya enggak noleh loh di jalan itu, saking ngelamunnya gitu, kosong pandangannya itu.
1: Mungkin itu bisa dipakai Mas.
0: Berarti saya benar-benar kayak dari dialog bersama Ibu Yuli ini saya harus dilatih untuk sadar dulu. Karena ya tidak dipungkiri ya, di usia-usianya produktif kayak sekarang itu banyak pikiran ya. Jadi kadang jalan pun ini kayak kosong. Pikirannya kosong gitu. Tujuannya ya cuma ke situ otomatis gitu. Oke. Nah, kalau dalam konteks moderasi beragama lagi ya Bu ya. Bagaimana rasa bersyukur dari setiap pemeluk agama ini dapat menjadi mungkin titik temu atau common ground untuk menciptakan toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama?
1: Kebetulan saya ikut dalam forum perempuan lintas agama di Jawa Timur. Gitu ya. Saya, kalau kami dari teman-teman ini adalah kita bisa hidup berdampingan meskipun memiliki tata cara yang berbeda, meskipun memiliki tata cara yang berbeda, kemudian keyakinan yang berbeda, tetapi kita masing-masing berjalan di rule-nya masing-masing, tanpa nyenggol kanan, nyenggol kiri. Ya, apalagi kalau masalah tentang keyakinan gitu. Benar. Wah, itu sangat sangat luar biasa gitu, Mas, karena tidak semua di dunia ini yang bisa hidup seperti di Indonesia. Benar. Kalau kita ngomong tentang moderasi beragama. Namun yang sangat disayangkan adalah banyak beberapa orang menggunakan agama sebagai alat untuk memecah belah.
0: Ya, ada.
1: Dan yang menjadi kasihan adalah teman-teman kita yang di akar rumput yang masih memiliki wawasan kurang luas. Ya kan? Nah, itu yang sekarang lagi kita pikirkan bagaimana kalau di tingkat elit, oh semua sudah guyup.
0: Oke.
1: Tapi yang di akar rumput itu bukan tidak mudah gitu ya, tetapi masukan negatif itu lebih cepat diterima daripada masukan yang positif gitu loh. Itu. Jadi kalau saling menghormati, saya rasa sih cukup bagus. Nah, cuman kadang-kadang situasi-situasi tertentu ini rawan dipakai, bahkan dipolitisasikan gitu kan, dibuat sebagai alat untuk dipolitisir gitu. Oh, agama
0: itu,
1: ini.
0: Itu rutin itu. Di sini. Ah, tidak usah ditepis, itu rutin itu. Nah, bukan rahasia.
1: Maka kita gitu ya, kita yang harus mulai untuk tahu mana yang harus ditanggapi dan mana yang tidak perlu ditanggapi. Maka ya itu tadi balik lagi yang namanya mindfulness gitu ya, latihan sadar. Nah, itu sangat diperlukan, Mas, untuk saat ini. Dengan kondisi yang seperti ini, dan selain latihan sadar, kita juga harus mengembangkan yang namanya empati dan simpati. Artinya melihat orang lain bahagia. Nah, kita harus juga merasakan bahagia. Boleh misal jangan kepingin seperti dia, oke, tapi bukan berarti iri gitu ya. Melihat dia bahagia gitu, maka saya kepingin seperti dia. Bukan melihat dia bahagia, kok enak kamu bahagia, kok aku enggak ya. Misalnya, itu yang harus, mindsetnya yang harus dirubah. Nah, seperti itu gitu. Dan juga satu lagi adalah belajar untuk melepas. Bahwa tidak semua itu yang kita miliki harus kita lekati. Karena di hidup ini apa yang kita cintai juga pasti akan
0: hilang.
1: Dan salah satunya yang paling mudah adalah dengan cara beramal.
0: Ya, beramal. Itu dia. Menarik. Nah, saya juga tertarik sama tadi perannya wanita Budi sendiri ya, Bu, seperti Ibu Yuli. Ini gimana perannya wanita Budi ini dalam kesehariannya, mungkin waktu menyebarkan pesan-pesan kedamaian, rasa syukur, ini ada nggak kayak program-program khusus gitu, Ibu?
1: Kalau wanita Budis Indonesia, khususnya di Jawa Timur, kita ini banyak memiliki program yang lebih berkaitan dengan keluarga.
0: Contohnya?
1: Salah satu yang dilakukan oleh wanita Budis Indonesia Jawa Timur adalah menjalankan program yang namanya bimbingan praperkawinan.
0: Oh, oke.
1: Jadi calon-calon pengantin yang menikah secara agama Buddha di wihara-wihara yang bernaung dengan Majelis Budayana Indonesia. Nah, itu diwajibkan untuk ikut bimbingan praperkawinan. Di mana bimbingan praperkawinan itu dimotori oleh WBI, Wanita Budis Indonesia, dengan memberikan ya semacam coaching ya, Mas, semacam apa? Sebenarnya seminar begitulah ya. Ada 8 modul yang diberikan. Ada yang namanya tentang pernikahan, kemudian tentang bagaimana mendidik anak, menghasilkan anak, kemudian bagaimana tentang kesehatan baik secara fisik maupun mental, kemudian pernikahan secara hukum, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama Buddha, kemudian bagaimana caranya mempertahankan pernikahan itu, kemudian bagaimana sih caranya menghasilkan materi, menghasilkan perekonomian dalam keluarga. Nah, itu beberapa modulnya gitu, beberapa modul yang dilakukan oleh WPI. Selain itu, WPI juga memiliki program yang namanya penyegaran perkawinan. Yang artinya bahwa yang namanya menikah itu kan tidak semulus jalan tol.
0: Ya, benar.
1: Nah, ada saat-saat di mana kita butuh penyegaran. Artinya kita butuh materi-materi nih gitu untuk bisa meningkatkan kualitas pernikahan di dalam hubungan antar keluarga, terutama suami dan istri. Artinya kualitas itu begini, Mas. Kebanyakan orang yang sudah menikah, semakin lama usia pernikahannya, itu semakin tanda kutip jauh dalam hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan itu bukan berarti hanya cuma sekedar hubungan
0: suami istri.
1: Hubungan suami istri, tapi bagaimana menjalin relasi antara suami dan istri. Gitu. Nah, di penyegaran perkawinan ini kita berusaha untuk bagaimana sih kita menjaga kualitas supaya yang namanya hubungan suami istri ini tetap baik sampai selesai. Seperti itu.
0: Oke. Luar biasa komplit, Bu, modelnya, Bu. Ini kayaknya cocok buat semua agama harusnya juga ya. Kalau yang setahu saya yang di KUA itu, oh iya ada itu enggak, Bu? Tepuk sakina juga enggak ada ya. Kalau saya kan cuma ingatnya ya itu kemarin tepuk sakina, itu pun saya sudah lupa lagunya kayak gimana. Tapi kalau yang disampaikan tadi Bu Yuli tadi kayaknya itu penting ya buat semua, enggak cuma ini ya umat Buddha aja, catin-catin calon pengantin dari berbagai kalangan agama pun juga harusnya tahu gitu, harus bisa menerima modul seperti itu gitu, bimbingannya komplit juga gitu ya, termasuk nanti yang menarik itu refresh itu perkawinan itu ya kan, memang kalau sudah agak usia perkawinan agak lanjut gini kan agak bukan renggang ya, ibaratnya kan udah fokusnya beda ya kayaknya ya, kita kan kayak udah fokusnya ke anak aja, gimana anak ini tumbuhnya bener sehat bener, nggak sakit ini anak satu batuk pilek aja stres kita jadi sampai lupa ini sayang-sayangan sama pasangan ini kadang juga lupa gitu kan,
1: kok cuman sayang perhatian aja sampai lupa gitu kan. Nah, itu. Yang pernah jadi pernah ada salah satu peserta, dia sudah menikah selama 40 tahun kalau enggak salah. Dia ikut penyegaran pernikahan gitu ya. Dan kita kan ada game-game yang mendekatkan suami istri gitu ya, baik secara konteks fisik gitu ya. Jadi kita ada main game yang namanya makan astor itu kan, gigit-gigit-gigit sampai dia kemudian dia bilang begini, bapak ini, dan kebetulan beliau sudah meninggal dan untungnya dia sudah ikut dua kali penyegaran perkawinan gitu ya. Beliau bilang, saya baru mencium istri saya selama 10 tahun setelah pernikahan kalau nggak salah, baru di penyegaran perkawinan itu.
0: Lupa atau gimana punya istri itu?
1: Kadang-kadang mereka sudah menganggap itu tidak perlu gitu, Pak. Banyak sekali, jangankan mencium gitu, gandeng tangan istrinya aja kan kadang sudah lupa. Nah, itu sebenarnya gandeng itu kan adalah salah satu bentuk bersyukur loh bahwa saya masih punya pasangan. Bentuk perhatian seperti yang bilang adalah bahwa yang namanya bersyukur itu adalah dilatih, salah satunya kan empati dan simpati. Empati dan simpati itu ya selain kita gembira, kita apa, ada apa namanya ya, banyak macam cara untuk menyampaikan empati kita, simpati kita. Memeluk itu adalah salah satu bentuk simpati kalau kita misalnya melihat seseorang sedang bersedih.
0: Ya benar.
1: Nah, tapi kadang-kadang kan kita mau peluk istri sendiri kan sungkan, peluk pasangan sendiri kan sungkan. Peluk-peluk kayak apa aja, udah kawin puluhan tahun kok peluk-peluk.
0: Gitu ya.
1: Iya. Nah, nanti dipraktekkan, Mas. Nanti pasti
0: Aman kalau saya itu Setiap hari itu ada alarm di HP saya. Jadi jam 7 harus cium istri gitu. Jam 7 malam itu bunyi cium istri gitu. Kalau nggak cium sehari itu dimarahi saya.
1: Itu adalah salah satu bentuk untuk hidup sadar, bahwa Anda sadar Anda memiliki pasangan.
0: Tapi disadarin lewat alarm.
1: Nggak apa-apa, itu kan berarti ada ininya mas. Ada apa namanya, ada pengingatnya. Jadi ibaratnya kalau tadi seperti Mas Dio kalau katanya naik motor itu kan kenceng aja. Nah sekarang pengingatnya Mas Dio ada lampu merah. Begitu lampu merah.
0: Oh iya.
1: Nah
0: harus apa tuh, harus itu ya, mengingat. Oh ini saya lagi nyetir ini.
1: Tarik napas dulu, inget ini saya sekarang posisi ini. Oh iya, saya sedang di jalanan loh ini, gitu kan.
0: Harus stay fokus ya. Ya
1: karena banyak orang banyak tipe mas. Mungkin model Mas Dio dalam butuh pengingat, nggak masalah.
0: Oke.
1: Nggak masalah.
0: Itu ya mungkin bisa ditiru sama bapak-bapak lainnya, terutama yang ini seangkatan sama saya ini. Pasang alarm guys. Peluk istri, cium istri, ada jam-jamnya itu boleh. Baik, Bu Yuli mungkin terakhir sebagai penutup dialog sore hari ini ya, ada mungkin closing statement atau refleksi, pesan refleksi kunci hari, pada dialog kita sore hari ini Bu.
1: Iya, mungkin ini sebenarnya juga buat saya juga ya mas ya, karena jujur seperti ini itu juga sebagai pengingat untuk diri saya sendiri juga gitu ya. Bahwa mengejar sesuatu, entah itu materi, entah itu kebahagiaan, entah itu merasa merasa dihargai, aktualisasi diri dan sebagainya, terlalu mengejar atau menuntut itu sebenarnya membuat kita merasa lelah gitu. Tapi yang bisa membuat kita menjadi kaya itu adalah bersyukur. Bukan berarti bahwa kalau kita memiliki target itu kita tidak bersyukur, enggak. Tetapi memiliki target kita harus memiliki yang namanya kebijaksanaan. Nah, bekerja keras itu harus gitu ya, tetapi jangan kita diperbudak oleh yang namanya nafsu keinginan. Karena yang namanya nafsu keinginan itu enggak ada henti, dan kita tidak pernah merasa selalu untuk bersyukur. Nah, terakhir yang saya bisa sampaikan adalah ada seorang filsuf Roma, Seneca namanya. Beliau mengatakan bahwa bukan orang yang punya sedikit yang disebut miskin, tetapi orang yang selalu merasa kurang.
0: Dia miskin. Ya.
1: Ya, okay, itu yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, luar
1: terima
0: biasa.
1: Terima kasih Mas Dio.
0: Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, waktu dan juga pencerahannya yang sangat berharga sore hari ini dari Ibu Yulianti Wibowo ya, selaku Dewan Pengawas Pusat Wanita Buddhis Indonesia. Sehat selalu Ibu, damai
1: terima
0: dan
1: kasih.
0: Bahagia selalu buat
1: terima
0: Ibu.
1: Kasih Mas Dio juga.
0: Terima kasih. Terima kasih Anda juga pendengar Persatu Surabaya sudah mendengarkan Beranda Astacita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Astacita edisi selanjutnya. Terima kasih.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia. RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen DI Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Keluarga Ponco Budi Raharjo masih menanti kabar pencarian korban KM Virgo. Gubernur Jawa Timur salurkan 12.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Sampang. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetapkan tersangka baru kasus KUR BNI Jember. Kerugian 6,14 miliar rupiah. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, keluarga Ponco Budi Raharjo, warga Banyuwangi yang hilang dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, masih menanti kabar hasil pencarian. Sang istri berharap Harjo segera ditemukan dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
2: Keluarga Ponco Budi Raharjo, warga Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, masih menunggu kabar keberadaan Ponco yang hilang dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ponco diketahui bekerja sebagai kernet truk dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama istrinya, Eni Triwidayati, serta dua anak kembar mereka yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Jember. Eni mengaku, sebelum kapal berangkat, Ponco sempat mengabarkan keberadaannya melalui komunikasi keluarga. Namun, sejak dinyatakan hilang, Eni bersama kedua anaknya terus menanti kepastian hasil pencarian. Eni mengungkapkan, kebutuhan keluarga selama ini bergantung pada penghasilan Ponco. Ia berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Yang menjadi korban suami saya, Pak Ponco Budi Raharjo, usia 46 tahun, sebagai kernet. Iya. Taunya itu saya di WA sama teman saya, Minggu jam 10. Terus dia kirim foto sama foto itu isinya Pak Sopir. Apa benar suamimu naik ini?
2: Hingga Kamis 17 September 2026, proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlangsung. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember memastikan belum menemukan pasien anak yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A. Meski kasus ISPA sempat meningkat pada awal musim kemarau, jumlahnya kini cenderung menurun. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
4: Pendengar, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember belum menemukan kasus influenza tipe A pada pasien anak. Di tengah informasi peningkatan kasus influenza A di sejumlah daerah, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di rumah sakit tersebut justru tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Dr. Saraswati mengatakan, peningkatan kasus ISPA sempat terjadi pada sekitar bulan Juni hingga Juli. Namun kasus tersebut kemudian berangsur menurun.
5: Waktu itu yang kondisi suhu agak dingin gitu ya. Kalau pagi dingin banget gitu. Waktu itu memang terjadi peningkatan. Tapi kemudian pelan-pelan kasusnya semakin menurun. Tak banyak, ya sekitar 2-5 kasus dalam layanan poli anak kami. Ya. Begini, kalau memang anak itu ada keluhan, segera dibawa ke klinik atau puskesmas. Kemudian kalau ada pileknya diberikan dikungisan ya. Tapi apabila setelah pemberian itu anak kondisinya memburuk, ya memburuk misalnya demam, tidak turun-turun, kemudian batuknya lebih berat ya, disertai sesak, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau anaknya dalam keadaan menjadi lemah, ya.
4: Dokter Saraswati memastikan hingga saat ini belum ada pasien yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Ia mengatakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah bayi dan anak berusia di bawah 1 tahun, terutama bayi di bawah 6 bulan. Pada usia tersebut daya tahan tubuh masih rentan dan saluran pernapasan lebih sempit sehingga infeksi dapat lebih mudah mengganggu pernapasan. Orang tua juga diimbau menjaga daya tahan tubuh anak dengan memastikan kebutuhan nutrisi, cairan dan istirahat tercukupi. Pencegahan penularan juga dilakukan dengan menjaga kebersihan tangan dan menghindari kontak bayi dengan orang yang sedang sakit. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, Kediri, serta Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan, Nindi.
6: Baik, terima kasih, Eti. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu terus dilakukan. Bupati Magetan meninjau posko Karhutla untuk memastikan upaya penanganan di lapangan berjalan maksimal. Laporan Yusron Al-Fatah.
7: Bupati Magetan Ani Sumantri meninjau langsung posko penanganan kebakaran hutan Gunung Lawu di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Banean, Magetan. Peninjauan dilakukan menyusul kebakaran yang muncul di petak 50A1 RPH Bedagung, Desa Jabung, Kecamatan Banean. Api di lokasi tersebut telah berhasil di 66 yang berbatasan dengan petak 67 RPH Bedagung di Desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo yang akhirnya juga telah berhasil dipadamkan. Saat meninjau posko di Balai Desa Ngiliran, Nani mengatakan titik api di wilayah Magetan saat ini sudah tidak terlihat. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena api di kawasan Gunung Lawu bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi.
8: Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa di lokasi di Kabupaten Magetan ini ada yang kebakaran, yaitu di daerah Ngiliran. Nah, ini mulai hari Senin kemarin, dan alhamdulillah ini untuk wilayah Magetan apinya ini sudah tidak ada lagi, tapi perlu kita terus pantau, kita waspadai karena sekarang apinya itu berjalan ke wilayah utara, yaitu ke Ngawi. Jadi untuk wilayah kita sebetulnya sudah aman, tapi tetap kita harus tetap waspada, tetap waspada. Jadi ini sudah diantisipasi dengan sistem ilarang.
7: Menurut Nani, langkah antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah api kembali menjalar ke wilayah Magetan. Pemkab juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait penanganan kebakaran termasuk rencana bantuan waterbombing. Nani menjelaskan bantuan waterbombing sebelumnya diminta untuk penanganan kebakaran di wilayah Magetan. Namun karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan tersebut rencananya diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
8: Sebetulnya kemarin juga sudah ke Pemprov, kita minta bantuan apa? Waterbombing. Tapi karena di Magetan ternyata kan sudah padam apinya, insya Allah nanti waterbombingnya itu Ngawi. Tapi Ngawi dengan Magetan kan apa? Satu lokasi.

0: Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan dan mencegah kecelakaan dengan kereta api. Laporan dari Suwarno.
1: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daup 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
2: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan, kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JPL 15 dan JPL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam berlalu.
1: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris, silakan Waris.
3: Baik, terima kasih Nindi. Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sampang. Pemprov Jawa Timur kembali menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Laporan Hairul Umam.
4: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di... Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat dan 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Hovifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Hovifa, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
5: Jadi pada dasarnya ini adalah fungsi komplementaritas dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Sampang, gitu ya. Kita menambahkan fungsi itu teman-teman punya. Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen tembakau. Di sini tadi juga, dulu Pak Bupati kalau kita sholat istisqo turun hujan kan ini apa tembakonya nanti kurang maksimal ya kualitasnya. Jadi ada hal yang seperti itu kawan-kawan. Ya.
4: Sementara itu, Kelaksa BPBD

0: Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan, bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedungdung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan.
1: Kabupaten Sampang, Ibu Gubernur memberikan bantuan di Kabupaten Sampang, kebetulan di Kecamatan Kedungdung. Untuk simbolis ada 6.000 liter, jadi 12.000 liter.
2: 12.000. Untuk berapa warga?
1: Kebetulan di sini Desa Kedungdung, Dusun Semampir, itu sejumlah 152 kakak.
0: Fajar menambahkan, bantuan air bersih menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Hovifah juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedungdung.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Suprayugo. Ruli, silakan.
4: Terima kasih Waris, ketersediaan dan harga beras di Kota Blitar dipastikan masih aman dan stabil. Satgas Pangan bersama dengan instansi terkait melakukan pemantauan mulai dari penggilingan, distributor hingga pedagang eceran. Berikut kami sampaikan laporan dari Ninda Alivia.
5: Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman. Harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut diperoleh setelah Satgas Pangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak serta DKPP Kota Blitar melakukan beras. Stok beras masih tersedia dalam jumlah cukup. Harga beras premium dari tingkat penggilingan tercatat sekitar Rp14.500 per kilogramnya. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke salah satu distributor beras di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Kondisi stok di tempat tersebut juga masih aman dengan harga jual yang masih berada di bawah HET. Kanit Tindak Pidana Tertentu Tipidair Polres Blitar Kota Ibda Aristoteles Uratna Togu Sirait mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran. Ia menjelaskan dari tingkat penggilingan beras premium dijual sekitar Rp14.500 per kilogram, kemudian distributor menjual kembali dengan harga sekitar Rp14.700 per kilogram. Sementara itu harga di tingkat pedagang eceran berada di kisaran Rp14.900 per kilogram atau sesuai HET. Ibda Aristoteles menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya kelangkaan beras di wilayah Kota Blitar. Pemantauan harga dan ketersediaan beras juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan kelangkaan ataupun dugaan kenaikan harga beras yang tidak sesuai ketentuan di pasar.
6: Raya ini terdapat beras premium yang mana HET-nya sebesar Rp14.900. Nah, kita melaksanakan pengecekan di usaha dagang Jaya Raya, per kilonya sebesar Rp14.500.
5: Pengawas Disperindak Kota Blitar, Sri Yuhana mengatakan hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan beralih menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama di sana. Dio, silakan.
7: Baik, terima kasih Ruli. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KUR BNI Cabang Jember. Tersangka baru berinisial SH yang diduga terlibat dalam pengajuan kredit menggunakan data warga. Laporan Faris Yarbo.
8: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam dugaan suap korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2024. Satu tersangka baru seorang perempuan berinisial SH yang bertindak sebagai agen penagihan PT Ternak Maharani dan PT Berlian. SH resmi ditahan di Rutan Kejati Jatim pada Kamis malam. Dalam menjalankan aksinya, tersangka SH diduga bekerja sama dengan mantan pimpinan BNI Jember berinisial MFH, asisten pidana Khusus Kejati Jatim, Igede Puniatmaja menjelaskan modus operandi tersangka dilakukan dengan mengumpulkan data KTP dan kartu keluarga warga tanpa memverifikasi keberadaan usaha mereka. Untuk mengelabui proses administrasi, tersangka juga memalsukan syarat kelayakan usaha menggunakan foto aset pribadi pada masing-masing PT tersebut.
9: Selanjutnya, mereka diminta untuk menandatangani berkas-berkas permohonan kredit di rumah tersangka SA dan tidak diberikan kesempatan untuk membaca ataupun tidak diberi penjelasan tentang isi dari dokumen yang ditandatangani karena kebanyakan yang itu adalah buta huruf. Dan selanjutnya mereka diberi uang sekitar bervariasi sekitar lebih kurang 1 juta dan ada diberikan alasan ini adalah mendapat bantuan sosial. Dan kemudian ketika uang cair, buku rekening, ATM, setelah diterima oleh debitur, selanjutnya diserahkan langsung kepada tersangka SA dan dicairkan di agen BNI 46 milik dari anak tersangka.
8: Dalam pengungkapan ini diketahui melibatkan 98 debitur atas nama PT ternama Rani dengan pencairan mencapai 4,25 miliar rupiah serta 37 debitur atas nama PT Perlian dengan total pencairan 1,89 miliar rupiah. Perbuatan tersangka SH mengakibatkan kerugian negara sebesar 6,14 miliar rupiah. Angka ini merupakan bagian dari total kerugian negara pada kasus KUR BNI Jember yang mencapai 41,48 miliar rupiah. Faris Yerbo melaporkan.
7: Pemprov Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Upaya tersebut disiapkan bersama penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak di Lamongan. Laporan Farin Regi.
10: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
11: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tetapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
10: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
12: Saya juga hari ini gugup turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti BS League yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
10: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
7: Pemerintah menyiapkan langkah penyederhanaan regulasi untuk mengurangi jumlah peraturan yang dinilai terlalu banyak. Kementerian Hukum akan melakukan deregulasi dan harmonisasi berbagai aturan di Indonesia. Laporan Oni Arianto.
13: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agnes menyatakan pemerintah terus melakukan reformasi regulasi. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya. Supratman mengatakan Kementerian Hukum mendapatkan perintah untuk meninjau seluruh regulasi di Indonesia. Peninjauan juga dilakukan dalam rangka penyusunan berbagai undang-undang baru. Menurut Supratman, Jumat siang reformasi regulasi menjadi perhatian pemerintah karena jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat besar. Saat ini terdapat sekitar 400 ribu peraturan perundang-undangan yang perlu ditinjau.
14: Pak Presiden dari awal, sejak saya dilantik jadi Menteri Hukum, bahkan sebelumnya, sudah memerintahkan kepada Kementerian Hukum untuk melakukan reformasi terhadap regulasi. Karena itu, sekarang kami lagi meninjau dan memantau seluruh regulasi di Indonesia, termasuk dalam rangka penyusunan undang-undang yang baru, seperti yang disampaikan kemarin. Itu pasti akan jadi perhatian, dan itu tugas yang sudah Presiden inginkan. Di Indonesia sekarang ada kurang lebih 400 ribu peraturan perundang-undangan. Karena itu sekarang kami akan melakukan deregulasi seperti yang diinginkan oleh Presiden, termasuk di Kementerian Hukum. Di Kementerian Hukum, peraturan menteri aja itu sekarang ada 275 peraturan menteri hukum. Dalam waktu dekat kami melakukan deregulasi, paling banyak nanti tinggal 25 peraturan menteri. Dan ini berlaku buat semuanya. Kebetulan kami punya portofolio untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak usah dikhawatirkan, perintah Bapak Presiden semuanya logik dan kami pasti eksekusi.
13: Supratman memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi regulasi akan segera dilaksanakan. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam menyederhanakan regulasi di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
7: Sebanyak 14 warga binaan Lapas Tuban resmi mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian hak tersebut dilakukan setelah mereka dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Laporan Witra Adila.
15: Sebanyak 14 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bituban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2 Bituban, David Anderson Setiawan, menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi 14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan.
16: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat kepada 14 warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan implementasi dari Quick Win Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
15: Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tatik Widya, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan.
17: Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, di sini saya bisa merajut, memasak, dan menjahit yang pasti yang saya nggak bisa. Terima kasih buat Lapas Kelas 2B Tuban, sukses.
15: Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Harapannya, mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, serta berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
7: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 di Balai Kota Surabaya. Program ini melibatkan 1.360 RW. Laporan Ermina Jen.
18: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya pada Kamis malam menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
19: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
18: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
20: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah, Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
18: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
7: Inovasi budaya terus dikembangkan generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan anak-anak. Salah satunya Christopher Agung yang mengadaptasi karakter Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern. Laporan Faiz Putra.
21: Wisudawan muda dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Petra Surabaya, Christopher Agung, berhasil menciptakan inovasi budaya dengan mengadaptasi karakter tradisional Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern yang ramah anak. Karya tersebut ditujukan untuk menjembatani kembali budaya lokal yang mulai asing di telinga generasi muda, khususnya anak-anak generasi Z. Agung kepada RRI menuturkan bahwa ide ini dilatar belakangi oleh keprihatinannya terhadap menurunnya popularitas tokoh pewayangan di kalangan anak-anak maupun para orang tua muda. Menurutnya, tokoh Pandawa 5 dahulu senantiasa dijadikan figur teladan sifat mulia seperti sifat jujur, sabar, serta pemberani. Untuk menarik minat target audiens anak-anak serta generasi muda, Agung merancang visual baru yang memadukan unsur tradisional dengan gaya desain modern. Dalam konsep baru ini, nama-nama karakter Pandawa 5 dikemas agar lebih ramah dan akrab di telinga anak-anak.
22: Sebenarnya paling utama itu Pandawa 5 itu anak-anak itu setidaknya ngerti mereka itu siapa dan maksudnya karakteristiknya kayak gimana. Tujuannya itu yang terpenting itu. Karena problem ketika anak-anak itu udah gak tahu siapa itu Pandawa, itu pasti nomor satu problemnya. Kedua, Pandawa itu sejak dari dulu itu sebenarnya dijadikan kayak patokan sama orang tua. Kamu kalau mau sabar kayak Yudhistira, kamu mau kuat, pemberani kayak Bima, kayak gitu kan. Nah itu tuh hilang sekarang deh anak-anak.
21: Meskipun dikemas secara modern, Agung menegaskan bahwa karakter khas pewayangan tidak ditinggalkan. Dalam proses pengerjaannya, selama kurun waktu 6 bulan, ia berkonsultasi langsung dengan dalang untuk memahami elemen ikonik yang wajib dipertahankan. Dalam proses pengembangannya, Agung juga berkolaborasi dengan komunitas Art Toy Surabaya untuk merancang konsep visual dan mekanisme produksi. Faiz Putra melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar olahraga.
23: Info Olahraga.
7: Tim The Red FC siap bangkit menjalani laga kedua di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Rans Nusantara yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya besok sore. Laporan Agustin Irdiani.
0: Tim The Red FC siap menjalani laga kedua kompetisi Championship 2026-2027 dengan menghadapi Rans Nusantara di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Pertandingan ini akan menjadi momentum bagi The Red FC untuk bangkit setelah gagal meraih poin pada laga perdana. Pelatih The Red FC Aji Santoso menilai laga kedua sangat penting dan meminta para pemain tampil maksimal demi mengamankan 3 poin. Ia mengakui mayoritas pemain merupakan pemain baru yang belum lama bergabung. Kondisi tersebut membuat tim membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan dan memahami karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, Aji menilai performa tim pada laga perdana sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Menurutnya persoalan utama lebih pada hasil akhir yang belum sesuai harapan.
1: Pertandingan itu sangat penting, pertandingan kedua karena kita tahu bahwa kalau kita tidak tiga poin, kita tekankan kepada seluruh pemain bagaimana untuk pertandingan kedua ini kita berusaha semaksimal mungkin kita bisa mendapatkan poin tiga. Dan itu sangat penting buat kita ini. Pemain-pemain juga perlu kesempatan ini sebenarnya penampilan kami itu sekarang pemain tidak ada masalah dengan mencari kemenangan saja. Dan itu sudah kemarin kami informasi satu hari setelah pertandingan tidak boleh memikirkan yang kita dan rekaman. Yang terpenting adalah bagaimana pertandingan kedepannya pertandingan kedua ini pemain-pemain bisa masuk.
0: Sementara itu pemain The Red FC Irwanto Bajo memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi baik dan siap tampil maksimal pada pertandingan kedua. Menurutnya tim telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan sebelumnya dan melihat berbagai kekurangan yang masih harus diperbaiki. Irwanto juga menilai The Red FC sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang cukup baik pada pertandingan sebelumnya, terutama dalam penguasaan bola, namun hasil akhir belum berpihak kepada tim. Menghadapi pertandingan kedua, Irwanto juga memastikan para pemain berusaha mempertahankan permainan yang telah ditampilkan sebelumnya sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan dari hasil evaluasi.
2: Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi baik. Besok kami akan tampilkan permainan yang maksimal. Apa yang diberikan oleh pelatih di latihan akan kami tampilkan besok dan semoga kami bisa meraih 3 poin.
0: Tim pelatih The Red FC melihat ada perkembangan positif dalam sesi latihan. 2 hari terakhir para pemain disebut sudah mampu melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan mulai menjalani proses latihan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
23: Demikian info olahraga.
7: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember. Sudah ada rekan Eti Darmiati. Eti, silakan.
3: Ya, terima kasih Dio Pratama. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
23: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini, dan saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Palang Merah Indonesia PMI Kota Surabaya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan mandiri masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Faiz Putra melaporkan.
2: Korps Sukarela atau KSR Unit Markas Palang Merah Indonesia Kota Surabaya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan mandiri masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Hal ini dinilai krusial mengingat adanya keterbatasan fasilitas dan alat pelindung diri atau APD dari para relawan bencana di lapangan. Perwakilan KSR Markas PMI Kota Surabaya, Pungki Sugiarto, menjelaskan saat ini PMI tengah menghadapi kendala keterbatasan sarana pendukung seperti ketersediaan APD bagi para relawan. Selain itu, dirinya menilai masyarakat perlu sadar terhadap kondisi tanggap darurat secara mandiri agar saat terjadi sebuah keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan mitigasi secara mandiri.
3: Untuk saat ini memang PMI dengan kemandiriannya, memang kami bergerak ini dengan kemandirian yang secara kita di luar dari pemerintah ya. Kami banyak keterbatasan tentunya terkait dengan peralatan, alat pelindung diri misalnya. Untuk APD sendiri, teman-teman aja terbatas yang harusnya masing-masing individu, tapi ini secara bergantian seperti itu, contohnya misalnya seperti itu.
2: Di sisi lain, Koordinator Sekretariat Bersama Relawan Penanggulan Bencana Jawa Timur, Asyuri Syam, menyebut koordinasi yang baik antar pihak dapat membuat proses mitigasi kebencanaan dapat berjalan lebih optimal. Harapannya, koordinasi serta keterlibatan peran pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses mitigasi kebencanaan.
4: Ketika ada kekurangan darah, memang itu tadi yang dilakukan, memang harus melakukan segera berkoordinasi dengan PMI daerah lainnya. Ketika memang ini benar-benar terjadi dalam jumlah besar dan lain sebagainya, memang perlu dilakukan mitigasi yang luar biasa, perencanaan yang hebat, berarti harus duduk bersama, kan kayak begitu.
2: Pihak PMI Kota Surabaya maupun SRPB Jatim menegaskan keterlibatan unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media perlu ditingkatkan. Hal tersebut berkaca dari meningkatnya intensitas atau eskalasi bencana yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir yang perlu diantisipasi secara bijak. Faiz Putra melaporkan.
5: Banjir lahar dingin memang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi bahaya banjir lahar dingin saat musim penghujan tiba. Berikut ini antisipasi saat terjadi banjir lahar dingin. Pertama, evakuasi. Segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari jalur aliran lahar dingin. Pastikan bahwa Anda mengikuti instruksi dari pihak berwenang terkait evakuasi dan tidak mengambil resiko untuk tetap tinggal di wilayah yang terancam bahaya. Kedua, memakai alat pelindung. Pastikan untuk menggunakan alat pelindung seperti masker, kacamata, dan sepatu yang tahan air. Hal ini dapat membantu melindungi tubuh dari partikel vulkanik dan mencegah terjadinya iritasi pada kulit, mata, dan sistem pernafasan. Ketiga, menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan terhindar dari makanan yang terkontaminasi oleh lahar dingin. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Setelah lahar dingin mereda, pastikan untuk membersihkan lingkungan sekitar dari material vulkanik yang masih ada. Hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan pada tanaman dan hewan di sekitar wilayah terdampak.

0: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, warga Dusun Murong, Santren, Jombang mengeluhkan pencemaran lingkungan serius akibat berbagai macam limbah, mulai dari limbah industri, kotoran hewan ternak, hingga sampah rumah tangga. Cantianov melaporkan.
2: Warga Dusun Murong Santren, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, mengeluhkan pencemaran lingkungan serius yang telah terjadi di wilayah mereka. Persoalan ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dan berdampak langsung pada kesehatan serta kenyamanan warga sehari-hari. Salah seorang warga Dusun Murong Santren, Umar Mahmud, mengungkapkan bahwa lingkungan mereka tercemar oleh berbagai macam limbah buangan, mulai dari limbah industri tahu, kotoran hewan dari para peternak, hingga sampah rumah tangga.
3: Yang jadi keluhan adalah limbah-limbah seperti limbah tahu, limbah kotoran hewan, dan limbah sampah-sampah itu. Kalau mengganggu mulai dari Murong Santren ini sampai air mengalir, nggak tahu sampai di mana. Bahu yang sangat menyengat, bikin dada itu sesak, panas.
2: Masyarakat berharap pihak pemerintah Kabupaten Jombang melalui instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kecamatan setempat dapat segera melakukan inspeksi mendadak ke lapangan. Warga berharap dari janji solusi yang selama ini hanya berupa kabar angin dapat segera direalisasikan demi mengembalikan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat. Chantianov melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
1: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
0: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
1: Sembarangan aja. Iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
0: Hah? Serius kamu, Sis?
1: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
0: Terus gimana caranya?
1: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id, terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini, pendengar, dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan sebuah Cek Fakta edisi Jumat 18 September 2026 bersama rekan Anita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok.

0: tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi dari dunia olahraga. Kapten sekaligus bek tengah timnas Indonesia, Jai Itses, menyatakan akan absen dari skuad Garuda di FIFA Asian Cup 2026 dikarenakan cedera. Itses menderita cedera saat memperkuat klubnya Sassuolo saat menghadapi Juventus pada lanjutan Liga Italia 2026-2027 pada hari Senin 14 September dini hari. Pertandingan itu dimenangkan Sassuolo dengan skor 3-2. Pada laga tersebut, Itses bermain selama 80 menit sebelum diganti Duji Kaltekar lantaran cedera paha kiri. Pemulihan pesepak bola berusia 20 tahun itu diperkirakan 6 hingga 8 pekan. Itses terakhir kali membela timnas Indonesia pada akhir Maret 2026. Setelah itu, dia selalu absen termasuk saat skuad Garuda menghadapi Oman dan Mozambik pada laga persahabatan FIFA pertengahan Juni 2026. Menurut Itses, saat ini dirinya fokus ke penanganan cederanya agar dapat tampil lagi di lapangan. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Jakarta. Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Bandung, Stadion Sijalak Harupat. Indonesia berada di Divisi 1 yang berkompetisi di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan skuad asuhan pelatih John Herdman itu berada di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Di grup B ada Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Filipina dengan laga dimainkan di Bandung. Indonesia akan memulai perjalanan di turnamen tersebut dengan menghadapi Singapura tanggal 25 September, kemudian lanjut Malaysia 28 September dan Bangladesh pada tanggal 1 Oktober. Sedangkan untuk laga divisi 2 akan dimainkan di Hong Kong dengan total 6 peserta yang terbagi dalam 2 grup. Di grup A terdapat Hong Kong, Laos, dan Brunei Darussalam. Sementara grup B diisi Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste.

0: Nyadran merupakan salah satu tradisi yang masih erat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta strada yang artinya keyakinan. Tradisi ini merupakan budaya mendoakan leluhur yang sudah meninggal dan seiring berjalannya waktu mengalami proses perkembangan budaya sehingga menjadi adat dan tradisi yang memuat berbagai macam seni budaya. Nyadran dikenal juga dengan nama Ruwahan karena dilakukan pada bulan Ruwah dalam kalender Jawa. Tradisi Nyadran berdasarkan sejarahnya merupakan suatu akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Pelaksanaan tradisi Nyadran tidak hanya sekedar ziarah ke makam leluhur, tetapi terdapat nilai-nilai sosial budaya seperti gotong royong, pengorbanan, ekonomi, silaturahmi, dan saling berbagi antar masyarakat di suatu lingkungan.
1: Dengan saat lagi pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama renungan agama Islam dengan topik Berfikirlah Maju. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap-siap. Saatnya kita berubah. Akan tetapi bukan perubahan layaknya Peter Parker menjadi Spider-Man setelah mendapatkan gigitan laba-laba. Meski esensinya sama, yaitu perubahan diri menjadi lebih baik lagi, lebih hebat, lebih inovatif, dan seterusnya. Dunia pun terus berubah. Lingkungan, manusia, zaman, semua berubah. Bahkan ketika kita belum siap pun itu akan terjadi. Jika kita tetap diam, banyak orang telah mencetak sejarah keberhasilan dalam panggung kehidupan. Maka kita hanya menjadi penonton saja. Saatnya kita berpikir ke depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita agar senantiasa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Senantiasa menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Pendengar yang berbahagia, punya cita-cita itu wajib. Namun yang lebih penting adalah bagaimana cara mewujudkan cita-cita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah engkau perbuat. Ada banyak yang bilang orang Indonesia itu malas berpikir panjang, maunya sukses secara instan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena sejak usia dini tidak terbiasa didampingi oleh keluarga, sekolah, lembaga, serta sistem negara untuk mengenal diri, potensi, dan merencanakan hidup. Padahal keberhasilan tidak akan diraih begitu saja. Ia adalah buah dari pohon kerja keras yang berjuang untuk tumbuh. Segala sesuatu dapat berjalan secara alami layaknya proses mendaki tangga. Bekerja memang tak menjamin meraih kesuksesan, tapi tidak berusaha sudah pasti berbuah kegagalan. Bermimpi adalah modal awal menentukan masa depan. Kemudian pikirkan dan lakukan. Pikirkan dan lakukan. Bagaimana cara menggapai cita-cita tersebut? Hal terindah dan niat baik adalah saat kita mampu mewujudkannya. Tetapi tetap percaya diri dan berusaha serta mengiringinya dengan doa dan kesabaran. Maka keberhasilan akan datang menghampiri dengan menghilangkan kata putus asa. Dalam kamus kehidupan, maka akan terbangun mimpi-mimpi yang terangkai. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan segala punya cara untuk mengembalikan kemustahilan menjadi kemungkinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta, innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi olahraga selanjutnya. Persebaya Surabaya menyatakan siap menghadapi Garuda Yaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada hari Sabtu 19 September 2026. Pelatih Bernardo Tavares menyebut Garuda Yaksa telah mengalami perubahan setelah mendatangkan sejumlah pemain baru. Meski berstatus sebagai tim yang sebelumnya berlaga di Liga 2, lawan memiliki pemain yang pengalaman dari sejumlah tim nasional dan kompetisi luar negeri. Karena itu, Tavares menilai Persebaya harus siap menghadapi berbagai pendekatan permainan. Menurut Tavares, perubahan komposisi tersebut membuat kekuatan Garuda Yaksa sulit diprediksi. Persebaya pun harus siap menghadapi berbagai pendekatan permainan yang mungkin diterapkan lawan. Sementara itu, bek Persebaya Risto Mitrevski mengatakan tidak ada pertandingan yang mudah di kompetisi musim ini karena setiap lawan memiliki pemain berkualitas dan motivasi tinggi saat menghadapi Persebaya. Risto berkaca pada pertandingan sebelumnya ketika Persebaya sempat mendominasi 15-20 menit awal, tetapi lawan kemudian mampu menunjukkan permainan yang lebih baik. Situasi tersebut menjadi pengingat agar tim tidak kehilangan fokus. Karena itu, Risto menilai keseriusan dan fokus menjadi bagian yang penting dalam persiapan Persebaya. Ia menegaskan bahwa kelengahan dapat membawa masalah bagi tim. Dengan kondisi pemain yang masih dipantau, analisis terhadap kekuatan lawan, serta persaingan di internal tim, Persebaya berupaya memastikan persiapan berjalan maksimal sebelum menghadapi Garuda Yaksa FC.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyiapkan pembentukan Pusat Kebijakan Publik dan Pengendalian Gratifikasi sebagai tindak lanjut pencanangan Program Pengendalian Gratifikasi atau PPG bersama Komisi Pemberantas Korupsi. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Ilvi Nurdiana mengatakan, pusat tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya membangun ekosistem integritas di lingkungan kampus. Pembentukan pusat menjadi salah satu tindak lanjut penyusunan program setelah UIN Malang ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi percontohan pengendalian gratifikasi oleh KPK di Indonesia. Menurut Ilvi, pusat tersebut nantinya tidak hanya menangani aspek pengendalian gratifikasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembangunan kebijakan publik dan budaya integritas di lingkungan kampus. Informasi selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan bergerak cepat memastikan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Salah satunya dilakukan dengan menyerahkan manfaat kepada ahli waris Nurul Rian Hidayat di kediaman keluarga di Pamekasan, Madura. Nurul Rian Hidayat merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026. Almarhum bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Sejak menerima informasi kecelakaan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan langsung melakukan penelusuran dan verifikasi kepesertaan para korban. Langkah itu dilakukan untuk memastikan peserta maupun ahli waris memperoleh hak sesuai program yang diikuti. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utoh Banja, pada hari Jumat 18 September, turun langsung menemui keluarga Nurul Rian Hidayat. Ia menyerahkan manfaat secara simbolis kepada ahli waris di Pamekasan. Melalui program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan hari tua JHT, dan jaminan pensiun JP, keluarga almarhum menerima manfaat total Rp350 juta rupiah. Rinciannya terdiri dari JKK sekitar Rp262 juta, JHT sekitar Rp1,4 juta, serta beasiswa pendidikan Rp82 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi, ditambah JP Rp411.000 per bulan. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Sama-sama berwarna merah putih, tapi berbeda makna dan latar sejarah. Itulah gambaran bendera Indonesia dan Monaco yang punya kesamaan warna. Bendera kedua negara ini sama-sama berwarna merah putih. Masalah itu pun sempat menjadi perdebatan antara kedua negara, meskipun akhirnya bisa diselesaikan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, bendera merah putih Indonesia berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2:3 dari panjang. Bendera merah putih ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Sementara itu, bendera Monaco mempunyai ukuran 4:5. Perbedaan bendera Monaco dan Indonesia ada pada ukuran atau perbandingan antara panjang dan lebarnya. Dalam sejarahnya, bendera Monaco

0: gratisan, ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi temen di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah future mini audio ya dengan topik Semanggi Surabaya yang akan dipandu oleh rekan Ermina Jen dari Studio Pro 1 Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Sepenggal lirik lagu berjudul Semanggi Surabaya itu memamerkan salah satu makanan khas kota pahlawan, semanggi. Seperti namanya, makanan itu dibuat dari daun semanggi yang identik dengan keberuntungan. Semanggi menjadi makanan khas Surabaya karena pada zaman dulu, kota yang sekarang menjadi kedua terbesar setelah Jakarta itu dipenuhi rawa. Semak semanggi tumbuh di sekitarnya. Masyarakat kemudian menjadikannya makanan. Daun semanggi sendiri adalah sekelompok paku air Salviniales dari marga Marsilia yang ada di Indonesia dan mudah ditemukan di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Sulikah terlihat sibuk melayani pembeli semanggi dagangannya saat Car Free Day, Minggu pagi di sekitar Masjid Agung Surabaya. Penjual semanggi Surabaya seperti Sulikah mudah dikenali karena menggunakan jarit dan selendang untuk memanggul semanggi. Setiap minggu pagi mereka biasa menggelar dagangan semanggi di kawasan Masjid Agung Surabaya. Sejak tahun 2010, Sulikah berjualan pecel semanggi. Semanggi Surabaya atau pecel semanggi adalah makanan khas Surabaya. Dibuat dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang nikmat. Semanggi Surabaya dihidangkan dengan kembang turi, kecambah, kangkung, kerupuk puli yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat.
1: Niki semanggi, niki turi, niki cambah. Niki cara ini namanya semanggi, sayuran. Pakai pentel ya ada.
2: Pakai lontong juga Bu ya?
1: Iya, sama harganya 12. Bahannya dari semanggi Mbak, jadi diarani pecel semanggi. Iya sekarang sulit Mbak, airnya nggak ada. Hujannya itu sekarang kan lambat Mbak, jadi ini ya sulit cari ini. Dari ladang, ladang kan minta air Mbak. Kalau airnya banyak ya bagus, kalau kurang air ya jelek.
0: Dalam semanggi Surabaya, bumbunya yang khas terbuat dari perpaduan ketela rambat, kacang tanah, dan gula merah, serta dilengkapi kerupuk puli. Karena bahan utamanya ketela rambat, rasa sambal pecel ini pun didominasi manis ketela.
1: Bedanya ini nggak pakai kencur, Mbak. Nah, kalau pecel asli pakai kencur. Ini nggak pakai kencur, pakai bawang putih. Khas Surabaya ini, Mbak.
0: Untuk memasak semanggi, setelah dibersihkan dari kotoran, semanggi direndam air panas beberapa saat supaya tidak hancur. Saat menyajikan, pertama-tama sayuran ditempatkan dalam pincuk daun pisang, kemudian disiram bumbu yang sudah dicairkan.
1: Direbus, bisa, digodok ya bisa. Direbus ini kalau bu, digobos, direbus. Kalau semangginya itu kering kering nggak dikukus, direbus bu biar lemes. Kalau minggu ini 100 porsi malah lebih, kalau Sabtu ya 60. Kalau Sabtu saya di bukannya itu masjid Agung ya.
2: Kalau minggu di sini
1: tetap di depannya Namira itu.
0: Semanggi tidak bisa ditemui secara sembarangan di kota Surabaya. Ia tidak dijual di pinggir-pinggir jalan, apalagi restoran pusat perbelanjaan. Biasanya penjual makanan tradisional itu keluar masuk kampung sembari menggendong bakul dagangannya dengan selembar kain selendang. Sugiyati, salah satu pedagang pecel semanggi, mengatakan ia hanya berjualan setiap hari Sabtu dan Minggu di sekitar Taman Bungkul, Surabaya. Sama seperti Sulikah, ia mendapatkan semanggi dari kawasan Benowo.
3: Dulu sepi, terus aku ya saya telateni aja di sini. Terus makin lama ada pengunjung banyak. Tadi tahu rame gitu. Terus saya mengajak anak saya tak suruh jualan di sini, tapi ini hari Minggu aja. Ya ini merluan gini aja, sayur semanggi, bumbunya ubi, kentang, cacang. Terus sayurnya kan sayur semanggi, bikin sendiri. Semanggi kan kulae mentahan aja, nah, jadi saya masak sendiri.
0: Meski semanggi semakin sulit dapat, Ia menegaskan akan terus berjualan pecel semanggi sebagai mata pencaharian yang sudah ditekuninya selama 17 tahun ini.
3: Iya, saya ya lanjut kerja apa lagi? Ya, semanggi aja terus, tetap semanggi aja, semangat aja.
0: Leni warga Surabaya mengaku menyukai pecel semanggi karena rasanya yang nikmat. Rasa khas semanggi memberikan sensasi berbeda saat disantap. Teksturnya pun lembut dan tidak pahit.
2: Seneng sih, soalnya emang dari pas hamil suka sama semanggi. Dari rasanya juga enak, sayurannya segar, terus teksturnya itu emang kayak beda daripada kayak pecel gitu, beda.
0: Widodo, salah satu pencinta kuliner semanggi mengaku, makanan khas Surabaya itu memiliki cita rasa sendiri. Meski hampir sama seperti pecel Madiun atau Kediri.
4: Semanggi Surabaya ini rasanya enak memang, karena ada campuran bumbu-bumbu seperti ketela ya, habis itu ada campuran bumbu kacangnya dan ada manis-manisnya. Selain itu bumbunya juga kental ya, nggak encer. Kalau kental kan rasanya tuh lebih merasuk gitu kan, kalau kental, kalau encer kurang. Semanggi ini kental bumbunya, jadi enak. Terus sayurnya juga macam-macam ya, ada cambahnya, ada daun turinya ini yang buat orang bisa jaga kesehatan ya, daun turi, dan ada daun singkongnya. Kalau dibanding dengan pecel ini kan ada bumbunya dan ada kencurnya, ada rasa kencur, ada apa, lebih pedas lah kalau pecel itu. Kalau bumbunya semanggi ini dia manis dan lebih kental.
0: Sayangnya, lanjut Widodo, semanggi Surabaya hanya bisa dijumpai di tempat-tempat tertentu, seperti Taman Bungkul dan sekitaran Masjid Agung. Mulai langkanya semanggi, diharapkan menjadi perhatian bagi semua pihak, agar kuliner khas Surabaya ini tidak punah.
4: Ya kalau saya ini kan pecinta semanggi, karena dia makanan khas Surabaya ya, tradisional, dan saya harap itu dilestarikan dari semua pasar-pasar, bisa juga di tempat stan, dibuatkan khusus ya untuk jualan semanggi, supaya semanggi ini lebih awet ya, lebih terus ada, karena itu warisan budaya, tidak boleh hilang, sehingga pemerintah juga harus lebih memberikan perhatian serius agar makanan khas ini bisa membudaya terus menerus dan awet.
0: Sebagian besar penjual makanan semanggi berasal dari Desa Kendung Benowo, wilayah pinggiran Kota Surabaya yang berbatasan dengan Gresik. Desa Kendung, Kecamatan Benowo, Surabaya, dikenal sebagai Kampung Semanggi. Seperti di RW 01, RW 03, dan RW 09, Kampung Kendung, Sememi, Benowo. Penamaan Kampung Semanggi bukan tanpa alasan, sebab hampir seluruh warganya bertani semanggi.
5: Jadi, sejarah terbentuknya Kampung Semanggi di Kendung Sememi ini sejak kira-kira tahun 1975, dari nenek moyang mereka, warga Kendung Sememi. Sampai dengan sekarang terbentuk dengan inovasi yang sangat besar sekali yang dilakukan warga dan pengrajin semanggi di Kelurahan Sememi. Sampai dengan terbentuknya Kampung Semanggi kira-kira tahun 2016, maka terpampanglah wajah Kampung Semanggi dengan nuansa pintu gerbang masuk di Kampung Semanggi.
0: Menurut Lurah Sememi, Kecamatan Benowo, Sabto Hadi, saat akan memasuki Kampung Semanggi, pelancong akan menemukan gapura cukup besar. Gapura tersebut tertulis Kampung Semanggi. Di samping gapura, terdapat petunjuk arah dengan tulisan yang sama, yaitu Kampung Semanggi Benowo. Di sepanjang jalan kampung itu ada pemandangan semanggi. Di wilayahnya terdapat 25 kelompok petani budidaya semanggi dan ada sekitar 250 pedagang semanggi. Perkampungan semanggi itu sudah ada sejak puluhan tahun silam. Tidak jarang ada saja akademisi yang datang melakukan penelitian di Kampung Semanggi Benowo.
5: Penanaman sekitar 25 petani yang setiap hari membudidayakan di wilayah Kelurahan Sememi yang tersebar di RW 3, RW 1, dan RW 9. Petak per petak dilakukan warga di Sememi sebagai petani semanggi telah dibudidayakan sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah luar biasa hasilnya, karena bisa dilakukan 25 petani, kemudian pedagang sebanyak kurang lebih 200-250 pedagang setiap harinya berjualan hasil panen semanggi di Kelurahan Semanggi. Jadi ada 25 kelompok yang sebagai petani tulen untuk bercocok tanam semanggi di wilayah Kelurahan Semanggi serta pedagang sebanyak 200-250 yang tersebar setiap paginya di wilayah Surabaya, di wilayah Gresik pinggiran, kemudian Mojokerto pinggiran, Sidoarjo pinggiran, Madura pinggiran yang berdekatan dengan Surabaya. Mereka 200-250 orang ini tersebar di masing-masing wilayah tersebut.
0: Perjuangan para petani semanggi di Kampung Semanggi Benowo patut diacungi jempol. Sebab tanpa mereka, kuliner khas Surabaya itu mungkin sudah lenyap sejak dahulu. Bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Surabaya, pihak Kelurahan Sememi berupaya melestarikan semanggi dengan memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap para petani semanggi.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.37 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 sampai saat ini masih di Surabaya sore ini tentunya. Setelah ini jangan kemana-mana, jangan beranjak dari Pro 1 Surabaya karena pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, beberapa informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan juga informasi seputar cuaca untuk beberapa daerah esok hari yang disampaikan oleh BMKG Pusat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogoraya 1 di Desa Galuga, Kabupaten

0: sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
1: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
0: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
4: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
3: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan, yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
5: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekran asda, provinsi, kabupaten, kota, umum, dan ya, dari yayasan juga, serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
4: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
1: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
2: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
1: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
3: Dan jika hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalam.
1: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
4: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
5: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
4: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak saksi atas nama FH ke 5M ya.
5: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
6: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
5: Menurutnya, pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
7: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
8: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
7: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
9: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan oleh bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan main yang kami berani, sepuluh mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
7: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin dari penerbit Litera Mediatama. Buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin menjadi panduan penting bagi siapapun yang tertarik menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dengan pengalaman lebih dari 3 dekade, Delvina membagikan kisah nyata, suka duka, serta strategi mengajar yang aplikatif. Buku ini membahas sejarah BIPA, peran penting tutor, metode pengajaran, hingga cara menyusun silabus dan mencari murid. Tidak hanya itu, pembaca juga diajak memahami tantangan profesi ini, termasuk berhadapan dengan murid dari berbagai latar belakang budaya. Melalui kisah-kisah lucu dan reflektif, buku ini menegaskan bahwa menjadi tutor BIPA bukan hanya mengajar bahasa, tetapi juga memperkenalkan budaya bangsa. Dengan gaya penyampaian yang ringan dan penuh semangat, buku ini menjadi bekal berharga bagi calon tutor agar siap mengajar dengan percaya diri. Sebuah bacaan inspiratif sekaligus praktis untuk membuka jalan menjadi pengajar bahasa yang profesional. Demikian esensi buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Islam dengan topik memahami doa sapu jagat yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Mansur Hamid. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La khawla wa la quwata illa illahi la'il adzim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya. Lebih-lebih nikmat Islam dan iman yang ada di dalam diri kita, dan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat, dan juga beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita dan ibadah kita kepada Allah diterima oleh Allah SWT sebagai amal ibadah. Amin. Allahumma amin. Salawat salah salam semoga tetap terlimpahkan karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan mimbar Islam ini, saya Haji Muhammad Mansur Hamid, Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, akan menyampaikan tema mimbar Islam dengan judul Memahami Makna Doa Sabuh Zakat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Faminhum mayyakulu rabbana atina fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang artinya, dan di antara mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, serta jauhkanlah kami, lindungilah kami dari adab siksa api neraka. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang dimuliakan Allah, doa ini disebut doa sabuh zakat karena menyapu seluruh kebutuhan hidup kita dunia akhirat, serta dijauhkan dari adab api neraka. Doa ini doa paling komplit yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Doa ini sering kita baca, tapi masih banyak di antara kita kurang paham maksudnya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kana aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Sesungguhnya Rasulullah SAW banyak berdoa, wahai Tuhan kami, bila kami kebahagiaan hidup dunia, kebahagiaan di akhirat, serta lindungilah kami dari adab siksa api neraka. Doa ini mengandung tiga hal, yaitu bahagia dunia, bahagia akhirat, dan selamat dari api neraka. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pahami satu persatu doa yang kita panjatkan yang ada di dalam doa sabuh zakat. Yang pertama, fid dunya hasanah,
bahagia dunia. Apakah bahagia dunia itu memiliki rumah yang mewah, mobil yang ganti tiap tahun, harta yang melimpah, emas batangan yang bertumpuk-tumpuk. Namun akhirnya dipenjara karena hasil dari korupsi. Apakah itu yang dimaksud bahagia dunia? Tentunya bukan. Yang dimaksud bahagia dunia itu kita mendapatkan rezeki yang halal. Syukur-syukur banyak. Atau walaupun sedikit, tetapi diperoleh dari yang halal. Badan yang sehat walafiat, memiliki ilmu yang bermanfaat, istri yang solihah, anak yang berbakti, tetangga kiri kanan baik-baik, pekerjaan yang berkah, hati yang tenang. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi indahu kutun yaumihi faka'annama khizat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, sehat badannya, punya makanan pokok hari itu, maka kata Rasulullah, faka'annama khizat lahud dunya, seakan-akan dunia seluruhnya itu dia miliki. Sebagai pegawai, dia disiplin, taat aturan, insya Allah akan mudah naik pangkat. Sebagai pedagang yang jujur, tentunya akan laris. Kemudian kerja yang halal, walaupun gajinya pas-pasan, tapi cukup dan berkah. Memiliki rumah sederhana, namun dan suami istri rukun, itulah khasanah dunia, tercukupinya kebutuhan dunia. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, kemudian doa kita yang kedua, khasanah akhirat, bahagia akhirat. Bahagia akhirat itu antara lain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kecil maupun dosa besar, masuk surga karena rahmatnya, bertemu dengan Allah di dalam surga. Ini ada sebuah cerita pada zaman dahulu, Rasulullah SAW menyampaikan cerita itu, bahwa ada seorang abid ahli ibadah. Dia dicukupi oleh Allah kebutuhan hidupnya, makan minumnya, dan hidup di atas gunung. Selama 500 tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Kemudian dia mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jika aku wafat nanti, wafatkan aku dalam keadaan sujud. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah, dalam keadaan sujud dia meninggal dunia. Kemudian sampai di akhirat, Allah berfirman, masuklah surga karena rahmatku. Seorang abid ini protes kepada Allah, ya Allah, apakah aku masuk surga bukan karena amal ibadahku selama 500 tahun? Akhirnya malaikat dipanggil untuk menimbang pahala amal ibadahnya dengan besarnya rahmat Allah. Ternyata masih berat rahmat Allah dibanding
pahala amal ibadahnya selama 500 tahun. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikat, bawa orang ini dan masukkan neraka. Akhirnya seorang abid ini menyadari bahwa rahmat Allah lebih besar daripada pahala ibadah, sehingga dia mau masuk surga karena rahmat Allah. Itulah bahagia akhirat, hasanah akhirat. Kemudian doa yang ketiga yang kita panjatkan, waqina adzaban nar. Ya Allah, lindungilah kami dari adab api neraka. Apa yang dimaksud doa ini? Karena kita berada di dunia, artinya kita berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari adab api neraka. Itu artinya kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita masuk neraka. Perbuatan maksiat kepada Allah. Salah satu contoh misalnya penyalahgunaan narkoba. Narkoba ini adalah musuh kita yang tidak menggunakan senjata. Narkoba ini penyebarannya bisa lewat pergaulan, bisa lewat HP, bisa lewat coba-coba narkotika. Narkoba atau narkotika ini akan merusak tiga pilar kehidupan. Yang pertama akan merusak generasi muda sehingga tidak mempunyai masa depan yang cerah. Akan merusak ekonomi keluarga sehingga hancur berantakan habis karena kecanduan narkoba. Kemudian akhlak umat akan rusak. Itulah bahayanya narkoba, sehingga kalau orang yang sudah kecanduan narkoba, hidupnya di dunia akan sengsara, di akhirat dimasukkan neraka. Nauzubillah min dzalik. Mari kita jaga dan lindungi anak-anak kita, generasi muda kita dari penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, riba. Membungakan uang ini juga akan menyebabkan kita masuk neraka. Kemudian hibah, menceritakan kejelekan teman kepada orang lain, menggunjing buatan jelek kepada orang lain. Hibah ini diberikan oleh Rasulullah seperti makan daging busuk dari temannya, juga akan masuk neraka. Durhaka kepada kedua orang tua, berani kepada kedua orang tua, adabnya, siksanya dikontan. Kemudian dolim, berbuat aniaya terhadap orang lain, juga akan menyebabkan masuk neraka. Dan perbuatan maksiat yang lain. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, karena masuk surga tanpa selamat dari neraka itu tidak mungkin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, kunci untuk mendapatkan tiga hasanah, tiga kebahagiaan itu tiada lain adalah takwa kepada Allah. Imtisalul awamirillah wajibunabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah menjamin manakala kita benar-benar bertakwa kepada Allah, di dunia ini akan dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar segala kesulitan yang dihadapi dan memberi rezeki yang tidak sangka-sangka datangnya.
Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Di akhirat telah Allah menjamin dimasukkan ke dalam surganya Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dimasukkan surga Allah yang di bawahnya mengalir berapa sumber mata air. Surat Ad-Dariyat ayat 15. Pendengar radio Republik Indonesia Surabaya yang dimuliakan Allah, pelajaran yang dapat kita ambil dari imbar Islam ini, yang pertama, jangan jadi orang yang hanya mengejar dunia, melupakan akhirat. Kemudian juga jangan hanya kejar akhirat sampai-sampai dunia berantakan. Sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an ketika ditanya oleh sahabatnya bagaimana cara untuk mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat, beliau menjawab, kejar akhirat maka dunia dan akhirat akan mengikuti. Orientasi hidup kita di dunia ini adalah bahagia akhirat, tetapi jangan melupakan kebahagiaan hidup di dunia. Kalau kita kejar dunia saja, akhirat dan dunia sama-sama lepas. Kemudian yang kedua, mari kita istiqomah membaca doa sapu jagat ini di waktu-waktu yang mustajabah, di saat-saat yang dimudahkan terkabulnya doa kita. Antara lain ketika sujud akhir setiap sholat, sebelum duduk tahiyat akhir kita baca Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah kita membaca doa sujud Subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, baca doa sahabat jagat. Kita baca juga sahabat sholat fardu. Kita istiqomahkan, kita baca ketika dikir pagi maupun petang. Dan juga ada saat yang mustajabah juga yang lain. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, itu juga waktu yang mustajabah, saat-saat yang mustajabah, kita baca doa sapu jagat. Karena kalah kita istiqomahkan membaca doa sapu jagat, Rasulullah menjamin, Allah juga menjamin kita akan masuk surga. Kalau kita rajin membaca doa sapu jagat. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada, mimbar Islam yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang muttaqin, dan juga pada akhir hayat kita mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Jo Adiwanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk masuk ke segmen berikutnya Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan angkasawati RRI dari seluruh Indonesia melalui drama radio berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas yang malam hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya, yaitu dari Surabaya Raya Local Guides. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hei, Yuran, Yuran, sini. Hei, ayo, bayar Yuran, ha? Sini Yuran.
3: Ini pagi kita udah pagi. Ih, apa sih? Aneh.
2: Eh, Bu, ngomong apa perusahaan, ha? Protes saya minta Yurannya, ha? Jawab, ayo, ha?
3: Eh, emang saya protes. Kenapa? Kamu nggak terima?
2: Macam-macam.
3: Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Eh, jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai dua kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
2: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetung saya, tahu nggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
3: Banyak saya, ngomong aja ibu hak nih. Saya. Kamu itu nggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya, karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan nggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong, jangan begini caranya.
2: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
3: Iyalah.
2: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
4: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
3: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
4: Iya, kenapa?
3: Aduh,
4: Bu?
3: Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
4: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu, makanya terlambat kesini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
3: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
4: Benar itu, Dino?
5: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menertibkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
4: Kalau untuk menertibkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan memang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
5: Iya, Bu.
4: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
3: Tuh kan, bener kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
4: Sebentar Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
2: Oh, jangan Bu Sofi. Saya minta maaf Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh Bu Sofi.
4: Tapi kan nggak gitu Pak.
2: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh Bu. Kasihan orang tua saya loh Bu Sofi.
3: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
4: Sudah ya Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Ya, Pak Lino.
2: Iya Bu.
4: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
2: Iya Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh Bu. Oh tolong jangan cari pengganti saya Bu Sofi. Saya mohon Bu Sofi tolong kali ini.
4: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
2: Iya.
4: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya, Pak, ya.
2: Iya, Bu.
4: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya, Pak.
2: Iya, baik-baik, Bu Sofi. Terima kasih ya, Bu, ya, untuk kesempatan kedua ini ya, Bu.
4: Iya, Pak.
2: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya, Bu. Makasih banyak, Bu Sofi, ya.
4: Iya, Pak.
6: Radio Produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, seperti yang tadi sudah saya spill di awal bahwa malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu teman-teman dari komunitas Surabaya Raya Local Guides yang akan berbagi cerita, berbagi kisah dan keseruannya malam hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung seperti biasa, line telepon saya buka 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Ada Mbak Septi, ada Mas Yudi dan juga Mas Andika. Halo semuanya, apa kabar?
1: Halo, halo Mas.
0: Hai, baik. Sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ah, ini baru pertama kali nih masuk ke Studio Pro 1?
1: Iya, baru.
0: Oh, baru pertama kali. Boleh nanti dideketin dulu ini apa mikrofonnya biar lebih kencang suaranya ya. Oke, okay. Surabaya Raya Local Guide itu namanya.
1: Iya.
0: Nah, Mbak Septi di sini sebagai seorang founder.
1: Iya.
0: Kemudian Mas Yudi juga founder,
2: iya.
0: Dan Mas Andika di sini sebagai anggota. Apa namanya? Berapa banyak anggotanya Mas Andika selain Mas Andika?
2: Oh, banyak sekali.
0: Banyak sekali.
2: Karena di Surabaya Raya itu banyak sekali sih, ada di daerah mana aja, di daerah Sidoarjo juga ada, di Gresik juga ada.
0: Oke. Okay. Nah, ini mungkin pendengar kita juga penasaran ya, pengen tahu Surabaya Raya Local Guides itu apa sih, Mbak?
1: Mungkin sebelum ke Surabaya Local Guides, mungkin ke local guides-nya dulu kali
0: local
1: ya, Mas.
0: Guide. Apa itu?
1: Karena Local Guides ini adalah sebenarnya kontributor Google Maps. Jadi kita basic-nya dari Google Maps, terus mungkin Mas Jo pernah ke suatu tempat, pengen moto, terus upload di, atau misalnya ditanyakan sama Google Maps-nya, mau upload foto di tempat ini, gitu. Kita bisa pilih yes, terus upload foto kita terupload di Google Maps. Nah, itu sebenarnya juga jadi titik awal saya pertama kali jadi local guide. Jadi akan ditawarkan sama Google di email, foto kamu sudah dilihat dari oleh 100
0: sekian
1: orang,
0: banyak orang misal, gitu
1: 100
0: ya.
1: Orang gitu. Mau nggak jadi local guide? Nah, disitulah titik mula kita untuk memulai perjalanan sebagai local guide.
0: Local guide. Oke, okay, jadi local guide itu adalah bisa dibilang apa nih, orang-orang atau mereka yang berkontribusi untuk memberikan informasi suatu tempat gitu ya, tempat aja atau ada apa misalnya review makanan atau apa gitu?
1: Ya, sebenarnya basicnya adalah tempat, karena kita kan
0: tempat,
1: peta ya,
0: ya
1: Mas. Jadi setiap tempat yang ada titiknya di Google Maps itu kita bisa kontribusi di situ. Bahkan kalau mungkin tadi makanan, restoran gitu, misalnya kita makan, baru makan, oh kita terkesan nih sama makanan yang kita makan gitu. Kita foto, kita posting di Google Maps. Nah, itu kita bisa menceritakan pengalaman kita makan, mungkin suasananya, terus fasilitas yang ada di situ, dan itu bisa menentukan orang, bahkan kita ya Mas, kalau misalnya ke suatu tempat kita cek dulu nih ratingnya, misalnya 4,8 kan kita jadi penasaran, apalagi
0: jadi semacam referensi buat
1: betul,
0: orang lain juga ya,
1: apalagi misalnya 4,8 dari 500 orang, wah berarti udah 500 orang menulis
0: ratingnya 4,8 paling tinggi berapa memang?
1: Sampai 5.
0: Oh jadi 4,8 itu
1: sudah tinggi,
0: sudah bagus ya,
1: sudah bagus,
0: sangat
1: gitu.
0: Cukup bagus ya,
1: jadi kan jadi penasaran, kita jadi lihat gambarnya seperti apa sih tempatnya, gitu.
0: Yang menentukan rating 4,8 itu dari siapa? Google-nya atau dari berdasarkan review-review yang positif tadi atau gimana?
1: Jadi dari review, semua review dalam satu tempat itu akan dibuat rata-rata oleh Google. Jadi misalnya ada 5 yang 10, ada 5 yang 5, ada 3 yang 4. Nah, nanti seluruhnya akan di rata-rata. Nah,
0: jadi seperti di pooling gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya dalam satu tempat itu banyak yang nge-reviewnya bagus, bintang 5 semua, jadi itu rate-nya juga bagus.
1: Iya,
0: dan itu akan jadi rekomendasi untuk mereka-mereka yang sedang mencari referensi tempat atau makan tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Wah menarik sekali. Local guide, itu sebelum bicara Surabaya local guide. Nah, sekarang kita bicara soal Surabaya local guide sendiri. Itu sejak kapan terbentuknya? Okay. Mungkin Mas Yudit, boleh Kak Yudit bisa bantu jelasin?
3: Surabaya, kalau tadi kan bilang Surabaya, kalau Surabaya local guide itu sebenarnya dari 2017.
0: Bedanya Surabaya sama Surabaya Raya apa?
3: Nah, ini ada sedikit beda.
0: Oke. Okay.
3: Meskipun hampir sama, cuma kalau Surabaya Raya itu gabungan dari Gerbang Kertasusila. Kayak gitu. Jadi teman-teman Surabaya Raya ini

0: gabungan dari beberapa kota di
1: jadi Sidoarjo, Gresik, ya, Jombang, Mojokerto gitu masuk ya.
0: Kalau yang Surabaya Raya itu kebetulan tahun lalu ya, tahun lalu di Desember sebelum kita mengadakan meetup terbesar di Indonesia namanya meetup Nusantara.
1: Meetup Nusantara. Dan
0: Nusantara keempat.
1: Oke, namanya Meetup Nusantara ya. Meetup
0: Nusantara ya, yang dihadiri dari kurang lebih hampir 200 ya, hampir 200 orang kontributor. Kalau misal kita nggak batasi mungkin bisa lebih banyak.
1: Sebutannya kontributor ya.
0: Kontributor.
1: Oke, nah Surabaya Raya Local Guide sama Surabaya Local Guide. Ya. Ini lahirnya duluan mana ini? Atau sama yang raya tadi seluruh apa tadi Indonesia mungkin ya.
0: Kalau yang Surabaya itu lahirnya duluan karena memang waktu itu ada COVID. Nah, kita kan akhirnya nggak bisa keluar dari rumah
1: sekitar
0: kan.
1: Tahun 2020-an
0: kayak gitu. 2020 kita nggak bisa
1: kemana-mana ya karena pembatasan social distancing dan segala macam ya.
0: Kayak gitu akhirnya karena terbiasa sudah nyaman di rumah. Nyaman sudah gimana kumpul-kumpulnya juga
1: rasa-rasa
0: kayak gitu kan akhirnya beberapa apa ya namanya pendirinya itu penggeraknya lebih ke penggerak itu
1: para kontributor-kontributor ini ya awalnya
0: kita
1: ya
0: kita nggak bikin yang lebih besar aja atau juga teman-teman yang dari luar Surabaya ini juga sebenarnya pengen cuma karena memang komunitasnya seenggaknya belum banyak ya jadi masih takut untuk mendirikan ya udah kita rangkul jadi Surabaya Raya kayak gitu
2: lahir kembali
1: jadi awalnya Surabaya Local Guide itu Kak Yudit dan Kak Septi yang menggawangi ya Kak Yudit aja yang berdasarkan apa kok tiba-tiba pengen nih karena kan kalau nge-review kan ya cuman secara personal aja ya tiba-tiba kok kepengen kumpul sesama local guide gitu, sesama kontributor, apa yang mendasari itu?
0: Ya karena kita mempunyai hobi yang sama, passion yang sama. Akhirnya kalau kita jadikan satu pertemuan pasti asik kan.
1: Pasti seru
0: kita,
1: lah ya, bisa cerita-cerita. Kan.
0: Kita gitu. Bisa bertukar informasi, bertukar pengalaman kayak gitu. Akhirnya yaitu kita kok kangen ya pengen kumpul-kumpul meet up kayak gitu ya udah kita adakan
1: pertemuan pertama ketika itu di mana
0: itu di Kota Lama
1: dan tahun berapa itu berarti
0: 2014
1: 2024 untungnya jauh banget ya sebelum COVID banget itu 2024 berarti sekitar 2 tahun yang lalu ya 2 tahun yang lalu ada ingat tanggal berapa gitu kemudian muncul nama Surabaya Raya Local Guide itu
2: 24 Desember jadi waktu itu memang karena kan memang itu hiatus lama ya Mas jadi setelah COVID terus
1: lama gak ada namanya gitu
2: ya kan saya basicnya di Sidoarjo tapi sebelumnya tuh saya kerja di Jakarta. Saya juga di sana juga ada Jakarta Local Guide gitu. Okay, jadi terus waktu pindah ke sini kok rasanya kangen ya dengan yang dulu gitu sebelum COVID gitu. Jadi kita ketemu sama Mas Yudit sama yang lain gitu. Gimana ya kita mulai lagi yuk gitu. Dan waktu itu kita di Kota Lama itu peserta sampai 50 Mas.
1: Wow. Untuk tapi belum pernah mengenal ya satu dengan yang lain belum pernah mengenal ya.
2: Iya rata-rata tuh ada yang anggota lama yang dari Batu yang dari Malang gitu. Kita ketemu lagi seru-seruan lagi explore apalagi waktu itu Kota Lama kan memang baru
1: lagi hype-nya ya
2: baru direnovasi seru banget gitu terus ke beberapa tempat yang memang ikonik jadi kita kita namanya ada photo walk jadi kita sambil jalan sambil foto walk. Dan ada pemandu juga waktu itu jadi kita tahu sejarah kita tahu ini jadi, sambil kontribusi di Google Maps gitu.
1: Oke, nah bicara soal kontribusi saya mau tahu saya pengen juga tahu ini manfaatnya apa sih sebagai seorang anggota Mas Andika gabung di sini sejak tahun berapa?
3: Saya gabung ini tahun dari 2005 sejak ada moonnya itu tadi Meetup Nusantara. Nah di situ saya pertama kali sebenarnya sebagai local guide itu saya sebenarnya dari tahun 2018. Nah baru tahu ada komunitas local guide ini di tahun 2025.
1: Dari mana?
3: Dari teman saya yang menginfokan ternyata local guide ada di Surabaya Raya itu. Nah sebenarnya semenjak itu ada namanya volunteer yang meet Meetup Nusantara itu yang di Surabaya. Nah sejak itu saya gabunglah di Local Gate itu. Jadi kita belajar bagaimana kita berkontribusi di Google Map. Jadi saya lebih terarah seperti itulah. Kalau daun di awal-awal mungkin saya mungkin review apa kadarnya gitulah ya. Review cuman kasih bintang aja, nggak perlu ngasih ulasan lah sedetail gitu. Tapi sekarang semenjak tahu komunitas ini, saya tahu seberapa pentingnya sih review kita di Google Maps itu sih.
1: Oke, manfaat untuk Mas Andika sendiri apa?
3: Kalau manfaat bagi saya sih review Google Map itu penting sih, karena contoh tadi kan disebutnya Mbak Septi tadi, kalau kita ingin ke tempat suatu tempat kita pasti lihat di ratingnya. Nah dari situlah saya biasanya lebih, misal tempat ini mau saya kunjungi itu kita saya sendiri biasanya melihat ratingnya, ulasannya, fotonya, apakah real sesuai dengan kenyataannya seperti itu sih.
1: Nah tadi kan Mas Andika mengatakan bahwa dulunya hanya sekedar membeli bintang, nggak ada komen, nggak ada review.
3: Betul.
1: Nah, reviewnya tuh kak seperti apa dan sepanjang apa, kan itu kan pasti ada karakter, ada betul. Berapa banyak kan, nggak mungkin kita kayak nulis cerpen gitu banyak banget gitu kan.
3: Betul. Iya kan. Nah kalau saya sekarang ini lebih ke apa yang saya lihat, misal ada fasilitas apa di tempat itu. Ada misal kalau tempat makanan pasti harga dari range harga berapa sampai berapa. Setelah itu ada fasilitas, misal ada toiletnya, parkirannya. Yang penting itu kan biasanya itu kalau di Surabaya kan jarang banyak tempat parkir yang luas gitu sih, tempat-tempatnya seperti itu sih. Lebih detailkan di reviewnya itu.
1: Reviewnya, jadi seberapa nyamankah kita di situ gitu ya.
3: Betul.
1: Apakah ada colokan listriknya atau enggak.
3: Itu penting.
1: Iya kan. Bening. Kadang-kadang udah datang gitu, enggak ada dicolokan, mau ngecas HP susah, gitu, mau buka laptop susah gitu ya. Hal-hal sekecil itu ya. Bagus tempatnya, cuman jarang ada colokannya. Wah, jadi review juga.
3: Bisa buat masukan ke pemilik usaha juga sih.
1: Oke, baik. Nah ini pendengar menarik sekali, kalau misalnya Anda tertarik untuk bergabung, Surabaya Local Guide bisa menemani atau memandu Anda kira-kira mau pergi kemana. Nah itu bisa dicari. Nah sebentar, saya tertarik ini tadi Surabaya Raya atau Surabaya Local Guide sebetulnya namanya ini?
2: Untuk saat ini Surabaya Raya Local
1: Guide. Surabaya Raya, jadi Surabayanya dihapus jadi Surabaya Raya Local, ditambahi maksudnya, ditambahi Surabaya Raya Local Guide gitu. Dan anggotanya dari yang di sekitar area Surabaya.
2: Betul.
1: Review tempatnya pun apakah hanya di sekitar Surabaya saja atau di luar, misalnya di Jakarta, di Yogyakarta itu kita bisa berkontribusi atau seperti apa?
2: Ya, tadi Mas Jo juga sudah menyampaikan ya. Sebenarnya Local Guide sebenarnya sendiri bisa dong.
1: Iya kan, secara individual kan.
2: Bisa banget Mas. Cuman kita komunitas ini untuk berkegiatan saja gitu. Pun kita bisa antar lintas daerah. Misalnya waktu saya ke Jogja gitu, saya ketemu sama Yogyakarta Local Guide, kita berkegiatan banget bareng, itu bisa banget gitu.
1: Gitu ya?
2: Jadi bisa di mana aja dan kontribusinya bisa di mana aja, karena itu personally kita gitu. Bahkan misal kita ada perjalanan dinas misalnya di Jakarta, di misalnya bahkan di luar negeri
1: pulau,
2: misalnya,
1: luar negeri,
2: bahkan
1: misalnya.
2: Itu bisa. Waktu itu saya juga pernah traveling di Vietnam, menambahkan misalnya tempat yang memang nggak ada gitu. Jadi itu kita bisa kontribusi di mana aja, itu secara personal. Tapi untuk komunitasnya memang setiap kota itu kadang biasanya ada gitu. Dan di sini kita memang wadahnya, karena awalnya memang pengen terakhir kemari yang bisa mewadahi lebih banyak orang, akhirnya kita buat Surabaya Raya Local Guide.
1: Oke. Surabaya Raya Local Guide ini secara definitif apakah Google juga akhirnya tahu ada Surabaya Local Guide ini atau teman-teman aja? Kemudian apakah ada secara benefit yang akan didapatkan misalnya dari Google untuk teman-teman Surabaya Local Guide ini?
0: Kalau untuk Google-nya sendiri sih, karena kita ada sosial media ya, dan juga ada forum. Nah kita itu ada forum namanya Local Guide Connect. Local Guide Connect ini tempat wadahnya teman-teman Local Guide di seluruh dunia untuk sharing tentang pengalaman mereka. Terlebih ke review ya. Nah itu kita juga ada mungkin ada recap kita, misal ada meet up, kita bikin meet up di sana dan recap di sana. Jadi kita terkoneksi di sana. Jadi ada, kita tahu oh ini ada Local Guide misalnya Bangladesh, Local Guide India atau Local Guide kota mana, itu sebenarnya connect-nya dari sana. Karena memang kita ada beberapa tulisan-tulisan yang seperti blog atau mungkin juga vlog mungkin seperti itu. Akhirnya teman-teman ini saling mengenal sama satu sama lain.
1: Oke, jadi secara tidak langsung akan membuka jaringan lah ya. Betul. Membuka networking teman-teman di seluruh dunia bahkan. Iya, karena kan Google jaringannya sudah seluruh dunia. Iya. Ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya saya ingin tahu juga ini, apakah Surabaya Local Guide ini pernah juga mendapatkan endorse gitu atau dimanfaatkan, endorse dong tempat saya nih, saya lagi buka kafe nih, review yang bagus ya kayaknya. artinya mungkin mendapatkan itu atau kan memang gimana nih, saya enggak nih, saya mau review jujur aja atau gimana nih gitu, gimana?
2: Jadi kita selain kita kan berkontribusi ada guideline-nya, ada pedomannya dan ada pedoman komunitas juga dari Google-nya. Artinya kita boleh berkumpul, melakukan kegiatan, tapi ada rules atau peraturan-peraturan yang harus kita penuhi gitu. Salah satunya ada meet up bersponsor. Bahkan
1: meet up bersponsor ya, namanya
2: meet up bersponsor tapi dengan batasan-batasan. Salah satunya kontribusi kita yang di Google Maps itu tidak dipengaruhi oleh sponsor apapun yang yang masuk. Artinya ketika misalnya kita wisata kuliner, bahasa kita food crawl di suatu tempat.
1: Food crawl.
2: Oh iya. Food crawl di suatu tempat ada yang mengundang misalnya baru grand opening gitu kan.
1: Misalnya salah satu produk makanan gitu atau resto gitu ya.
2: Kita harus mention di awal kalau kontribusi kita di Google Maps tetap objektif. Ya, artinya fasilitas yang kita tuliskan di kontribusi kita di Google Maps itu memang pengalaman nyata yang dirasakan oleh local guides gitu. Dan tidak boleh misalnya berapa 15 orang yang saya undang, 15-nya harus bintang 5 ya. Nah, itu enggak boleh gitu. Okay. Jadi memang ada aturan pedoman dari Google. Kalau memang itu klausul itu tidak diterima oleh si pemberi sponsor, kita tidak akan mengadakan.
1: Jadi memang benar-benar harus review jujur ya. Itu yang dikedepankan. Mau enak enggak enak ya itu harus diterima gitu ya.
2: Justru malah mungkin membuka diskusi yang lebih dengan pemilik usaha kan. Maksudnya kita kan sudah sering lidah ibaratnya sudah banyak nih gitu. Ketika ada masukan
1: ini
2: kita
1: masukan
2: bisa
1: nih, kasih insight-insight gitu ya kepada.
2: Jadi bukan kritikus sih tapi lebih ke
1: masukan-masukan ya, insight aja gitu ya. Jadi luar biasa ini, jadi salah satu hal yang cukup menarik. Nah, Mas Andika ketika bergabung itu kan memang awalnya tadi Mas Andika sempat atau sudah pernah mengawalinya sebagai kontributor sendirilah gitu. Kemudian bergabung. Nah, apakah memang seperti itu? Artinya ketika mau bergabung, ini pendengar kita yang mungkin baru-baru dengar Surabaya Local Guide, saya juga pernah, tapi harus berapa reviewer yang harus akhirnya diterima jadi anggota gitu. Misalnya Mas Yudit atau Mas Andika? Mas Andika.
3: Okay. Kalau waktu saya dulu nggak harus berapa reviewernya, yang penting kita ingin belajar dan ingin berkontribusi di Google Map itu aja sih.
1: Itu aja ya.
3: Betul. Artinya
1: kalau ada yang anggota-anggota baru yang dia belum pernah nge-review tapi tertarik untuk bergabung itu bisa bergabung gitu Mas Yudi.
0: Boleh banget. Jadi mungkin kalau misal untuk bergabung di komunitasnya memang level berapapun kami dengan tangan terbuka menerima.
1: Oke, kita bicara soal level nanti ya. Ada level berapa aja yang ada di Surabaya Raya Local Guide. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di dalam program Ngobras Ngobrol bersama dengan komunitas Pro 1 RRI Surabaya bersama dengan Surabaya Raya Local Guides. Dan ada Mbak Septi, Mas Yudi, dan juga Mas Andika yang siap berbagi pengalaman menjadi seorang reviewer atau seorang kontributor atau seorang volunteer, apapun itulah ya, yang pasti berjasa juga untuk bisa memberikan satu informasi kepada kita yang hendak atau akan menuju ke satu tempat, butuh informasi tambahan seperti apakah tempat ini, di manakah tempat ini, bagaimana jarak ke lokasi ke tempat ini, bagaimana rasanya, dan apapun itu akan dijelaskan. Nah, tadi sempat tertahan pertanyaannya yaitu pada grade ya atau level dari para kontributor-kontributor ini. Memang ada berapa level dan harus kenapa di leveli? Silakan Mas Yudit.
1: Oke, untuk levelnya sendiri minimal pasti 0, maksimalnya di 10.
0: Oke, maksimal 10 dari level 0 sampai 10 itu berdasarkan apa?
1: Berdasarkan untuk level itu di poin. Jadi setiap kita nge-review, entah itu foto, tulisan, itu ada poin-poin yang akan terkumpul setiap kali kita nge-review sesuatu. Dan itu ada memang poinnya kayak gitu. Misal nge-review, nulis, nge-rating itu ada 5 ya. Kalau di
0: kalau hanya sekedar memberi bintang,
1: memberi bintang itu 1.
0: Oke.
1: Dan foto pun ada nilai poinnya tersendiri.
0: Kalau dapat poin semakin lama semakin tinggi jadi level 10, apa yang didapatkan? Benefit apa yang didapatkan dari Google yang notabene akan sangat terbantu dengan kehadiran dari local guide seperti Anda-anda ini?
1: Ya, untuk benefitnya banyak sih. Kalau misal secara langsung itu kita lebih gampang untuk diterima ketika kita mengedit titik di Google Map, untuk report juga kayak gitu. Dan ada suatu kebanggaan tersendiri juga kan untuk, wah kita sudah level segini, ternyata review kita juga banyak ya. Dan ya itu, oh kita sudah untuk review itu apa ya, melambangkan ya seberapa value untuk apa yang kita rating.
0: Ulas gitu ya, yang di rating gitu ya.
1: Dan ada lagi yang baru-baru ini juga mungkin bisa diceritakan.
2: Mbak Septi. Ya, selain mungkin poin itu sebagai kebanggaan, juga kita sebenarnya ada beberapa benefit. Misalnya kita dapat akses awal. Akses awal dari fitur-fitur yang di Google Maps seperti Ask Map atau Tanya Maps yang mungkin baru muncul itu, beberapa dari kita itu punya akses lebih awal untuk mendapatkan fitur itu gitu. Dan yang terbaru kemarin saya dan Andika itu baru balik dari Singapura. Jadi kita
0: dalam rangka
2: kita memenuhi undangan dari Google. Jadi kita setelah melewati level 5 kita bisa mendaftar satu acara namanya Connect Live. Ini adalah, kalau tadi Mas Yudit mengatakan tentang Local Guides Connect, itu kan fitur virtual ya, pertemuan virtual. Nah, dari kontributor-kontributor seluruh dunia itu Google mengundang kontributor terpilih gitu. Nah, jadi di Local Guide Connect itu diumumkan untuk level 5 ke atas itu bisa mendaftar Connect Live.
0: Yang Connect nanti, Live namanya.
2: Ya, Connect Live. Nah, tahun ini di 2026 di Singapura.
0: Karena Google di situ ya, Google Asia ya.
2: Iya, Google Asia Pasifik. Kita ikut Asia Pasifik di situ. Dan tahun sebelumnya 2025 Mas Yudit baru kembali dari Tokyo.
0: Dari Tokyo.
2: Jadi memang berpindah ya dari Tokyo ke Singapura.
0: Itu di situ kegiatannya apa aja? Ya. Connect Live tadi.
2: Ya, Connect Live itu sebenarnya yang pertama bertemu dengan kontributor lain dari seluruh
0: dunia
2: gitu.
0: Atau di Asia Pasifik.
2: Asia Pasifik ya,
0: ya
2: kalau untuk Singapura kemarin. Dan kita di sebenarnya diberi kesempatan untuk Google untuk memberikan masukan atau tanggapan atas fitur yang akan dibuat oleh Google. Dan ini apa ya, itu rahasia. Jadi kita di
0: saya juga gak jadi nanya nih, karena
2: ada fitur apa rahasia tuh gitu, sebelum bertanya ke situ. Jadi kita kita diceritakan fitur-fitur baru yang akan dikembangkan oleh Google sesuai dengan modernisasi saat ini ya, mungkin AI dan sebagainya gitu. Bagaimana penerapan itu membuat fitur-fitur baru di Google, dan itu disampaikan langsung oleh Googlers di depan para local guide, kontributor-kontributor itu, dan kita diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik gitu. Jadi dan di situ diskusinya sangat panas, seru, ya. Panas seru
0: banget, karena seru ya, panas ya.
2: Karena kita kan sebagai pengguna dan sebagai kontributor, kita paham betul, oh kalau seperti ini akan lebih baik seperti ini gitu. Jadi dan kita punya kesempatan langsung berhadapan in English ya, kita juga harus belajar bahasa Inggris, tapi nggak masalah, kita akan saling bantu untuk menyampaikan apa yang jadi masukan kita dan bagaimana tanggapan kita terhadap fitur baru yang akan dikeluarkan oleh Google Maps.
0: Jadi seperti fokus group discussion gitu ya, FGD ya, oke seperti itulah ya. Jadi ngobrol di sana, discuss di sana, ini kemudian ini fitur-fiturnya ini layak nggak, karena kan diskusi itu penting, karena tiap daerah itu kan punya tren yang beda-beda, gitu ya, budaya yang beda-beda. Mungkin di satu tempat cocok, yang di sini nggak cocok. Nah itu perlunya diskusi. Wah keren banget. Berapa hari di sana?
2: Kita kemarin di Singapura 2 hari, waktu di Tokyo 2 hari juga.
0: 2 hari juga, dan itu padat acaranya, diskusi seperti itu ya.
2: Kurang lebih seperti
0: oleh-olehnya apa dari sana?
2: Oleh-olehnya ilmu pengetahuan.
0: Ilmu pengetahuan.
2: dan yang pasti kita kan jadi pengalaman baru juga, Mas, kan belum tentu kita ada.
0: Levelnya naik nggak setelah itu?
2: Enggak, kita tetap baik kontribusi. Tapi ya dari kontribusi itu kita sampai ke level 5, kita bisa ngakses ke mendaftar ke Connect Live baru ya setelah itu.
0: Setelah itu gitu ya. Jadi Anda ini paling paham ya dengan fitur-fitur Google semuanya ya. Paham betul, ngelontok gitu ya. Iya, karena memang diajak diskusi kerjasama gitu ya. Baik, luar biasa. Ini adalah keuntungan-keuntungan yang memang didapatkan oleh para kontributor, sehingga diberangkatkan ya ceritanya ya.
2: Betul.
0: Diberangkatkan ke dibiayai juga transport dan akomodasinya hingga sampai sana.
2: Sampai pulang.
0: Semuanya free.
1: Transportasi
0: juga, hotelnya juga, ketemu sama orang-orang baru. Waduh, ini kado yang luar biasa. Hanya dari review tempat aja loh, pendengar. Kalau Anda suka nih review-review tempat. Sebentar, saya dulu pernah ada, sebelum ada Google kalau tidak salah, itu namanya Foursquare.
1: Oh iya, sempat
0: ada. Itu dulu kayak semacam apa ya, zaman Friendster itu ada Foursquare atau apa gitu. Jadi kita jadi kayak ada gubernurnya, kita bisa nge-review dan segala macam itu. Kemudian muncullah Google dan akhirnya jadi ini apa, reviewer. Nah, kalau di tempat Surabaya Local Guide itu munculnya atas nama pribadi atau Surabaya Local Guide?
2: Oh, kalau di Google Maps-nya. Kalau di Google Maps-nya masih tetap pribadi masing-masing.
0: Masing-masing ya. Dan itu kan yang mengantongi bintang kan teman-teman sendiri ya.
2: Yeah.
0: Nah, untuk teman-teman lain, anggota-anggota lain yang belum belum gabung sama Surabaya Raya Local Guide, ini masih cukup banyak kan di luar sana, tapi mereka berkontribusi. Masih cukup banyak. Masih cukup banyak ya. Yeah. Dan mereka aktif gitu.
1: Mungkin aktif tapi mereka mungkin belum tahu arah. Yang maksudnya ada komunitas ini mungkin ya,
0: kayak belum aku, tahu benefitnya belum, mungkin ya.
1: Mungkin kayak aku dulu 2018 ternyata sudah kontributor ya. Nah, dari 2025 itu ternyata aku tahu ada namanya komunitas ini. Akhirnya itulah. Mungkin banyak orang yang di luaran sana udah berkontribusi tapi dia belum tahu ada komunitas seperti ini. Mungkin nanti bisa gabung di Surabaya.
0: Caranya gimana kalau mau gabung? Mas Yudit gimana?
1: Bisa follow di Instagram kami, surabayaraya.localguides. Nanti biasanya teman-teman yang penasaran itu DM kami, nanti ada beberapa admin yang merekomendasikan bisa gabung ke grup WhatsApp. Kayak gitu. Grup WhatsApp kami juga sudah lumayan banyak, 150-an lebih. Kayak gitu. Jadi biasanya kan teman-teman ada yang tanya, ini kalau kami mau ikut caranya gimana?
0: Nah itu
1: kan biasanya yang bingung, tiba-tiba ada cara ini, tiba-tiba ada cara ini ya. Nah itu bisa pantengin di story atau langsung DM, nanti kami masukkan di WhatsApp. Biasanya acara-acara yang akan di apa diselenggarakan itu kami share di grup kayak gitu.
0: Tapi fast respon kan ya?
1: Fast respon. Insya Allah.
0: Oke, nah terus kegiatannya apa aja sih? Mungkin ada kegiatan bulanan, tahunan yang bisa diikuti sama member atau anggota dari Surabaya Raya Local Guide.
1: Ya, diusahakan ya untuk tiap bulan itu ada, meskipun tidak ada di tempat lain atau di kota lain juga. Kadang kami berteman, sangat berteman dan berkeluarga malah.
0: Oh, berteman keluarga. Jadi sampai menikah, punya anak.
1: Betul, wih, ada
0: luar biasa.
1: Kayak gitu.
0: Iya, jadi iya. Ini komunitas atau keluarga ini?
1: Ada keluarga lokal kecil.
0: Keluarga
1: lokal.
0: Ya. Oh.
1: Kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jadi ada namanya meet up itu biasanya teman-teman dari tetangga itu juga memberitahu kalau ada meet up kayak gitu. Jadi nggak hanya di Surabaya, kita bisa ikut acara yang di Batu, di Malang, di sekitaran Jawa Timur atau mungkin di Jawa Tengah. Dan
0: ikut acara itu yang menyelenggarakan siapa?
1: Itu ada yang namanya host kayak gitu. Oh. Host itu yang punya inisiatif untuk kita bikin acara,
0: ngadain yuk di sini gitu.
1: Kita pengen ngumpul kayak gini, ada undangan.
0: Tapi swadaya ya, maksudnya semua ditanggung sendiri-sendiri ya.
1: Kebanyakan seperti itu.
0: Kebanyakan seperti itu. Biasanya tempat-tempat mana yang dipilih untuk meet up?
1: Biasanya tergantung wilayahnya. Misal Surabaya itu pasti kebanyakan di ya tempat-tempat perkotaan kan, pasti ya di kafe kayak gitu, di spot-spot wisata seperti itu. Kalau di misal Malang atau Batu ya tempat wisata kayak gitu.
0: Itu berapa bulan sekali, Mas?
1: Hampir tiap bulan ada.
0: Tiap bulan sekali.
1: Wow. Ya, kayak gitu. Minimal satu atau dua lah kayak gitu.
0: Wah,
1: jadi nggak hanya di Surabaya aja, di Malang monggo kalau mau ikutan kayak
0: boleh
1: gitu.
0: Ya.
1: Bisa barengan kayak gitu dari Surabaya berangkat.
0: Tapi basically teman-teman ini apa sih? Aktivitasnya apa? Profesinya apa? Sebagai apa? Kalau Mbak Septi sebagai apa?
2: Saya kebetulan ASN, perawat di sebuah rumah sakit di Surabaya.
0: Wow, luar biasa. Bisa ya untuk datang meet up gitu ya?
2: Iya, diusahakan. Mungkin karena menyenangkan ya Mas. Jadi kayak kalau bisa dibisa-bisain gitu.
0: Ngajak keluarga. Tadi kan sudah merasa kayak keluarga ya. Iya,
2: kebetulan suami juga lokal. Jadi kita saling
0: bareng-bareng. Gitu. Oke, kalau Mas Yudit?
1: Kalau saya freelance. Bisa ya bisa tour leader. Kadang kalau lagi kosong juga gojek kayak gitu.
0: Oh, ini cocok sekali kalau tour leader ataupun aplikasi transportasi online ya, karena kan ini sangat sangat ini ya, sangat bisa menentukan titik mana yang akurat gitu ya.
1: Betul banget.
0: Jangan sampai nanti masuk malah masuk ke gang buntu gitu.
1: Ya, betul.
0: Ini sangat penting sekali. Jadi kalau Mas Andika sendiri apa profesinya, Mas?
3: Kalau saya sendiri saat ini freelance, tapi saya punya usaha sendiri sih, namanya tour and travel.
0: Wah. Wow.
3: Punya travel sendiri dari hobi jalan-jalan traveling akhirnya buka
0: Travel legend.
3: Yes, betul.
0: Ini membantu sekali
3: open
0: ya.
3: Open trip.
0: Waduh, keren. Jadi nge-review tempat-tempat itu sangat akurat ya. Ini betul. Sangat direkomendasikan kepada para calon customernya, betul, begitu sekali. Ya. Waduh, keren. Sudah berapa lama menekuni profesi atau usaha sebagai
3: ini? Baru di tahun 2025 kemarin baru membukanya itu.
0: Karena ikut ini atau
3: iya, gimana? Karena itu dan hobi juga traveling, jalan-jalan dan berkuliner. Akhirnya saya kenapa sih kok cari kerja kan di dunia sekarang kan agak susah ya.
0: Iya, tapi travel agent pun juga susah loh, karena kan butuh modal juga.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul, betul sekali. Memang betul, tapi ini kan hobi yang dibayar kan ibaratnya gitu.
0: Hobi yang dibayar. Wow, keren ya. Akhirnya ya sebelum dibayar kita harus cari duit dulu.
2: Modal dulu
0: karena travel agent gitu ya. Menurut teman-teman kira-kira tempat apa yang paling seru yang ada di Surabaya ini yang mungkin worth it atau rekomendasi untuk pertemuan berikutnya? Sudah ada gambaran mungkin bulan depan, Oktober mungkin mau kemana gitu? Boleh nggak apa-apa, di daerah mana deh gitu? Dan kenapa milih daerah itu?
2: Ya, sebenarnya kan mau di mana tempatnya, host itu punya privilege sendiri untuk menentukan ya, Mas. Nah,
0: yang berhak menjadi host itu siapa? Yang level berapa?
2: Semua member bisa.
0: Oh, gitu. Yang level 3-4 pun boleh.
2: Enggak apa-apa. Yang penting dia tetap stay on tadi pedomannya, community dan kontribusinya juga harus sesuai dengan guideline. Dan yang terbaru insya Allah bulan Oktober, tanggal 25 Oktober itu kita akan explore pasar Blauran.
0: Pasar Blauran dekat sini ya.
2: Iya, itu host kita namanya Mbak Riris yang akan membawa kita untuk eksplor si pasar itu. Dan sedangkan pasar itu kan banyak UMKM juga ya Mas Edi. Semoga kita juga bisa membantu UMKM di sana, lebih mengangkat
0: informasi Mas tentang UMKM di sana. Betul. Gitu ya. Wah, bermanfaat sekali ya. itu yang paling penting. Untuk yang mau bergabung boleh ya, coba saya coba cek dulu apakah ada yang ingin bergabung. Oke. Nah, cara bergabungnya sangat mudah. Anda tidak perlu bingung ketika Anda, sarannya cuma satu, Anda punya akun Gmail ya.
2: Yeah.
0: Harus punya akun Google. Nah, ya, akun Google, karena dengan satu akun Anda itu Anda bisa terkoneksi dengan berbagai fitur Google, termasuk salah satunya yaitu Maps ya. Maps ya, atau Google Maps tadi itu salah satu fiturnya. Dan di mana Anda nanti di sana bisa berkontribusi, memberikan review atas tempat yang Anda kunjungi gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya tertarik bisa bergabung lah ke, untuk naik level tuh berapa ini sih biasanya butuh berapa waktu lama gitu, atau berapa review apa positif, atau berapa 100 gitu, atau
2: ini cocoknya berapa? Yang jawab yang pedes, yang paling pedes level
0: 10. Oh, yang 10. Paling pedes level 10. Oh, level 10 udah nggak bisa, udah nggak pakai. Oh ya ampun, ya.
1: Ya, kalau saya pertama gabung itu ya 2016-an kayak gitu, hampir 10 tahun. Tapi ya gitu, ada up down-nya untuk kadang males, kadang lupa, atau kadang semangat kayak gitu. Sebenarnya sih ya untuk untuk naik level itu sih sebenarnya dari orangnya sendiri. Kalau memang memang dari awalnya suka nulis atau mungkin ya itu tadi, karena memang ada sistem per levelan itu akhirnya bikin semangat kayak gitu. Kita level 5, habis ini 6, habis ini 7. Akhirnya ada sesuatu motivasi lah kayak gitu. Dan ya itu tadi, kalau misal sampai ya tinggi itu kadang ya apa ya, ya itu tadi kita nge-review atau ngedit lebih gampang kayak gitu. Dan merasa kita bermanfaat.
0: Insya Allah bermanfaat. Iya. Untuk memberikan informasi kepada orang lain. Betul. Ya. Jadi itu syaratnya satu sih kalau saya lihat ini, nggak boleh mageran ya. Harus jalan, karena kalau mageran kita review dari mana, di rumah aja dekem gitu.
2: Sebenarnya yang menarik bisa dilakukan di mana aja Mas, bahkan misalnya tetangga kita punya usaha, dia ditawarkan mau nggak titiknya dibuatkan gitu, karena banyak teman-teman yang mulai dari justru dari rumahnya, dari tetangganya gitu.
0: Iya, tapi kalau review di rumah terus kan juga nggak asik ya, kurang banyak, jadi nggak harus keliling. Paling tidak harus keliling lah ya, harus nge-review tempat-tempat ini. Nah, apalagi seperti Mbak Septi ini, seorang ASN di mana dia juga punya aktivitas gitu. Suka dukanya apa sih?
2: Ya sebenarnya
0: justru kalau tadi up and down-nya seperti itu nih, Mas Yudit ya. Kalau Mbak Septi sendiri?
2: Sebenarnya sukanya banyak, karena kan kita ketika diberikan
0: sukanya apresiasi, banyak dukanya dikit, atau dukanya banyak juga.
2: Apresiasi dari Google
0: dan kemarin
2: ke Singapura dan sebagainya. Dukanya mungkin lebih ke ketika kita misalnya tetap aja ada, walaupun saya sudah level 8, ketika kita pengen ngedit suatu tempat misalnya jam bukanya salah, kita edit terus kok nggak di approve itu kita juga kok aku nggak di approve sih, kayaknya harus level 10
0: yang nge-approve itu level 10 ini.
2: Google yang Google menentukan yang gitu. Tapi ya itu kalau ditanya dukanya itu sih. Cuman ya itu ya dikit lah Mas.
0: Dikit lah. Kalau Mas Andika, banyak sukanya masih ya, terbantu karena Travel Legend ya. Justru kalau ada tempat-tempat baru malah seneng ya.
3: Malah senang sekali, karena kita bisa menambahkan titik tempat yang baru. Habis itu kita bisa memberikan ulasan pertama sendiri itu. Kalau dukanya itu biasanya itu saya itu cari tempat suatu tempat, berarti itu tempatnya yang kita datangi ternyata sudah close. Ternyata kayak seperti ada seperti itu kan. Masih di Maps itu masih ada, tapi pas kita datengin ternyata sudah.
0: Nah, kalau kayak begitu, kalau tempatnya udah close, siapa yang akan merefresh lagi supaya tidak muncul lagi? Karena kan akan muncul terus itu. Itu Google-nya atau dari pihak teman-teman yang merekomendasikan tutup nih, jangan dicari lagi nih di situ gitu. Misal nih.
2: kalau yang menentukan di ACC-nya ya, kalau di ACC-nya dari Google sih. Google, misalnya ya. Bahkan kalau misalnya dia sudah tutup tapi masih keluar nih, nah, kita bisa lapor juga di situ. Kita berikan tanda permanent close.
0: Oh, nah,
3: gitu. Pengajuan.
2: Diajukan. Ya sama juga dengan edit tadi kalau jam bukanya salah. Nah, yang ini kita laporkan kalau ini udah permanently close gitu. Tapi ya itu konsekuensinya kontribusi kita yang di situ hilang enggak sih waktu ya?
1: Enggak, masih.
0: Oh, masih bisa. Ya. Bisa. Jadi ya, sebetulnya Google pun juga terbantu dengan adanya ini ya, apa para kontributor bahkan juga ojek online ya, karena kan dia menggunakan aplikasi juga ya untuk bisa memberikan informasi titiknya ini benar enggak gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Banyak sekali pertanyaan saya ini ya. Oke, harapan terakhir saya pengen satu persatu boleh kasih harapan dari Surabaya Raya Local Guide, Mbak Septi.
2: Iya, harapannya sih semoga komunitas ini masih terus berkembang, tetap stay on guidelines, kita bisa membantu banyak orang. Dan mungkin yang terdekat teman-teman ini minggu depan kita mau meet up Nusantara di Bali. Ui. Jadi semoga meet up Nusantara kelima ini bisa berjalan lancar.
0: Itu se-apa? Indonesia?
2: Se-Indonesia. Wow. Mengundang 200 kontributor.
0: Wow, mengundang 200 kontributor. Oke. Okay. Terus kalau Mas Yudit, apa harapannya?
1: Kalau harapannya sih mungkin dari pihak Google ya bisa terus mendukung langkah kami untuk mereview.
0: Udah level 10 masih kurang?
1: Iya, ya, takutnya kan nanti apa ya?
0: Bisa turun nggak sih gitu? Bisa turun?
1: Nggak bisa. Nggak bisa turun. Tapi ya, kalau di band bisa.
0: Oh, bisa, ya karena bisa. Mungkin apa sesuatu ya, lah ya.
1: Sesuatu kayak.
0: Oke, gitu. Harapannya Google untuk?
1: Ya itu mendukung kita untuk terus nge-review berkembang, kayak misalnya ya. Kayak mungkin ada benefit-benefit yang juga kayak misal ya itu tadi diperangkatkan
0: umroh di, gitu ya.
1: Wah, mungkin ada dulu ada perks sebenarnya kayak itu? Misal voucher tadi aplikasi online voucher menginap kayak gitu.
0: Seru ya.
1: Dan ya itu tadi puncaknya sih diundang di
0: Connect Live
1: itu di kantornya Google. Ya lumayan buat apa ya, buat motivasi lah teman-teman,
0: pengalaman lah ya,
1: selalu semangat.
0: Woi sih luar biasa. Oke, Mas Andika apa nih?
3: Untuk harapan saya Surabaya Raya Rock Kaget, semoga apa namanya, kita bisa berkontribusi positif dan tempat yang kita tinggali jangan lupakan jejak digitalnya.
0: Itu sih. Jangan lupakan jejak digitalnya. Digital. Oke ya. Ini malah orang malah menyarankan jangan lupakan jejak digital. Padahal orang-orang harus dihapuskan, jangan sampai meninggalkan jejak digital.
3: Ya, digitalnya di ini Google Maps-nya ya. Ini.
0: Oh iya iya iya. Digitalnya
3: di Maps kan.
0: Iya, padahal orang-orang itu pada jangan sampai meninggalkan jejak digital. Karena jejak digital bisa dihapus ya. Ini malah justru meninggalkan tapi di Google Maps-nya. Oke. Okay. Terima kasih.
3: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Kalau ingin gabung di Gresik juga ada namanya.
0: Oh, Gresik ada.
3: Oke, okay, ada namanya localcat.gresik. Barangkali orang teman-teman dari Gresik bisa follow dan bisa DM di sosial medianya.
0: Oke, okay. Terima kasih Mas Andika, Mas Yudit, Mbak Septi sudah hadir di studio. Sukses terus buat Surabaya Raya Local Guides dan sukses terus juga buat acara-acara ke depan ya. Selamat malam, sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Kangen nih ya, saya kangen banget bisa ketemu sama Anda malam hari ini dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Waduh, yang rindunya udah gak ketulungan, pengen dengerin lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara, boleh. Malam hari ini saya kasih dua kebebasan, dua pilihan ya. Anda mau dengar lagu Indonesia boleh, dan mau dengar lagu mancanegara boleh, tapi tahunnya tahun 2000-an ya, seperti satu lagu dari Ungu dengan Cinta Gila. 90 akhir hingga tahun 2000, yang lama-lama, yang oldies-oldies, kita simpan buat hari Senin aja ya. Nanti kita akan dengarkan lagu-lagu oldies mancanegara hari Senin, untuk yang lagu oldies Indonesia hari Minggu. Nah, khusus hari Jumat ini saya buka untuk dua genre musik Indonesia dan juga mancanegara. Boleh Anda langsung saja deringkan 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 1 4 kali 992. Jangan lupa passwordnya Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mbak Rika Herlin, apa kabar Anda malam hari ini? Sehat Mbak? Sehat ya Mbak ya, apa kabar? Baik?
1: Sehat
0: atau afiat?
1: Boleh request lagunya Tepati Band featuring Ken Keji.
0: Oke, judulnya apa? Oke, Zia.
1: Tepati Band featuring Keji ya. Janji Satu Purnama.
0: Sebentar, Janji Satu Purnama.
1: Janji Satu Purnama.
0: Kok enggak ada? Merpati, oh, Merpati Band, Janji Satu Purnama. Oke, salamnya buat siapa nih? Sebentar. Ini
1: salamnya buat Mas Haji Ali.
0: Mbak, ini enggak keluar, Mbak. Sebentar. Juga. Lagunya masih masuk tahun Mbak, baru. Mbak. Ini masih terlalu baru, Mbak. Mungkin
1: Elemen.
0: Yang Elemen yang mana?
1: Maaf, Dari Surga.
0: Oke.
1: Okay. Dari Surga.
0: Ya. Yeah. Oke, okay.
1: Silakan. Salamnya buat Umi Siti Pasuruan. Mas Haji Ali Penomo, juga Bang Jo Adi Yuanda. Selamat beraktivitas.
0: Yeah.
1: Selamat malam.
0: Happiness
1: Day.
0: Yes.
1: Sukses selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya. Oke, okay. Terima kasih juga buat Mbak Rika Herlin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Gersik?
2: Alhamdulillah sehat.

0: sampai November. Kak Jenya selamat tugas.
1: Selamat
0: hati-hati.
1: Iya Mbak Dian. Malam Mbak Cinta. Mbak Cinta lagi Mbak Dian. Gimana sih? Saya lagi ketik cinta jadi Mbak Cinta keluarnya nih. Mbak Cinta ya. Bunga Citra Lestari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Saya juga masih tunggu atensi-atensi Anda yang lain. Silakan bisa langsung menghubungi kami di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-1-4x992. Siap, kita terima telepon lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Pagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam,
2: selamat
1: Pak Mul.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Mul. Kabar baik,
2: Armada,
1: ya?
2: Armada, berangkat pagi, pulang pagi. Pulang malu, gak pulang rindu.
1: Oke, siap.
2: Apa, Mas? Tanya apa tadi?
1: Enggak apa-apa. Sehat ya, Pak Mul, ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Sebaliknya keluarga Mas Jo gimana?
1: Keluarga saya sehat. Saya juga sehat. Salamnya buat siapa?
2: Salam saya untuk semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Terir ya, Medeni.
2: Iya, Mas Gano, untune eto.
1: Ah, ya,
2: selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mul ya, dari Jalan Gembili, Surabaya. Terima kasih atensinya. Yang mau bergabung lagi via WhatsApp juga masih saya tunggu. 081-33-1-4x992. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Ibu Sikaro, apa kabar Ibu?
3: Tangan puluh oleh Thomas.
1: Iya, apa itu Bu?
3: Apa ya, aku kok
1: sang bolo yang ya. Akhir ya.
3: Iki ae wis.
1: Apa?
3: Trio Ambisi.
1: Waduh, itu bukan sekarang polo lagi tuh, Bu. Itu jadul. Trio Ambisi yang 2000-an aja loh, Bu.
3: Pengko anae yo yo wis iku anu. Cewek-cewek ae nek ngono.
1: Apa cewek-cewek?
3: Iku lho, ratu ae.
1: Ratu boleh. Yang mana itu?
3: Yang ini aja. Iku lho Mas Jo.
1: Ngopo to Bu, orang ngomong kok.
3: Ojo-ojo mbok ngono.
1: Lah ya apa yang itu lho Mas Jo, yang ngopo? Saya bingung kok ratu yang mana. Yo.
3: Cinta-cinta iku lho Mas Jo.
1: Cinta-cinta yang kurasa.
3: Aku ngeblank Mas Jo.
1: Apa ratu cinta cinta mati, cinta terlarang, cinta Laura.
3: Cinta terlarang.
1: Ya golek sing murah kalau larang, termurah.
3: Sing larang ae, Mas.
1: Sebentar. Ratu cinta terlarang ada dah?
3: Dua.
1: Itu bukan ratu, itu The Virgin namanya.
3: Ya,
1: The Virgin,
3: ya,
1: cinta terlarang.
3: Cewek-cewek
1: loro ya, The Virgin. Bu kalau larang-larang golek sing murah, Bu, jangan terlarang.
3: Yo, Mas. Ketemu ra to Mas. Gak sakno. Are ayu aja termurah.
1: Kayak enak itu lagunya. Anda tuh nyanyi-nyanyi mong gak? cinta terlarang. Kau kan selalu terik.
3: Ya itu
1: betul ya, betul.
4: Cinta lakukan semua.
3: Aduh, apa itu, Mang?
1: Iki angin Bu, angin bus.
4: Ya, soalnya sampean mau ngomong cinta-cinta. Jadi aku merasanya kalau sampean ngomong cinta-cinta itu.
3: Ajure,
4: ya Allah.
3: Kapan talan ayam goreng mana iki ya?
1: Oh, ya Ibu loh, Bu. Kok Ibu kan nawarin saya, mau nawarin Anda
4: aja. Iya, padahal sih mangan yo.
1: Saya juga jadi
4: Yuanda.
1: Saya juga ya makan.
4: Iya.
3: Tambah lemu kok mangan ayam goreng sing dodol
1: kecil-kecil. Iya, sing dodol tambah lemu, sing tuku.
3: Kapan main lagi?
4: Ayo nanti kita agendakan sama Bapak Jo ini.
1: Ya. Oke. Terima kasih banyak ya.
3: Selamat apa namanya? Wis mari tugas ikutan.
4: Sampun.

0: Kalau pulang hati-hati.
1: Belum, Bu, belum.
0: Maksudnya
1: belum ada rencana. Belum apa sih ini?
0: Pulang sama jam berapa?
2: Saya pulang nanti sak pengen pulang.
1: Sak kobere, Bu. Wong RR itu rumahnya dia, ya.
2: Entahlah.
0: Ditemani Mas Jo ben gak goyang-goyang.
1: Enggak, Bu, saya males lah, Bu. Mulai po. Ya 5 aja, 5, 5.
0: 5. Lek 5 ku bingung rodoan Mas Jo. Salamnya buat ini Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Pak Idris, Bunda Dewi, Bunda Wira, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Dan ini gak kuat ya. Oke, makasih.
0: Sama Mbak Ana, kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau tadi kamu nyanyinya itu apa? Cinta-cinta.
2: Cinta-cinta, lakukan itu dengan
1: lakukan cinta. Lakukan semua dengan cinta.
2: Iku-iku. Soalnya, Bu Izi Horo itu mau ngomongin ngono, cinta-cinta. Iku boleh, itu loh. Kalau yang cinta terlarang nggak ada loh. Kata cinta-cinta menjudulnya itu. Nang liriknya nggak ada.
1: Makanya, cinta terlarang nggak usah ngolek sing larang-larang, sing murah-murah.
2: Iya.
1: Hari gini kok ngolek sing larang-larang.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ya daripada dengerin suaranya Anne yang enak ya.
2: Kayaknya kepaksa ya Anda ngomong kayak gitu ya.
1: Kemarin itu. Kalau ini gak kepaksa. Kemarin saya yang terpaksa ya sama Anda.
2: Oh,
1: di situ.
2: Nanti aku mau ajak lagi. Cinta terlarang ya di sini ya.
1: Enggak.
2: Iya, mau.
1: Enggak lo, enggak
2: usah mau lo.
1: Enggak bisa. Orang saya enggak mau nyanyi kok disuruh nyanyi.
2: Lo enggak bisa, kan Anda penyanyi. Malah
1: maaf.
2: Aku yang bukan penyanyi pengen nyanyi.
1: Maaf dari surga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara, tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustaji MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes, ada dari Armada pergi pagi, pulangnya pagi ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini pendengar. Ada beberapa lagu yang nanti akan saya putarkan ke ruang dengar Anda, request ya, dari pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Yang sudah bergabung malam hari ini, saya masih kembali undang untuk bisa mengirimkan atensi-atensinya. Selamat malam buat Pak Bambang dari Pondok Benowo Indah ya. Selamat malam Mas Joadi, selamat malam Bapak Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Iwan Fals, Yang Aku Bukan Pilihan, selanjutnya buat pecinta Ruang Rindu di mana saja berada. Tetap semangat, yes. Terima kasih Pak Bambang, sehat selalu untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam Mas Bandi.
1: Panjang Mas Ju.
0: Kenapa?
1: Liburi kok panjang.
0: Mosok di lu masa jam.
1: Sampai kangen aku.
0: Alah-alah, wocok cih. Ya.
1: Besok
0: tapi
1: masuk kan besok.
0: Besok masuk, terus masuk kano preni. Los.
1: Soalnya minggu itu ditunggu-tunggu. Biasa ya.
0: Sampai los mas, nanti saya ini gak ada liburnya, nanti panjang ini. Gimana kabarnya Mas Bandi, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Sehat. Monggo. Silakan Mas Bani, mau request lagu apa nih?
1: Lenka Mas.
0: Lenka.
1: Trouble is a friend.
0: Trouble is a friend. Oke, okay, yeah. Siap.
1: Salamnya buat Bu Ira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, buat Tiramli apa Awi.
0: Gitu aja Mas. Gitu aja. Matur nuwun Mas Bandi, sehat selalu untuk Mas Bandi sekeluarga yang sudah bergabung malam hari ini di melalui line WhatsApp ya. Sekarang kita menuju ke line telepon on air. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam. Semangat malam Pak Tua, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Jadi wong apa Pak?
2: Wong Gresik.
0: Tadi Wong Gresik sekarang. Alhamdulillah, ya, akhirnya.
2: Pengen pulang, Pak.
0: Oh, aku pengen pulang. Lagunya siapa itu? Oh. Biasanya kan gitu.
2: Ya. Pak, cuma dikritik orang, Bang.
0: Kenapa? Kenapa? Nah, boleh.
2: Saya kan enggak suka memberi salam, saya enggak pernah. Saya tidak pernah memberikan salam, alasan saya. Karena salam saya yang terakhir saya berikan sama Derolis sebelum Jimmy Manupu masuk. Saya mengerti cuma Bang Jo gini tuh ya.
0: Terus
2: yang kedua saya hanya memberikan apresiasi. Nah, itu banyak kritikan. Terus kedua saya hanya memberikan salam balik jika saya waktu naik. Tapi dengan saat ini tadi nggak ada, saya nggak memberikan salam balik.
0: Oh gitu. Lah ya kenapa ya? Salam-salam biasa loh Pak, orang bersalam-salam ya, itu kan.
2: Dan percaya itu nanti salam gitu, terakhir ya? Saya sudah masuk di Terolis.
0: Terolis.
2: Sebelum tahun 74.
0: Iya.
2: Biar agak ciri khas gitu loh.
0: Bang. Oh no, Tay. Ya, monggo.
2: Flashback sedikit Bang, saya. Tentang ulang tahun, kalau boleh ini ya.
0: Apa itu?
2: Tentang Bali, tentang ulang tahun RRI. Saya ini kan adiknya RRI, Bang.
0: Adiknya RRI?
2: Iya, RRI kan tahun 45. Saya 51 kan adiknya RRI.
0: Oh, lahirnya maksudnya. Iya. Saya pikir adiknya RRI.
2: Pertama itu, nomor saya itu kan juga gitu, Bang. RRI kan nomor 74 ya. Saya kan balikannya, 45, 46, 47 lah.
0: Itu
2: kan
0: itu ilmu pergaduan nasional itu ya.
2: Karena saya suka someone like you. Adele.
0: Adele, siap.
2: Ya, tentang ulang tahun RRI tahun 81 itu, saya memang tahun 81 pertama kali masuk RRI waktu berumur
0: 21. Iya.
2: Mengantarkan anak saya. Membacakan deklamasi anak yang pertama.
0: Itulah
2: untuk semuanya. Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, makasih Pak Luki, Pak Tua yang sekarang sudah ada di Gresik. Alhamdulillah. Apa kabar juga Pak Mariono? Halo Pak Mariono, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu. Begitu indah versinya Meriam Bellina. Coba saya cek dulu ya Pak ya. Ini kita mainkannya tahun 2000-an sebetulnya. Kalau tahun 90-an pun bisa. Tapi yang akhir-akhir ya. Coba saya cari dulu lagunya. Mariam Bellina, Begitu Indah. Ini lagunya Mariam Bellina. Oh, kok nggak ada ya? Sebentar, sebentar. Mariam Bellina, Begitu Indah. Kok nggak keluar? Kok nggak ada nih Pak Mariono lagunya? Salamnya saya sampaikan dulu ya. Buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Pak Bang Ali Koirul Huda, dan semua pendengar Pro 1. Bersama Kak Jody Yuanda, selamat bertugas. Ya. Oh, diganti Ungu. Saat Bahagia featuring Andin. Oh, langsung ya, diralat bawahnya. Saya nggak baca ini. Iya deh, iya deh. Kalau Ungu ini insya Allah ada. Ditunggu lagunya Saat Bahagia, Ungu dan Andin ya, sudah bergabung. Siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam dengan Mas Budi Sasena bukan?
2: Abawi.
0: Oh, Abawi. Kok suaranya beda, Abawi? Kadang-kadang kadang-kadang gini, gitu. Sekarang kok semangat? Saya kan jadi kaget, ya.
2: Yeah. Belum makan ini.
0: Oh, belum makan. Belum makan seperti ini. Daniel Lewis mangan.
2: Black dos.
0: Sorry. Ini belum makan dia segini ya. Kalau udah makan
2: satu ini paling bisa.
0: Lah iya, belum makan aja semangatnya kayak gini, apalagi sudah makan. Itu dia. Monggo Bapak Bawi.
2: Cari jodoh aja
0: nih. Cari jodoh. Lagunya Wali. Ya, salamnya.
2: Ya, lagunya khusus buat tulang korban. Ya seperti dapat
0: itu. Oh, ngono ta. Itu doa, doa ya, doa. Ya.
2: Ucapan adalah doa.
0: Ucapan adalah doa. Ya, semoga saya amini, amin, amin, amin, amin. Lah kok jebus hilang Bangkobarku ya apa? Salamnya buat siapa?
2: Untuk Pak Lukiawan. Semoga semakin sehat, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Om Yanti. Buat Ramli, Ibu Nana, Abah Ali, Mas Bandi, Opa Mulyono, dan sampai jumpa Pak Toto. Untuk Om Ropen, Buat Juanda,
0: yes.
2: Matur Nuwun.
0: Matur Nuwun juga. Ya, baik, terima kasih buat Abah Awi yang sudah bergabung malam hari ini ya. Tetap bersama kami pendengar di malam hari ini dalam program kesayangan kita bersama. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Wali dengan Cari Jodoh, sudah kita nikmati bersama. Dan pendengar, 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Waduh, semakin larut saja perjumpaan kita, tetapi saya juga masih punya tugas untuk menuntaskan atensi-atensi Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Ria Risti Fauzi, Sintaro, salamnya buat Ibu Wira, Bu Istikaro, Ibu Hartini, Bu Dewi, Mamayu, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya ya. Ganti Bang Jo lagunya Bruno Mars, judulnya Just The Way You Are. Oke. Ya Ibu, terima kasih, nanti ditunggu lagunya ya. Saya siapkan, karena malam hari ini memang kita mainkan lagu-lagu tahun 2000-an Indonesia dan juga mancanegara. Kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung setelah Ibu Siti Rumiah. Ada ada penyiar baru lagi di RRI duet sama Bang Jo, salam kenal. Oh, Mbak Rika Herlin, bukan itu, Anne Riangga Pro 4 Mbak ya. Assalamualaikum Mas Jo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Firman Kehilangan dari Ibu Nani ya. Ibu Nani mau kirim salam buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Jo-nya semoga sehat-sehat selalu kalau pulang, hati-hati ya. Ya Ibu, terima kasih, lagunya Firman Kehilangan nanti saya coba hadirkan untuk Ibu malam hari ini. Oke, semoga bisa menikmati nanti lagunya Firman yang Kehilangan. Siap. Kemudian ada Ibu Meske Sadia dari Trenggalek. Apa kabar Ibu? Selamat malam Bang Jo, request lagu dari Ati Sibi. Waduh, ini Ati Sibi tahun berapa Bu? Dimanapun saja berada ya, salamnya untuk Bang Jo-nya semoga sukses selalu. Mungkin kalau Ati Sibi, dia, saya coba cari dulu Bu ya, ini lagunya tahun berapa ya. Kalau tahun 90-an awal kayaknya lebih prefer kita main di tahun 2000-an saja ya. 2000-an itu lebih bisa kita mainkan malam hari ini. Kalau Ati Sibi ini judulnya...

0: Anji dia. Oke, salamnya buat.
1: Ya, lagunya untuk Umi Yanti Queen. Umi jaga kesehatan Umi. Dan Oma Agustina, Bu Istikaro, juga Bu Sophia Saat, Pak Idris, Pak Tua, juga Bu Siti, Bang Ali, juga Pak Toto.
0: Oke,
1: terima kasih,
0: makasih ya.
1: Salam sehat selalu.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Titi Damiati. Halo, selamat malam. Ruang rindu. Ruang rindu. Bu Wira, mana suaranya nih Bu Wira? Ih, Ibu Wira nggak dengar suaranya saya. Oke. Nggak terdengar Ibu suaranya. Oke, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Freddy. Oke, silakan.
2: Iya, Mas Jo. Dana Winner.
0: Tahun berapa itu, Bung?
2: Iya, 2000-an, 2000 berapa? 1, 2, 3. Sound of Silence.
0: Dana Winner, Sound of Silence. Silence, saya cari dulu ya. Oh, nggak punya Bung yang versi itu. Yang ada versi yang tahun
2: punya.
0: 66, The Sound of Silence, ya.
2: Yeah. Iya, kalau yang tahun 66 itu saya lupa lagi tuh penyanyinya.
0: Kalau yang Dana Winner nggak ada ini kayaknya.
2: Dana Winner nggak ada, kalau begitu. Oh, terpaksa kita ganti ya.
0: Dong.
2: Kalau yang baru-baru ini mainnya 2000-an ya.
0: Yes,
2: Mas.
0: Betul sekali. Silakan.
2: Tony Braxton juga enggak ada 2000-an ya.
0: Tony Braxton boleh, kalau Tony Braxton masih bisa.
2: Aduh. Gimana? Kalau ini aja, Dana Winner yang lainnya yang 2000-an ada apa?
0: Nggak punya kami. Koleksi Dana Winner nggak ada, Bu.
2: Oh, Dana Winner nggak punya.
0: Jadi nggak keluar.
2: Dana Winner nggak punya. Oke, kalau gitu saya minta lagu Indo saja deh. Kalau
0: boleh,
2: begitu.
0: Silakan.
2: Dari kayaknya dari Andin aja ya.
0: Andin udah keluar tadi sama.
2: Oh, udah keluar.
0: Nanti habis ini mau keluar. Dama Ungu nanti saat bahagia.
2: Oh, begitu. Andin juga udah mau keluar ya. Waduh. Ini jadinya kurang persiapan jadinya.
0: Iya. Selamat
2: Oke, kalau begitu dari Budi Doremi aja.
0: Boleh.
2: Ya?
0: Budi Doremi.
2: Budi Doremi, Melukis Senja.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bung?
2: Iya, salamnya untuk Bu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Bu Istikaro, Bu Yani Jaya, juga Bu Titi, dan juga Bu Wira dan semua ibu-ibu, kemudian bapaknya Pak Bambang, Pak Idris, Bang Kobar, Mas Bandi, Mas Ali dan semuanya saja.
0: Baik.
2: Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
0: Terima kasih.
2: Mas Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy dari Merauke ya. Malam hari kita main lagu tahun 2000-an, jadi persiapkan lagu-lagunya. Kita nikmati satu lagu dari Ungu dan Andin, Saat Bahagia untuk Anda.

RI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Sutomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini, Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, request lagunya Wet Wet Wet, Love Is All Around. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Wira, Ibu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana. Buat Mas Jody Yuandanya, terima kasih. Terima kasih Ibu Wet Wet Wet, Love Is All Around. Saya siapkan dulu ya lagunya, semoga bisa terputar malam hari ini, amin. Kemudian juga selamat malam, ini ada yang sudah bergabung kembali. Sebentar, oh Ibu Wira, halo Ibu Wira, apa kabar? Ya, tadi suaranya masuk tapi nggak kedengeran Ibu, betul. Voice note di sini, depan rumah lagi tes sound system dan pemasangan panggung untuk acara pengajian. Oh baik. Apa ini? Oh banyak hadiahnya, ada 5 kg beras, 2 liter gula, oh minyak 2 liter, beras 5 kilo. Saya juga mau dong. Mau apa? Mau ini, mau ikut sound horror gitu tadi ya. Bicara soal sound horror jadi agak sedikit gimana gitu ya. Oke Bu Wira, terima kasih. Coba saya, oh lagunya Shape of My Shape of You, Ed Sheeran ya, lagu manca ya. Siap, nanti saya coba siapkan dulu lagunya ya Bu Wira ya. Oke, terima kasih Bu Wira. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul. Dari siapa ini?
1: Iya, Tante Item.
0: Tante?
1: Item.
0: Tante Item. Dari mana Tante Item ini? Di mana ini? Ya? Di mana Tante Item?
1: Nanya terus. Kok terus nanya sih?
0: Di mana? Kok namanya kemarin bukan Item deh perasaan? Ibu apa Elizabeth.
1: Dong? Enggak dong.
0: Oh iya dong. Kan belum pernah ketemu kita Tante Item. Di mana ini Tante Item?
1: Iya. Di Surabaya.
0: Oh, di Surabaya. Kok saya enggak pernah dengar ya?
1: Iya. Iya, fansnya banyak soalnya.
0: Aduh, terima.
1: Iya, saya fan. Belum jadi fans.
0: Fan kipas angin maksudnya. Iya, fan kipas angin tuh.
1: Kalau penggemar apa dong?
0: Iya, apa ya namanya ya? Oke, saya Tidak Nanti Hitam ya. Mau dengar lagu apa di malam hari ini?
1: Always bisa ya.
0: Always dari
1: Bon Jovi.
0: Bon Jovi yang agak
1: 2000-an.
0: Iya betul.
1: Itu
0: ya.
1: 2000-an gitu.
0: Iya betul Tante, sabar ya. Ya. Iya betul. Salamnya buat siapa?
1: Ini masih bulan radio, jadi buat angkasawan dan angkasawati. Dan Bung Jo-nya. Salam sehat dan tetap semangat.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Ya.
0: Oke. Ayo, selamat malam Tante Item, Tante Item. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya nanti saya putarkan ya. Kita mau dengarkan dulu nih lagu. Ini banyak mancanya, jadi saya harus putarkan dulu nih manca. Biar enak gitu ya suasananya. Love Is All Around dari Wet Wet Wet. Untuk semuanya saja. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Ya, satu lagu dari Budi Doremi sudah kita nikmati bersama ya. Kita masih di Ruang Rindu. Waktunya tidak mencukupi untuk saya bisa putarkan semua, tapi saya akan berusaha untuk bisa mengakomodir atensi-atensi Anda. Kali ini ada satu lagu tahun 90-an, ada Tito Sumarsono. Ini 90-an akhir ya. Yang disukai oleh Ibu Miss Kesadia dari Trenggalek. Selamat menikmati.

Terima kasih sudah bersama dan waktu saya sudah berakhir ya untuk menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Besok kita masih punya waktu untuk bisa bernostalgia kembali. Saya Jody Wanda pamit, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya saja. Sampai bertemu kembali esok hari. Sampai jumpa.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk

menyampaikan informasi, dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Jiwa yang merdeka tidak pernah terpenjara oleh masa lalu, karena ia tahu setiap luka hanyalah anak tangga menuju pendewasaan.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 18 September tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali tentunya di Surabaya pagi ini ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi hari ini akan ada program tentunya Mutiara Pagi, lalu juga nanti ada Warta Pagi, ada informasi dari Pro 3 Jakarta, lalu juga Surabaya pagi ini, dialog aspirasi pendengar, dan juga nanti akan ada musik dan informasi jam 9 sampai dengan jam 10. Dan pagi hari ini pendengar ya, untuk mengawali di Surabaya pagi ini dan Mutiara pagi dengan tema Sirah Nabawiyah dalam Sistem Pendidikan Formal. Dan tentunya juga nanti akan ada Ustazah Maryam Nabila SE dari Departemen Kader PDNA Bondowoso pendengar ya. Nanti kita akan mencoba menghubungi beliau melalui line telepon ya. Anda nanti bisa menitipkan pertanyaannya ataupun juga apa yang ingin disampaikan terkait tema pagi hari ini ya. Setelah mendengarkan tausiah dari beliau, nanti Anda bisa di WA ya di 081 3314 9992.

Pendengar, kita masih menunggu ya untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Pendengar masih mencoba untuk menghubungi. Tentunya pada pagi hari ini nanti kita akan hadirkan satu tema, yaitu Sirah Nabawiyah dalam Sistem Pendidikan Formal. Nanti Anda bisa terhubung melalui line telepon ya, tentunya ya, dan juga di WA Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih menunggu terus pendengar untuk menghubungi Ustazah Mariam yang ada di sana di Bondowoso, pendengar Pro 1.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita hadirkan untuk program Mutiara Pagi. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, semoga pagi ini kita semua senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, dan semangat untuk menjalani aktivitas. Pagi hari ini pendengar ya, kita sudah terhubung melalui telepon dengan Kak Mariam Nabila SE dari Departemen Kader PDNA Bondowoso. Mendengar, tentunya nanti Anda bisa berinteraksi dengan tema ya, yaitu Sirah Nabawiyah dalam Sistem Pendidikan Formal. Kita sapa pagi hari ya, pagi hari ini pendengar. Assalamualaikum Kak Mariam, apa kabar?
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat Kak, luar biasa ini pagi ini.

0: ini saya bawa untuk menjadi hasil dari hasil akhir dari penelitian saya di magister. Seperti itu. Insya Allah saya pengen share di sini kepada teman-teman. Barakallah, terima kasih atas waktunya. Sirah Nabawiyah ini sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis, Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk karakter, spiritualitas, dan juga keteladanan untuk anak-anak. Nah, kenapa seperti itu? Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah ini adalah sebaik-baiknya uswah hasanah atau contoh yang nyata di kehidupan sehari-hari yang sudah pernah ada. Tidak fiksi ya, tidak fiksi. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini sangat nyata kedekatannya dan sudah diceritakan secara turun-temurun, bahkan Sirah Nabawiyah ini sudah dibukukan dalam bentuk naskah yang sangat lengkap dan bisa menjadi panduan oleh Bapak Ibu dan juga lembaga-lembaga pendidikan formal, terutama di sekolah-sekolah yang jenjangnya masih atfal atau TK dan juga SD seperti itu, nggih. Tapi di sini praktek pembelajaran Sirah Nabawiyah ini masih mengalami banyak kendala seperti itu. Nah, terutama di lembaga pendidikan. Nah, qadarullah, sekarang saya juga diamanahi sebagai kepala sekolah di salah satu SD swasta, SD Islam deh, di Kabupaten Bondowoso. Di sini saya ingin meng-highlight bagaimana sistem dari pembelajaran ataupun materi-materi Sirah Nabawiyah ini bisa menjadi fondasi karakter dari anak-anak seperti itu, Bapak Ibu sekalian.
1: Halo.
0: Mohon maaf, Kak, saya izin minum sebentar ya, Kak, ya.
1: Oke, baik.

Nah, jadi di sini kita bagi sesuai di sekolah kami. Saya ingin berbagi apa yang sudah kami ini kan aja ya, maksudnya berbagi apa yang sudah kami laksanakan dan beberapa juga sudah kami evaluasi, barangkali bisa menjadi apa ya, bisa menjadi contoh atau yang baik-baik bisa ditiru, bisa di rumah ataupun di sekolah, di lembaga Bapak Ibu sekalian nantinya. Nah, di sini kami membaginya menjadi fase sesuai dengan fase yang ada di sekolah formal seperti itu. Di fase A, fase B, dan juga fase C. Fase A ini ada di kelas 1 dan kelas 2. Lalu fase B ada di kelas 3 dan kelas 4. Lalu fase C ada di kelas tinggi seperti itu. Nah, kita membaginya menjadi beberapa bagian. Nah, kita sesuaikan dengan usia-usia Rasulullah, apa yang beliau kerjakan selama berada di rentang usia tersebut. Nah, di masa afdholnya Rasulullah ini banyak banyak bermain sesuai dengan masa-masa anak-anak ya Kak ya. Banyak bermain, banyak mengamati, banyak observasi, banyak bertanya. Nah, di masa-masa kecil Rasulullah itu banyak eksplor, banyak mengeksplor alam, banyak mengeksplor

apa-apa yang belum pernah dia lakukan dan dia lihat itu dia betul-betul mengobservasi secara optimal lingkungan di sekitarnya. Nah, kita tidak kita tidak berpacu kepada kurikulum, maksudnya kita tidak apa ya, tidak kaku di sini untuk pembelajaran secara kurikulum formal. Tetap ada targetan-targetan, tapi kita lebih bagaimana mengoptimalisasi fitrah anak ini sesuai dengan bagaimana stage per stage Rasulullah ini dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di masa anak-anak, mereka kami tidak banyak target, Bapak-Ibu sekalian. Mengapa? Karena mereka masih di masa-masa indranya dan juga optimalisasi otaknya ini masih betul-betul belum bisa optimal. Nah, di sini kan Rasulullah juga berpesan kepada kita, sebelum usia 10 anak-anak tidak diperkenankan untuk dipukul atau dihukum secara fisik dan secara mungkin lebih keras gitu ya. Jadi di atas usia 10 baru boleh dipukul kalau semisal tidak sholat seperti itu. Nah, itu ada alasannya juga, Kak, kenapa seperti itu. Di usia 10 tahun ke atas, di atas 9 tahun atau di fase B ya, kalau di sekolah formal itu sistem saraf di otak anak itu sudah bisa mulai bekerja dengan optimal. Bagaimana mereka menstimulasi apa-apa yang ada di sekitarnya itu menjadi suatu rangkaian yang utuh. Bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana mereka mengcreate sesuatu, oh ini mengapa. Jadi sebab akibat itu di usia 9 tahun ke atas itu sudah mereka bisa memulai untuk menyambungkan urutan-urutan peristiwanya. Nah, di fase A, mengapa kita tidak banyak targetan? Karena agar mereka full untuk mengeksplor diri, mencoba banyak hal baru. Di fase B, baru kita menspesifikkan apa yang mereka minati dan mereka ingin geluti untuk fokus di satu bidang tertentu, seperti itu. Nah, di fase C nantinya kita akan betul-betul fokus di hal tersebut. Misal kami ada anak-anak yang spesial di bidang akademis dan juga non-akademik, seperti itu, Kak. Jadi yang memilih untuk bergelut di bidang akademik, kami fasilitasi. Nah, jadi itu stage per stage-nya kami sesuaikan dengan jenjang usia mereka, seperti itu. Nah,

0: Nah, analoginya seperti ini. Di dalam diri seorang anak itu, dengan hadirnya standar pendidikan itu, kita ada empat kurikulum yang sangat khas di sini. Yaitu kurikulum akhlak, kurikulum logika, lalu kurikulum kepemimpinan, dan kurikulum bisnis. Jadi di sini ada empat yang kami titik beratkan di sini, dan itu stage per stage harus terlewati dengan maksimal. Jadi guru-guru ini hanya sebatas mengantarkan mereka ke gerbang, jadi mereka yang akan melanjutkan langkah setelahnya. Mungkin dari kita sebenarnya diskusi aja ya Kak ya, diskusi dua arah aja ya. Barangkali ada pertanyaan atau nanti ada apa? Ada yang ingin, mungkin dari saya, dari penyampaian saya ada yang merasa relate atau seperti apa, dipersilahkan ya Kak ya.
1: Ya, baik, dilanjutkan terlebih dahulu saja, Kakak.
0: Oke, jadi di sini di masa-masa atfal mereka ini lebih banyak kami berikan materi-materi dengan cara berkisah, atau biasanya kita ada jam lebih banyak jam literasi untuk masa di kelas 1 dan kelas 2. Nah, di kelas 3 dan kelas 4 kita sisihkan untuk beberapa jamnya kita ganti dengan materi praktek seperti itu. Nah, di kelas 5 dan kelas 6 kita lebih banyak meng-create atau mereka menciptakan sesuatu berdasarkan dari hasil analisa mereka di kelas 3 dan kelas 4 seperti itu. Nah, alhamdulillah kami masih kebetulan masih di jenjang kelas 4. Sekolah kami masih baru 4 tahun, Kak. Nah, di kelas 4, di kelas 3 dan kelas 4, qadarullah mereka perkembangannya itu sangat signifikan karena kita sesuaikan seperti itu dengan stage per stage yang sudah kami susun itu kurikulumnya.

0: Mohon izin minum lagi ya, Kak, ya.
1: Ya,
0: Allah.
1: monggo.
0: Terima kasih.

0: Untuk sambil menunggu untuk kamar yang sedang minum air putih dulu, pendengar ya, mungkin untuk Anda yang saat ini sudah bergabung, bisa juga menitipkan pertanyaan ya melalui WA Pro 1 RRI Surabaya di 081-3314-992 atau juga melalui voice note ya, bisa lewat dari WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Oke. Untuk pendengar ya, masih kita masih ada tiba waktu 30 menit ke depan, pendengarnya 20 menit, sekitar 20 menit ke depan untuk bisa bertanya langsung atau bergabung ya di WA-nya Pro 1 RS Surabaya. Bagaimana Kak Mariam?
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, dipersilakan Mbak, barangkali sudah ada yang bertanya.
0: Ada Bu Hartini yang sudah bertanya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Mariam dan Mbak Celia mau bertanya, mengapa mempelajari sirah Wanabawiyah sangat penting untuk pendidikan anak? Dan lanjutannya adalah, apakah pendidikan sirah Nabawiyah sebaiknya sudah dimulai diperkenalkan sejak usia dini? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Dengan Ibu siapa Kak tadi?
0: Hartini.
1: Ibu Hartini. Ya Allah, barakallah. Terima kasih Ibu Hartini atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, seberapa penting Sirah Nabawiyah ini diperkenalkan kepada anak-anak? Di sini untuk seberapa pentingnya ini sangat relatif tergantung kepada sistem ataupun cara parenting masing-masing orang tua seperti itu ya. Hanya saja di sini Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, uswah hasanah ini contoh yang terbaik kurikulum ataupun pembelajaran karakter yang terbaik ini sudah dibungkus, sudah Allah siapkan untuk umat Muslim terutama ya di seluruh dunia ini, bahwa ada di dalam diri Rasulullah. Nah, seberapa penting? Menurut saya sangat penting diajarkan sejak bahkan mereka tidak tahu apa-apa. Nah, tidak masih belum bisa berbicara, baru lahir pun menurut psikolog dan juga pakar ya, juga pakar yang ada di sekolah kami itu, pembelajaran sirah ataupun berkisah mengkisahkan tentang Rasulullah ini, atau kita sebut sekarang ini dengan budaya literasi ya Ibu ya, membacakan kisah, mendongeng, ataupun di situ kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, biasanya nih kalau bunda-bunda lagi ya, hamil ya, kita sering dengar ustadz yang ceramah itu, ayo silahkan yang sedang hamil, kalau anaknya laki-laki sering-sering dibacakan surah Yusuf. Kalau anaknya perempuan sering-sering dibacakan surah Maryam. Di situ apa? Ada pesan. Ada pesan di balik itu. Jadi sejak dalam kandungan mereka itu sebenarnya sudah bisa merasakan apa yang dibacakan atau apa yang terjadi di sekitar tubuh seorang ibu. Anaknya ini sangat bisa merasakan apa yang dikonsumsi, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu akan sangat berimpak kepada anak saat dia lahir dan juga bertumbuh. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Jadi saat lahir pun, kita bisa memaksimalkan bagaimana mereka akan tumbuh seperti itu. Dilanjutkan kisah-kisahnya, dilanjutkan membacakan ayat-ayat Al-Qur'annya, itu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Ayah bunda sekalian. Nah, di situ saya tekankan kepada wali murid di sekolah, tidak pernah ada kata terlambat walaupun anaknya sudah menginjak usia di atas 5 tahun atau 10 tahun. Kita bisa memulainya dengan harapan Allah melihat usaha kita. Seberapa penting? Sangat penting. Karena setiap orang tua sangat ingin anaknya menjadi anak yang solih dan soliha, yang berkarakter seperti Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Rasulullah adalah kekasih Allah yang sudah dijamin oleh Allah. Beliau ini adalah manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, apakah kita tidak ingin anak-anak kita menjadi atau mencontoh beliau? Nah, itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kepada ayah bunda sekalian. Nah, kalau pesannya Ustadz Andi Hidayat, ya saya sangat ingat sekali. Dan juga dulu pernah disadur oleh Ustadz-Ustadz Kondangis, yang saya paling ingat Ustadz Andi Hidayat. Kalau misal di rumah itu tidak ada sirah tabawiyah atau kita tidak ada pegangan bagaimana mengajarkan karakter-karakter Rasulullah kepada anak, lalu kepada siapa orang tua ini berkiblat? Seperti itu, ya. Seperti itu, Ibu. Seberapa penting, Masya Allah pentingnya, bagaimana masa kecil Rasulullah ini sampai dijuluki sebagai Al-Amin atau orang yang jujur di tengah manusia-manusia atau di tengah masyarakat jahiliyah pada zaman itu. Bagaimana amanah jiwa, sifat amanahnya, sifat pemimpinnya, sifat kepemimpinannya. Jadi empat sifat ini sudah ada dalam jiwa Rasulullah: amanah, fatonah, tabligh, dan juga amanah, fatonah, tabligh, dan juga jujur. Ini ya, saya agak lupa satunya, mohon maaf ya. Jadi empat sifat Rasulullah ini sudah ada sejak Rasulullah ini masih kecil. Nah, apakah kita tidak ingin anak-anak kita menjadi seperti itu? Nah, pasti sangat ingin ya Bunda, pasti sangat ingin anak-anak kita menjadi karakter yang mulia seperti Rasulullah. Jadi sangat penting menurut saya bagaimana kita menyesuaikan stage per stage bab-bab kehidupan Rasulullah ini diajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana Rasulullah ini jujur saat dagang, bagaimana amanahnya Rasulullah ini dibawakan dagangan sampai kembali, dia tidak mengambil untung yang berlebihan, sampai beternak domba, lalu bagaimana di masa remajanya Rasulullah ini sudah mulai melatih fisiknya. Bagaimana di masa kenabiannya beliau ini menjadi seorang kesatria yang matang sekali di usia 40 tahun. Nah, itu insya Allah itu akan menjadi bibit dan juga akar yang kuat saat kita menanamkan sirah nabawiyah ataupun kisah-kisah kehidupan Rasulullah ini sejak mereka kecil, seperti itu Bunda. Nah, ini sudah terjadi di putra-putrinya psikolog tumbuh kembang yang kebetulan Allah takdirkan untuk menemani anak-anak kami di sekolah ya. Jadi ada salah satu psikolog namanya Ibu Irawati Sumedi. Beliau lama menjadi psikolog tumbuh kembang di sekolah Al-Falah insya Allah kalau saya tidak salah, dan juga At-Taqwa di Surabaya. Menurut beliau itu anak-anaknya sangat-sangat sejak kecil memang sudah sering, sejak bayi, sejak dalam kandungan, sering dibacakan ayat Al-Quran dan juga sering dikisahkan kisah-kisah Rasulullah dan juga para sahabat. Sehingga mereka itu punya gambaran saat besar itu akan menjadi seperti apa. Nah, salah satunya saya ingin menjadi seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya, yang menjadi ahli surga, yang menjadi kekasih Rasulullah, yang menjadi sahabat Rasulullah karena kedermawanannya. Karena hartanya selalu habis atau selalu ia pergunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Nah, figur-figur yang seperti itu sangat penting sekali kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi mereka mempunyai figur. Jadi saya kembalikan kepada anak-anak. Ini figur-figur yang guru-guru dan juga orang tua contohkan. Jadi kita bukan cuma menceritakan kisah hidup Rasulullah gitu, Sada. Jadi kita juga menceritakan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu menjadi ahli surga dan juga sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah karena khas karena kekhasan dari karakter-karakternya, Abu Bakar As-Siddiq dengan kejujurannya, Umar bin Khattab dengan keberaniannya, Ali bin Abi Thalib dengan kemuliaannya, seperti itu, Utsman bin Affan dengan kedermawanannya, Abdurrahman bin Auf, panglima-panglima perang, itu seperti apa. Nah, mereka akhirnya menjadi mempunyai gambaran mereka ingin tumbuh besar seperti siapa? Seperti Rasulullah, tapi dengan karakter yang seperti apa. Ini ada murid-murid saya kebanyakan ingin menjadi Umar, ingin menjadi polisi ataupun tentara yang beraninya seperti Umar. Nah, itu sudah ditanamkan sejak mereka kecil. Jadi, sifat-sifat dan juga karakter-karakter yang insya Allah terbaik gitu, dari Rasulullah dan juga dari karakternya para sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah ini saat sudah mengakar insya Allah ke putra-putri kita sekalian sejak mereka bayi, sejak mereka balita, sejak mereka dalam usia atfal, masa anak-anak, masa remaja, hingga mereka menokohkan atau memfigurkan Rasulullah dan juga para sahabatnya, insya Allah mereka akan tumbuh menjadi pemuda yang karakternya tidak akan jauh berbeda dengan Rasulullah dan juga para sahabat. Mungkin seperti itu, Bunda. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, kita kan sering mendengar ya, Kak Maryam, ya, bahwa Rasulullah SAW ini kan sebagai teladan yang terbaik. Tetapi di tengah pendidikan yang mungkin bisa kebanyakan orang menyadari bahwa lebih banyak untuk mengajarkan nilai akademik. Nah, bagaimana cara agar nilai-nilai keteladanan tersebut tidak hanya dipahami oleh siswa saja, tetapi benar-benar untuk membentuk karakter dan perilaku mereka.
1: Oke, terima kasih banyak, Kak, atas pertanyaannya. Bagaimana Sirah Nabawiyah ini dielaborasi menjadi pendidikan yang tidak hanya bersifat akademis, yang hanya mengisi otak saja seperti itu ya, Kak, ya. Jadi juga mengisi ruhnya. Nah, kami memulai di sini dari mulai dari fase A, fase terendah itu mereka kami lepas untuk lebih banyak bermain, explore. Bagaimana mereka merasakan banyak banyak apa ya? Mungkin contohnya bagaimana mereka merasakan atau mencicipi dari rasa-rasa makanan, rasa-rasa rempah, rasa-rasa bumbu seperti itu ya analoginya. Nah, sehingga saat mereka sudah melihat, merasakan, dan juga mencium aromanya bagaimana, nah, otaknya akan terangsang untuk bertanya, kenapa kok baunya seperti ini? Kenapa kok rasanya seperti ini? Nah, daya-daya nalar berpikir kritis yang seperti itu fondasinya ada di sini, Kak. Jadi kalau mau kita bedah ya, sebenarnya saya ada luaran saya memang ada modul. Jadi saya ada modul untuk pembelajaran Sirah Nabawiyah ini untuk fase A sampai fase C, seperti itu. Jadi kita memfokuskan di masa-masa atfal fase paling bawahnya mereka itu untuk mereka bisa mencoba, banyak melihat, banyak menghirup, banyak merasakan. Jadi saat otaknya, saat daya nalarnya ini sudah siap di usia di atas 9 tahun hingga 10 tahun, mereka akan ketrigger untuk bernalar atau berpikir kritis. Jadi bukan hanya kenapa kok seperti ini, kenapa? Nah, mereka akan mensimulasikan sehingga mereka menemukan formula, oh ini seperti ini, jadi bisa menyambungkan bagaimana sebab akibat itu bisa. Nah, itu yang kami ajarkan. Jadi Rasulullah itu kenapa tidak pernah memarahi atau mendidik anak dengan keras di usia 10 tahun ke bawah, karena memang otak mereka masih belum siap untuk menerima dan juga belum sempurna daya nalarnya. Jadi mereka sama Rasulullah dibiarkan. Cucu-cucu Rasulullah itu dibiarkan. Dibiarkan bermain sepuasnya. Jadi kalau ayah bunda juga pernah dengar ya, bahkan Hasan dan Husain ini saat Rasulullah sholat pun mereka naik ke punggungnya senakal itu gitu tuh mereka. Tapi apakah Rasulullah marah? Oh tidak, mereka mengeksplor, mereka mengeksplor masjid, mereka mengeksplor, mengeksplor bagaimana tubuh Rasulullah, bagaimana gerakan-gerakan Rasulullah saat sholat. Hanya saja karena otaknya masih belum berkembang dengan sempurna daya nalarnya, akhirnya tindakannya seperti itu gitu, tidak seperti orang dewasa yang mereka sudah daya nalarnya sudah bisa terstruktur. Nah, itulah kenapa Rasulullah mengajarkan di usia 10 tahun ke atas baru anak-anak boleh dipukul saat mereka tidak melakukan kewajiban sebagai orang Islam, terutama sholat. Nah, mengelaborasikan bagaimana keseharian, bagaimana sistem pendidikan di dalam Sirah Nabawiyah ini ke pendidikan formal, itu kita lebih kepada bagaimana guru bersikap saat anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda kita sesuaikan dengan fitrahnya, dengan minatnya, dengan bakatnya. Kita tidak banyak targetan, enggak sungguh ini. Jadi di sekolah kami tidak banyak target kepada anak-anak. Kami lebih banyak target kepada guru-guru, bagaimana mereka memahami tingkat anak sesuai dengan fitrahnya. Usia sekian bagaimana seharusnya, di usia sekian bagaimana seharusnya, di usia sekian apa yang harus mereka pelajari dan harus mereka fokuskan. Nah, itu yang kita guru-guru ataupun kepada wali murid juga kami berpesan, mari kita tidak fokuskan kepada ranah akademik dulu, karena kita sesuaikan dengan stage per stage apa sesuai dengan fitrah bagaimana mereka harus dididik mulai dari anak-anak hingga usia remaja dan dewasa seperti itu. Nah, untuk maaf kak.
0: Ya.
1: Jadi seperti itu kak di sekolah kami. Jadi anak-anak kalaupun mereka ikut olimpiade, mengikuti kejuaraan-kejuaraan, alhamdulillah siswa kami sudah ada yang atlet panahan tingkat provinsi nih, sejak kelas 3 SD. Kami tidak pernah memaksa mereka untuk memilih. Jadi Rasulullah, jadi kita juga berkiblat bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anak di usia sekian sampai sekian, bagaimana Rasulullah menyayangi Hasan dan Husain dengan perlakuan yang berbeda, ya. Karena disesuaikan dengan karakter dan fitrah masing-masing anak seperti itu. Jadi saat mereka sudah siap, mereka tidak akan tertinggal.
0: Ya.
1: Mereka akan bisa mengejar bagaimana teman-teman yang lain memiliki kemampuan seperti itu, seperti membaca dan menulis. Ada yang kelas 3 masih belum bisa membaca dan menulis, ada yang kelas 4 menulisnya masih amburadul ya kak ya, maksudnya masih belum rapi. Kita nggak pernah memiliki targetan mereka harus seperti ini atau harus seperti ini. Oh tidak. Jadi mereka kami dampingi, sekedar kami dampingi, dan kita sesuaikan bagaimana pertumbuhan mereka ini sesuai dengan fitrahnya dan juga bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami dalam Sirah Nabawiyah tersebut, seperti itu.
0: Baik, satu pertanyaan terakhir di penutup siaran kita pagi hari ini, Kak Maryam. Kalau apa satu pesan atau nilai utama yang menurut Kak Maryam yang paling penting untuk ditanamkan terhadap generasi muda yang melalui pendidikan formal saat ini?
1: Pendidikan formal. Sebenarnya saya ingin penelitian saya terkait Sirah Nabawiyah ini bisa berimpact. Jadi barangkali nanti ya kak ya, ada pendengar ataupun dari kru yang bertugas di RRI Surabaya berkenan untuk mempelajari, monggo insya Allah saya akan memberikan banyak sekali diktat dan juga modul-modul yang sudah saya kembangkan bersama psikolog tumbuh kembang yang mendampingi kami. Pesan saya, mengapa kita harus mengembalikan sistem pendidikan bagi anak-anak, terutama anak-anak yang terlahir sebagai seorang muslim, seperti itu nggih, Kak. Terlahir sebagai seorang muslim kepada pendidikan ala Rasulullah, karena memang sudah Allah sebutkan di situ. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai uswah terbaik di muka bumi ini yang sudah Allah ciptakan dan sudah Allah siapkan untuk kami, terutama sebagai orang Islam. Alih-alih Islam ini kan sebenarnya rahmatan lil alamin, gitu kan? Bukan rahmatan lil muslimin saja. Bahkan yang non muslim pun sangat bisa mempelajari bagaimana Rasulullah ini menjadi seorang leader, bagaimana Rasulullah ini menjadi seorang yang sangat powerful di muka bumi ini. Nah, kita sebagai orang muslim yang sudah dikenalkan kepada Rasulullah sejak kita masih belum lahir ya, dibacakan Al-Quran selama selama kehamilan, kita sudah mempunyai privilege itu. Jadi pesan saya, di dalam masa-masa dan juga zaman yang menurut Syekh Abdullah Nasih Ulwan itu mengalami degradasi moral seperti sekarang ini, mari kita kembalikan lagi sederhana bagaimana Rasulullah bersikap sehari-hari. Insya Allah, saat kita sudah mempelajari, kita sebagai orang dewasa ya Kak ya, mencontohkan dulu kepada anak-anak, saat kita sudah bisa menjiwai apa yang Rasulullah dalam kesehariannya melaksanakan banyak hal, kita kita mencontoh bagaimana kita memperlihatkan kepada anak-anak Rasulullah itu bagaimana caranya bersikap, bagaimana masa kecilnya, bagaimana kehebatan dan juga kemuliaan yang beliau cerminkan dalam kesehariannya, kita sangat bisa mengatasi dampak dari degradasi moral yang terjadi pada zaman ini. Jadi pesan untuk orang tua, mari kita hidupkan lagi Rasulullah di rumah-rumah kita. Kita hidupkan lagi bagaimana bagaimana hangatnya pelukan Rasulullah itu kepada umatnya. Kita ajarkan kepada anak-anak dengan harapan menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah, dan juga bisa membawa orang tua dan juga umat muslim sekalian berkumpul lagi di surga. Seperti itu, Kak.
0: Baik. Terima kasih Kak Mariam atas apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini kepada pendengar Pro 1. Terima kasih untuk pengetahuan-pengetahuan yang baru ya Kak Mariam. Terima kasih banyak.
1: Ya, saya juga mohon maaf Kak, barangkali masih banyak kekurangan dalam penyampaian.
0: Tidak apa-apa Kak Mariam, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali di udara. Amin. Kak Mariam, dengan amin. Tema-tema yang topik-topik yang lainnya. Kak Mariam, terima kasih banyak semuanya sudah disampaikan. Selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini kembali untuk Kak Mariam.
1: Saya juga terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan berbagi. Mohon maaf Kak atas banyak keterbatasan saya.
0: Tidak apa-apa. Oke. Terima kasih Kak Mariam. Selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar Pro 1 dari Surabaya yang sudah menitipkan pertanyaan juga. Dan tentunya ya, dari pembahasan tentang Sirah Nabawiyah tadi, pendengar ya, tidak hanya menjadi pengetahuan saja, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua pendengar ya, dalam membangun pendidikan yang berkarakter dan juga penuh keteladanan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Mutiara Pagi hari ini, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Kementerian Hukum Republik Indonesia terus mendorong reformasi birokrasi dan keterbukaan pelayanan publik bagi masyarakat. Pemprov Jatim memberikan santunan duka serta pendampingan lanjutan bagi keluarga korban meninggal dunia KM Virgo Transport 8. Inilah Warta Pagi selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kementerian Hukum Republik Indonesia terus mendorong reformasi birokrasi dan keterbukaan pelayanan publik bagi masyarakat. Berikut laporan Faris Jarbo.
2: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
3: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
2: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
4: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
2: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan santunan duka serta pendampingan lanjutan bagi keluarga korban meninggal dunia dalam musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Farin Regi melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajaran telah melakukan takziah ke sejumlah rumah duka korban KM Virgo yang telah teridentifikasi meninggal dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Kofifa usai melakukan dropping air bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Kecamatan Mantup, Lamongan kemarin. Kofifa mengatakan proses pencarian dan identifikasi korban KM Virgo melibatkan sejumlah pihak termasuk Basarnas, KNKT, dan pemilik kapal. Sementara bagi korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi dan jenazahnya dipulangkan, Pemprov Jatim turut hadir memberikan dukungan kepada keluarga. Selain dirinya, sejumlah pejabat Pemprov Jatim juga telah mendatangi rumah duka korban, di antaranya di Pamekasan, Malang, serta Kediri.
6: Jenazahnya sudah dikirim ke rumah duka, itu yang saya sempat takziah langsung kemarin di Surabaya. Pak Gatot sore melakukan takziah di Pamekasan. Bu Novi, Dinas Sosial, melakukan takziah di Celaket Malang dan di Purwoasri Kediri. Dan SOP di Pemprov, kita menyampaikan santunan duka cita 10 juta untuk semua yang sudah teridentifikasi meninggal dunia. Kita semua mendoakan mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima Allah, amin, dan hilafnya diampuni Allah, amin, dan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah.
5: Gubernur Kofifah akan terus memberikan perhatian kepada keluarga korban sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito, sepanjang tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
8: Semua layanan jantung di-cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah kantor cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Iska. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
9: Termasuk bedah jantung?
8: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya asalkan sesuai dengan ketentuan ya, apa itu indikasi medisnya jelas.
7: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini tantangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dengan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
10: Kondisi pasien juga kelihatan, nggak terlalu ada lonjakan, nggak terlalu ada lonjakan-lonjakan yang kadang hanya keluarga aja, keluarga yang sakit banyak keluarga ini, nggak sampai penyebaran yang luas.
7: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri serta RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih. Berikut laporan Oni Arianto.
11: Pengembangan energi nuklir dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Institut Teknologi PLN, Ahsin Sidki, Jumat siang. Ahsin Sidki mengatakan transisi energi akan menghadapi tantangan apabila hanya mengandalkan sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Menurutnya, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dapat menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara.
12: Transisi energi bicara tanpa nuklir agak susah karena PLTS kan intermittent. Makanya PLTN nanti membangun keamanan yang baseload, istilahnya menggantikan PLTU batubara. Udah andal, bersih, dan harapan kita murah karena sumber daya bahan bakarnya ada di dalam negeri. Ya. Dan tidak usah khawatir karena nuklir itu sebenarnya kan ada di sekitar kita, mau rongsen di rumah sakit, mau pertanian, mau dredger di pertambangan gitu ya.
11: Wakil Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Agus Muhammad Hatta menambahkan kebutuhan tenaga ahli juga menjadi bagian penting dalam pengembangan teknologi nuklir. Menurutnya perkembangan teknologi otomasi akan semakin relevan karena dapat mendukung aspek keselamatan operasional pembangkit listrik tenaga nuklir.
13: Masih ke depan ya, bagaimana nanti menjamin safety dan lebih modern ya, ini prodi-prodi yang terkait bagaimana otomasi ini juga menjadi prodi yang relevan. Nah, tentu ke depan core ya teknik nuklir ini juga perlu ya terus risetnya ya, agar bagaimana riset nuklir ini yang sudah ada bisa dikembangkan, bisa diadaptasi, bahkan dimungkinkan ada temuan-temuan pembangkit nuklir ya yang inovatif.
11: Agus Muhammad Hatta berharap ke depan semakin banyak peneliti dan akademisi yang mengembangkan teknologi nuklir dengan pendekatan dan inovasi dari Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Mega Sense Center dan Budaya di Kota Batu tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga dapat memperkuat ekosistem STEM sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda. Anik Hasanah melaporkan.
14: Pembelajaran sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM di Jawa Timur didorong agar lebih dekat dengan anak melalui metode belajar yang interaktif dan menyenangkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai Mega Science Center dan Budaya di Kota Batu dapat menjadi ruang belajar alternatif untuk mengenalkan sains dan teknologi sejak usia dini. Menurutnya, Mega Science Center tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga dapat memperkuat ekosistem STEM sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda.
15: Luar biasa menurut saya dari science and technology yang di display. Nah, ini saya rasa ada angin segar, ada new hope bagaimana STEM, science, technology, engineering, and mathematics ini disajikan dengan suasana yang gembira.
14: Mega Science Center dan Budaya berada di Kota Batu dan dikembangkan di atas lahan sekitar 3 hektar. Fasilitas ini memiliki 600 alat peraga dan lebih dari 1.000 artefak yang mencakup fisika, biologi, matematika, kimia, teknologi, robotik, antariksa, kebencanaan hingga budaya. Sejumlah zona pembelajaran juga disiapkan, antara lain zona antariksa, fisika, bencana alam, serta robotik dan AI. Andi Hasana melaporkan.
0: Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS akan menggelar kegiatan tahunan Immersive Fiesta 2026. Berikut laporan Farida Kusnia.
16: Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS akan menggelar kegiatan tahunan Immersive Fiesta 2026. Ketua Pelaksana Immersive Fiesta 2026, Muhammad Haidar A. mengatakan kegiatannya berupa kompetisi, pelatihan, dan pameran. Rencananya pameran itu berlangsung 26 September 2026.
17: Harapannya kedepannya mungkin akan lebih banyak, antusiasnya lebih meningkat lagi. Kalau dari peserta, ya kami harapannya peserta itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, mengetahui ilmunya. Dan yang ketiga, menyebarluaskan ilmu.
16: Sementara itu, konseptor Immersive Fiesta 2026 Marwah Mahayaida H mengatakan pelatihan yang akan digelar terkait 3 dimensi visual campaign.
18: Semoga Immersive Fiesta tahun ini bisa memberikan kesan yang baik untuk teman-teman semuanya. Amin. Dan memberikan manfaat yang bagus, impact yang bagus untuk seluruh penonton, untuk seluruh peserta workshop, lomba, dan juga pameran yang akan datang nantinya.
16: Kompetisi Immersive Fiesta 2026 mampu menarik perhatian peserta dari luar Surabaya, baik itu dari Tulungagung, Kudus, hingga Jakarta. Farida Husnia melaporkan.
0: Pendengar, Ikatan Perempuan Indonesia Peduli menggelar bakti sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada penghuni balai. Januar Fahmi melaporkan.
19: Ikatan Perempuan Indonesia Peduli atau IPIP menggelar bakti sosial di Balai PRS PMKS Sidoarjo. Kegiatan tersebut diisi penyaluran 350 nasi kotak, 350 bingkisan snack, serta ratusan door prize dan bantuan uang tunai senilai 6 juta rupiah. Ketua Umum IPIP Asliria Kurniati menegaskan bakses tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada penghuni balai yang membutuhkan perhatian dan dukungan selama proses pemulihan para ODGJ di balai tersebut.
20: Ya, saya melihat ya dari segi makanan, terus kesehatan mereka juga sangat diperhatikan. Terjamin sekali oleh Ibu Gubernur Kofifa yang sekarang baru meresmikan juga ya kemarin ya, 2023. Dan ini balai ini benar-benar jadi sesuatu yang bagus gitu, tempatnya yang tidak kumuh tapi terawat banget.
19: Sementara itu, Kasubag TU Balai PRS PMKS Sidoarjo Jawa Timur, Wiwin Sriwahyuningrum menyebut sekitar 380 penghuni saat ini mendapat pendampingan. Menurutnya tantangan pemulihan salah satunya adalah penerimaan keluarga yang masih menjadi kendala bagi sekitar 40-50% penghuni tempat tersebut.
20: Kita merangkul keluarga, kita merangkul komunitas untuk ayo kita sama-sama peduli dengan mereka. Karena sesungguhnya apa yang ditemui ibu tadi, mereka itu kangen keluarga, pengen pulang. Itu sesungguhnya yang dibutuhkan mereka. Jadi kepedulian keluarga, masyarakat itu hal yang menjadi penting karena untuk kesembuhan mereka. Begitu juga program pulih. Program pulih itu adalah bagaimana kita mengantarkan mereka pulang sementara, nanti kita bawa lagi untuk ketemu keluarganya.
19: Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sosial agar para penghuni dapat kembali diterima dan menjalani kehidupan secara mandiri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Satreskrim Polresta Tuban mengungkap dua kasus pencurian kendaraan bermotor lintas daerah dan menangkap pelaku asal Surabaya. Witra Adila melaporkan.
3: Satreskrim Polresta Tuban sukses membongkar dua sindikat pencurian kendaraan bermotor atau curanmor lintas wilayah. Wakapolres Tuban, Kompol Supian mengatakan, kasus pertama bermula dari hilangnya satu unit Honda PCX merah milik seorang pemuda berinisial AJS 21 tahun, warga Kecamatan Semanding. Kendaraan tersebut hilang pada Jumat 15 Mei 2026 malam, sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, di area parkir Stadion Sport Center Tuban saat korban tengah menonton konser musik. Berdasarkan hasil pendalaman, insiden bermula ketika korban yang tergesa-gesa tanpa sengaja membiarkan karcis parkir tetap berada di dashboard motor. Celah inilah dimanfaatkan oleh pelaku berinisial MNR, 38 tahun warga Surabaya. Sementara itu, kasus kedua melibatkan pencurian Honda Beat hitam milik MHD 51 tahun warga Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenung, Kabupaten Tuban yang diparkir di halaman rumah dengan kunci masih menempel pada Senin 31 Agustus 2026 pagi. Petugas berhasil mengamankan terduga pelaku utama berinisial KMT 25 tahun di kawasan Tambak Sari, Surabaya. Berdasarkan integrasi, KMT melancarkan aksinya bersama dengan seorang rekan berinisial RZL 41 tahun yang kini turut menjadi target pencarian.
21: Nah, atas peristiwa itu kemudian dilaporkan ke mana? Ke pihak Polresta, Polresta dengan melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan penyelidikan, pengumpulan bahan informasi, keterangan di TKP maupun juga saksi-saksi yang ada di situ, akhirnya mengerucut ya teridentifikasi pelaku. Nah, setelah pelaku dia berhasil diamankan, kemudian juga

0: Info Olahraga.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Persebaya bertekad meneruskan tren positif di kandang saat menghadapi Garuda Yaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya Sabtu sore. Agustin Irdiani melaporkan.
2: On this moment, unfortunately, we have some players that are not 100%. How's going to be the situation?
3: Persebaya menyatakan siap menghadapi Garuda Yaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut Garuda Yaksa telah mengalami perubahan setelah mendatangkan sejumlah pemain baru. Meski berstatus sebagai tim yang sebelumnya berlaga di Liga 2, lawan memiliki pemain dengan pengalaman dari sejumlah tim nasional dan kompetisi luar negeri. Karena itu Tavares menilai Persebaya harus siap menghadapi berbagai pendekatan permainan.
2: About the team, I think that because coming from Liga 2, don't have experience on Super League, but we're gonna see the players that they sign.
3: Tentang lawan berikutnya, mereka berasal dari Liga 2 dan tidak memiliki pengalaman di Super League. Namun kita bisa melihat pemain-pemain yang mereka rekrut. Mereka mendatangkan pemain bagus dari timnas Serbia, timnas Italia, timnas Jepang, dan Premier League Portugal, serta tim nasional Azerbaijan. Mereka mendatangkan pemain-pemain baru untuk Indonesia dan mengubah tim tersebut. Akan sulit untuk memprediksi pertandingan besok, apakah mereka bermain dengan 5 pemain belakang, 4 pemain belakang, atau melakukan tekanan tinggi. Sulit untuk mengetahui hal tersebut. Namun kami tetap harus fokus bekerja dan fokus kepada tim kami.
2: I don't see that going to be easy match.
3: Sementara itu, bek Persebaya Risto Metrovski mengatakan tidak ada pertandingan yang mudah di kompetisi musim ini karena setiap lawan memiliki pemain berkualitas dan motivasi tinggi saat menghadapi Persebaya. Risto berkaca pada pertandingan sebelumnya, Persebaya sempat mendominasi 15-20 menit awal, tetapi lawan kemudian mampu menunjukkan permainan yang lebih baik. Situasi tersebut menjadi pengingat agar tim tidak kehilangan fokus.
2: We see that game by game that every opponent is.
3: Tidak ada pertandingan yang mudah di liga ini. Kita melihat dari pertandingan ke pertandingan, setiap lawan memiliki pemain yang bagus. Mereka juga termotivasi terutama ketika mereka datang ke sini dan bermain melawan kita. Pada pertandingan terakhir Anda bisa melihat bahwa dominasi 15-20 menit pertama. Mungkin jika kami bisa mencetak gol, kami akan memenangkan pertandingan dengan selisih 2-3 gol. Mereka mulai bermain dan menunjukkan kualitasnya. Semua tim memiliki pemain-pemain bagus, jadi tidak ada pertandingan yang mudah. Dengan kondisi pemain yang masih dipantau, analisis terhadap kekuatan lawan serta persaingan di internal tim, Persebaya berupaya memastikan kesiapan berjalan maksimal sebelum menghadapi Garuda Yaksa FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, informasi yang terakhir, KONI Kabupaten Kediri siapkan regenerasi atlet usia dini untuk mencapai target perolehan medali Porprov Jawa Timur 2027. Ana Kusuma melaporkan.
4: KONI Kabupaten Kediri mulai memperkuat regenerasi atlet sejak usia dini sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Pembinaan diarahkan untuk memberikan pengalaman bertanding sekaligus membentuk atlet yang dapat menjadi kekuatan olahraga Kabupaten Kediri dalam jangka panjang. Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, dalam hal ini menjelaskan, regenerasi atlet perlu dimulai sejak usia dini agar para atlet memiliki waktu pembinaan yang lebih panjang untuk mengembangkan kemampuan. Saat ini, KONI Kabupaten Kediri sendiri telah membina sejumlah atlet muda. Pembinaan tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi para atlet untuk menghadapi kompetisi dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi di tahun-tahun mendatang.
5: Kita targetkan di Porprov 2027 nanti ada di ranking 5 besar Jawa Timur. Dari harapannya ada sekitar 50 medali emas. Ya, kita memaksimalkan atlet-atlet potensi yang ada di Kabupaten Kediri. Kita melakukan suatu pembinaan yang terukur dan jangka panjang. Harapannya atlet-atlet semakin semangat, semakin termotivasi untuk nantinya dari Kabupaten Kediri kita berangkatkan ke Jawa Timur.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, menyebutkan bahwa keikutsertaan dalam kompetisi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet muda. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet sekaligus memberikan pengalaman bertanding.
6: Lahir bibit-bibit atlet Kabupaten Kediri, dan nanti kita pasti bisa melahirkan atlet berprestasi untuk Porprov, PON maupun di event-event internasional. Harapannya begitu, karena ini juga ajang mengukur sejauh mana bibit-bibit atlet kita sudah bagus apa belum.
4: Pembinaan atlet muda Kabupaten Kediri selanjutnya diharapkan tidak berhenti pada kompetisi tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri mendorong agar proses pembinaan berkelanjutan dapat melahirkan atlet yang mampu berprestasi hingga tingkat nasional dan juga internasional. Anu Kusuma.
0: Demikian info olahraga.

0: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Cehani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita lanjutkan untuk Surabaya pagi ini, pendengar, sampai jam 7 pagi sebelum nanti jam 7 pagi mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pagi hari ini, pendengar, ya, dari Dishub Surabaya mengembalikan arus Jalan Embong Sau dan Embong Gayam ke pengaturan semula setelah uji coba rekayasa lalu lintas dinilai meningkat kepadatan di sejumlah ruas, pendengar. Siapa yang sudah mulai ya Jalan Embong Sau sampai dengan Embong Gayam beberapa hari terakhir itu ada ini uji coba, pendengar, ya. Terkait arus di sana, dan ini kembali ke pengaturan semula, pendengar, ya, setelah ada peningkatan di ruas jalan tersebut, pendengar. Pagi hari ini Anda sudah minum kopi kah? Sudah sarapan? Jangan lupa ya, minum kopi boleh, sarapan boleh. Oh iya, sarapan ya pasti ya, pendengar, ya, tapi pastikan air putihnya juga aman, pendengar. Kita hadirkan pagi hari ini lagu buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya, ada Armada, Pagi Pergi Pagi Pulang Pagi.

0: kemarin aku lihat di kantor mulai menyediakan jalur akses kursi roda. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar.
1: Iya ya, itu langkah penting. Inklusi disabilitas membuat semua orang bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga dengan mandiri.
0: Sering orang lupa, mereka hanya butuh akses yang adil, bukan perlakuan berlebihan.
1: Betul, ketika lingkungan ramah disabilitas, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan kontribusinya.
0: Kalau kita saling mendukung, ruang kerja dan masyarakat pasti jadi lebih terbuka.
1: Akses setara untuk semua, wujudkan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Ditemenin lagunya Malik, pendengar drama romantika pagi hari ini. Semoga bisa menjadi semangat untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun pagi hari ini berada. Tentunya untuk pagi hari ini pendengar ya, cuaca di kota Surabaya dan sekitarnya kita coba tengok ya. Untuk pagi hari ini cuaca berawan ya, suhu sekitar 26 sampai 34 derajat Celcius pendengar, dan juga kelembapan 37 sampai 79% untuk Anda ya. Jaga kondisi, jaga imunitas tubuh tentunya ya yang pastinya. Kita ada siapa yang bergabung pagi hari ini? Halo, selamat pagi. Oke, sudah diangkat, kenapa ditutup? Saya bingung untuk Anda pendengar ya. Terima kasih ya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya tentunya. Dan juga ada event terbesar yang akan masuk ke kota Surabaya, yaitu pameran seni kontemporer Art Sub 2026 mulai hari ini di Kompleks Balai Pemuda Alun-Alun Surabaya pendengar ya. Dan berlangsung hingga 8 November mendatang untuk Anda yang ingin melihat, waktunya sangat panjang ya. Jadi santai, nikmati untuk pameran seni kontemporer dari Art Sub 2026. Dan juga setelah ini pendengar Pro 1 RRI Surabaya, kita hadirkan atau terhubung terlebih dahulu ya kepada Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi-informasi terup to date ya di seluruh Indonesia tentunya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola.